0: Presiden dari Istana Negara Jakarta Sugandi Afandi RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan, konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suwarkula.
2: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
3: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena hidupan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto juga salah satu. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
4: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
2: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
5: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
6: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
5: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamatwibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan Trenggiling dan Rangkong Gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Trenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan Rangkong Gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
7: Hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang Trenggiling ini memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembang biakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni ke alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitiannya.
5: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
8: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
9: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, area masih masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, air masih berasal.
8: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
10: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrom, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
8: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
12: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Bali Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang Bale Rantai Kemalang Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Bale Rantai atau kawasan Lereng Merapi.
11: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
12: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Bale Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Bale Rantai Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
11: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
12: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian, sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara 3 tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Bripka Satria, silakan.
14: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai, yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98% nya terjadi di jalur arteri
15: hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini kita update dulu yuk informasi perakiraan cuaca pada hari ini yang tentunya juga akan kita update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung. Dan pada hari ini yang sudah terhubung bersama kami yaitu yang bertugas Kak Adi Saputra. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Kak Adi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dian, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya Kak Adi?
2: Alhamdulillah sehat juga Kak Dian.
1: Oke Kak, tentunya nih hari Minggu ya, akhir pekan tanggal muda. Banyak banget nih yang punya rencana pastinya juga ingin jalan-jalan, main dan sebagainya ya. Tapi pastinya juga perlu banget menyesuaikan dengan kondisi cuaca seharian ini di Provinsi Lampung. Silakan untuk perakiraan cuacanya Kak Adi.
2: Ya, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari yang cerah ini, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Untuk angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam, sedangkan suhu udara untuk wilayah Kabupaten Lampung Barat dan sekitarnya berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, sedangkan untuk wilayah lain berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara wilayah berkisar antara 54 hingga 96%. Kemudian untuk kondisi cuaca pada pagi hari, wilayah Lampung kami perkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan, dan ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk di wilayah Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Sedangkan siang dan sore hari wilayah Lampung cerah berawan dan ada berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Kanan. Kemudian untuk malam hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Pesawaran, Tanggamus, Pesisir. Kemudian untuk dini hari, wilayah Lampung kami perakirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Update di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian kami kembalikan ke Kak Dian. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Kak Adi Saputra dan selamat kembali melanjutkan kegiatan Anda. Semoga sehat selalu. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Akhir pekan begini memang enak banget waktunya untuk quality time sama keluarga. Apalagi kalau di anggota keluarga Anda, di pendengar, atau justru Anda sendiri nih yang lagi ngedengerin, ini sedang menikmati masa pensiun. Wah, bisa meluangkan waktu. Sebelumnya kan kerja gitu ya, waktunya padat untuk ke kantor, tapi sekarang lebih luang untuk bersama keluarga. Apalagi kalau masa pensiun ya, ternyata juga sudah punya investasi. Ih, enak banget. Nah, ini juga tentunya ya dihadirkan oleh KSP Nasari, yaitu pinjaman pensiun, supaya masa pensiun Anda nih bisa dinikmati dengan tenang tanpa perlu khawatir membebani keluarga tercinta. Wujudkan rencana masa tua Anda baik untuk modal usaha, ibadah maupun renovasi rumah bersama pinjaman pensiun KSP Nasari. Nikmati pencairan dananya hingga 200 juta rupiah dengan cicilan yang sangat ringan berkat jangka waktu hingga 180 bulan dan suku bunga mulai dari 0,78%. Yang paling istimewanya, pengajuan terbuka hingga usia 85 tahun dan seluruh pinjaman telah diasuransikan. Tinggalkan rasa cemas karena ahli waris Anda terjamin bebas dari beban. Bersama KSP Nasari, wujudkan masa purna tugas yang damai dan sejahtera.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini di Minggu jam 8 sampai dengan jam 9 pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan Mimbar Agama Kristen dengan tema Pemberontakan Absalom bersama dengan narasumber Evangelis Andreas Jumani selaku penyuluh agama Kristen. Tentunya selamat untuk mendengarkan dan tetaplah di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu para pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita patut bersyukur dan memuji Tuhan karena pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam mimbar agama Kristen. Besar harapan kami, mimbar agama Kristen pada saat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema yaitu pemberontakan Absalom, mari kita terlebih dahulu meminta tuntunan daripada Roh Kudus untuk kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam tata kerajaan surga, pagi hari ini kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa untuk penyertaanmu kepada kami semua sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Tiba waktunya pagi hari ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu melalui program 1 RRI Bandar Lampung. Mohon kiranya Bapa Engkau memberkati kami semua yang mendengarkan dan jaringan RRI yang akan kami gunakan biar dapat mendukung program ini dengan baik. Inilah doa dan pengharapan kami kepada-Mu. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Para pendengar yang diberkati dan dikasihi Tuhan, subtema daripada khotbah pada pagi hari ini, ketika ambisi menggantikan kehendak Allah. Firman Tuhan saya landaskan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Firman Tuhan selanjutnya bisa dibaca di dalam 2 Samuel pasal 13 sampai dengan pasal 18 dan Mazmur 3 ayat 2 sampai 9. Para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita merenungkan sebuah kisah yang sangat menyedihkan dalam kehidupan Raja Daud, yaitu pemberontakan Absalom. Absalom ini bukanlah orang asing bagi Daud. Ia adalah anak kandungnya sendiri. Ia adalah seorang anak yang tampan, berpengaruh, memiliki kemampuan dan mempunyai kerinduan sebagai putra mahkota atau mempunyai kedudukan sebagai putra mahkota daripada Daud. Namun anak yang seharusnya menjadi sumber sukacita justru menjadi sumber penderitaan yang sangat dalam bagi ayahnya, Daud. Anak yang seharusnya menerima pendidikan yang baik, sekolah yang baik sampai setinggi-tingginya karena dia dipersiapkan untuk menjadi raja. Namun, anak yang seharusnya menjadi sumber sukacita ini justru menjadi biang kerok, menjadi sumber penderitaan yang sangat dalam bagi kerajaan yang Daud pimpin. Yang lebih menyedihkan lagi, Bapak Ibu para pendengar sekalian, pemberontakan Absalom tidak terjadi dalam waktu yang singkat, dalam waktu semalam, tidak. Pemberontakan ini dimulai dari hati. Dimulai dari luka yang tidak diselesaikan. Kebencian yang dipelihara. Ambisi yang dibiarkan tumbuh. Dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yaitu bukan menjadi haknya. Akhirnya pemberontakan itu berkembang menjadi usaha merebut kerajaan yang ayahnya sedang pimpin. Dari kisah ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian, kita bisa belajar bahwa kejatuhan besar biasanya dimulai dari sesuatu yang kecil di dalam hati. Kita akan lihat yang pertama, akar pemberontakan dosa yang tidak diselesaikan. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita berbicara tentang Absalom, kita perlu melihat keadaan keluarga Daud terlebih dahulu. Daud telah jatuh dalam dosa besar. Ia telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan menerima pengampunan. Tetapi pengampunan tidak berarti bahwa semua akibat di dunia atau akibat duniawi dari dosa itu langsung hilang. Bukan. Dalam keluarganya kemudian muncul berbagai masalah, ya, datang masalah ini dari keluarga, ya, kemudian muncul berbagai masalah. Contoh, Amnon ini melakukan kejahatan yang sangat berat terhadap Tamar, saudara perempuan Absalom. Nah, ini kalau para pendengar sekalian membaca tadi dari dalam 2 Samuel pasal 13 sampai pasal yang ke-18 akan mengetahui dosa besar apa. Ini dosa masalah perzinahan yang terjadi. Tetapi Daud tidak mengambil tindakan yang tegas kepada Amnon. Ya. Inilah salah satu kesalahan besar Daud. Ketika kejahatan tidak ditangani dengan benar, masalah tidak hilang. Masalah justru berkembang. Absalom melihat ketidakadilan itu. Ia menyimpan kemarahan selama 2 tahun. 2 tahun lamanya dipendam, disimpan oleh Absalom ini. Marah kepada Amnon, juga marah kepada Daud, sang raja. Karena raja membiarkan perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh Amnon terhadap Tamar, saudara perempuan dari Absalom. 2 tahun Bapak Ibu para pendengar sekalian. Ya. Ia tidak langsung berbicara dengan ayahnya. Ia tidak membawa persoalan itu kepada Tuhan. Ia tidak mencari jalan penyelesaian yang benar. Dia menyimpan dendam. Kemudian pada waktunya Amnon dibunuh atas perintah daripada Absalom. Para pendengar sekalian, perhatikan prosesnya. Proses ketidakadilan yang dialami oleh Absalom ini. Ketidakadilan dimulainya, ya. Dimulainya dari ketidakadilannya, tidak adanya keadilan. Dari tidak adanya keadilan ini tumbuh luka, ya, luka hati, kira-kira seperti itu, disimpan dendam dan sebagainya. Dari luka ini akan tumbuh lagi kemarahan. Dari kemarahan ini akan muncul lagi atau tumbuh lagi dendam. Dari dendam terus bertumbuh menjadi pembunuhan. Dari pembunuhan ini terus muncul pemberontakan. Dosa yang satu membuka pintu bagi dosa yang lain.
1: Karena itu kita harus berhati-hati Bapak Ibu para pendengar sekalian dengan dosa yang kita pelihara di dalam hati. Kita harus hati-hati dengan rasa ketidakadilan yang kita simpan. Kita harus hati-hati dengan luka hati, dengan kemarahan, dengan dendam yang ada dalam diri kita. Kita harus hati-hati, jangan sampai digunakan iblis untuk menghancurkan kita dan orang lain. Karena itu kita harus berhati-hati dari hal-hal seperti ini. Jangan kita berkata, ah ini hanya sakit hati, ini hanya kecewa, ini hanya sedikit marah, ini hanya persoalan keluarga. Tidak bisa kita remehkan seperti itu, Bapak Ibu para pendengar sekalian. Kalau tidak diselesaikan bersama dengan Tuhan, sesuatu yang kecil ini dapat menjadi akar kepahitan. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 26 dan ayat yang ke-27, di kedua ayat ini dalam pasal 4 ini, Efesus ini mengingatkan kepada kita semua agar jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jangan biarkan kepahitan tinggal terlalu lama di dalam hati. Yang kedua, Absalom ini mengubah luka menjadi ambisi. Setelah membunuh Amnon, Absalom melarikan diri. Kemudian dia melalui bantuan daripada Yoab, ia akhirnya diizinkan kembali ke Yerusalem di kerajaan Daud ini tadi, di kerajaannya Daud ya, ayahnya Absalom. Namun hati Absalom ini belum berubah. Secara lahir ya, dia kembali. Ya, secara lahir ya, memang dia kembali ke Yerusalem, kembali ke kerajaan. Karena memang dia sebagai putra mahkota juga. Tetapi para pendengar sekalian, secara batin dia masih menyimpan ambisi. Dia mulai membangun pengaruh. Ia menyediakan kereta dan kuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Ia datang ke pintu gerbang kota. Di sana ia melihat orang-orang yang mempunyai masalah hukum. Nah, di sini mulai dibangun. Ya, di sinilah yang mencuri hati bangsa orang-orang di Yerusalem ini. Di sana dia mulai membangun itu di pintu gerbang ini. Di sana dilihatnya oleh Absalom ini orang-orang yang kecewa dengan negara, orang-orang yang sedang bermasalah dengan hukum, dia dekatin. Absalom mendekati mereka orang-orang yang bermasalah dengan hukum ini. Lalu dia mendengarkan mereka, mendengarkan keluh kesah daripada orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Lalu Absalom juga menunjukkan simpati. Nah, ini dia. Ada simpati yang ditunjukkan oleh Absalom. Kemudian Absalom berkata, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja Tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Ini kata-kata daripada Absalom itu. Kemudian Absalom berkata juga, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, apa yang dilakukan Absalom? Dia membangun citra dirinya. Ini Absalom ya, membangun citra dirinya. Sambil terus merendahkan kepemimpinan ayahnya. Ia tidak berkata terang-terangan, saya mau memberontak. Enggak, tidak seperti itu. Tapi dia mulai dengan cara yang halus. Dia mendengarkan, dia menyentuh perasaan, dia memberikan janji. Ia membuat orang merasa bahwa dialah yang paling memahami mereka. Ini, Alkitab kemudian memberikan satu kalimat yang sangat penting. Ya. Demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Ini Bapak Ibu para pendengar sekalian. Cara-cara seperti ini digunakan oleh Absalom untuk mencuri hati daripada orang-orang Yerusalem atau orang Israel. Rakyatnya sendiri yang sedang kecewa juga pada saat itu. Pemberontakan tidak selalu dimulai dengan teriakan. Kadang-kadang pemberontakan dimulai dengan kata-kata yang manis. Kadang-kadang dimulai dengan tidak ada yang mengerti kita. Tidak ada yang memperhatikan kita. Kalau saya yang memimpin, pasti berbeda. Pemimpin sekarang tidak mampu. Kalau saya yang diberi kesempatan, saya akan menyelesaikan semuanya. Hati-hati Bapak Ibu para pendengar sekalian dengan kata-kata manis ini. Ya. Tidak semua orang terlihat sedang membela kita, sedang membawa kita kepada Tuhan. Tidak. Pasti ada juga yang akan menjerumuskan kita dengan kata-kata manisnya itu. Yang ketiga kita lihat Absalom menggunakan agama untuk menutupi ambisinya. Ini bagian yang sangat serius. Absalom kemudian pergi ke Hebron. Dia berkata kepada Daud bahwa ia hendak membayar nazarnya kepada Tuhan. Kelihatannya sangat rohani. Ya, sangat rohani kelihatannya. Kelihatannya sangat baik. Tetapi di balik kegiatan keagamaan itu terdapat rencana pemberontakan. Dia menggunakan jubah agama untuk menyembunyikan ambisi pribadinya. Ini adalah pelajaran penting bagi kita. Kita dapat melakukan kegiatan keagamaan, tetapi hati kita belum tentu dekat kepada Tuhan. Kita bisa aktif di gereja, kita bisa menyanyi, kita bisa berkhotbah, kita bisa menjadi pengurus, kita bisa memimpin acara. Tetapi kita harus bertanya, apakah semua yang saya lakukan benar-benar untuk kemuliaan Tuhan? Untuk membangun nama saya sendiri? Absalom bukan tidak memiliki kemampuan. Dia memiliki kemampuan. Dia bukan tidak memiliki daya tarik. Dia memiliki daya tarik. Ia bukan tidak memiliki pengikut. Dia memiliki banyak pengikut. Masalahnya adalah kemampuan itu tidak dikendalikan oleh penyerahan diri kepada Tuhan. Bakat tanpa karakter dapat menjadi bahaya. Kecerdasan tanpa takut akan Tuhan dapat menjadi alat untuk kehancuran. Pengaruh tanpa kerendahan hati dapat berubah menjadi ambisi. Bapak Ibu para pendengar sekalian, Absalom berhasil mencuri hati, tetapi tidak mendapat berkat dari Tuhan. Akhirnya pemberontakan itu dimulai. Absalom mengumpulkan orang-orang, ya, Ahitofel bergabung juga dengan Absalom. Banyak orang pengikut mengikuti Absalom. Yerusalem menjadi panik. Daud terpaksa meninggalkan kota. Bayangkan keadaan Daud. Ia adalah raja. Tetapi sekarang ia berjalan keluar dari Yerusalem sebagai seorang yang diusir. Nah, yang mengusir ini juga adalah anaknya. Ya. Ia kehilangan istana. Ia kehilangan kedudukannya. Dia dikhianati oleh anaknya sendiri. Orang yang dipercayanya ikut berbalik melawan dia. Namun dalam keadaan seperti itu, Daud tidak berkata, "Tuhan sudah meninggalkan saya." Sebaliknya Daud berkata, "Ia datang kepada Tuhan." Ketika Ahitofel bergabung dengan Absalom, Daud berdoa, "Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan." Perhatikan hal ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian. Ketika semuanya menghadapi krisis, biasanya kita bertanya, siapa yang bisa saya hubungi? Siapa yang bisa membantu saya? Berapa banyak uang yang saya punya? Seberapa kuat saya? Tetapi Daud belajar bertanya, "Tuhan, apa yang Engkau kehendaki?" Inilah perbedaan antara manusia yang bersandar kepada diri sendiri dan manusia yang bersandar kepada Allah. Beda tadi, Absalom dia bersandar pada dirinya sendiri, sedangkan Daud bersandar kepada Tuhan meskipun di dalam suasana yang berbeda. Kalau yang satu tadi memberontak, yang satu diusir dari kerajaan. Nah, Daud belajar menyerahkan hasil kepada Tuhan. Ada satu bagian yang sangat menyentuh. Para imam membawa tabut perjanjian untuk mengikut Daud. Secara manusia, Daud bisa saja berkata bahwa tabut itu saya butuhkan tanpa tanda bahwa Tuhan bersama saya. Tetapi Daud tidak berkata itu. Tetapi Daud berkata, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota." Kemudian dia berkata, "Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Tetapi jika ia berfirman, 'Aku tidak berkenan kepadamu,' maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya." Bapak Ibu, saudara-saudara, para pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa, "Tuhan, harus begini. Tuhan, jangan sampai ini terjadi. Tuhan, saya mau jalani ini." Tetapi doa yang lebih dewasa adalah, "Tuhan, Saya mempunyai keinginan, tetapi saya menyerahkan hasilnya kepadamu. Ketika dihina, Daud tidak membalas. Ya. Ketika dihina, Daud tidak membalas sama sekali. Dalam perjalanan, Simei datang dan mengutuk Daud. Bahkan melempari Daud dengan batu. Ambisi, Abisai marah dan ingin membunuh Simei. Tetapi Daud berkata, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk. Mengapa, Bapak Ibu para pendengar sekalian? Karena Daud sedang belajar sesuatu yang sangat penting. Tidak semua serangan harus dibalas. Tidak semua perkataan harus dijawab. Tidak semua tuduhan harus kita lawan. Ada saatnya kita harus menyerahkan perkara kita kepada Tuhan. Daud berkata, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Nah, saudara sekalian, ketika betapa luar biasanya sikap ini, sikap Daud ini. Daud sedang mengalami penderitaan yang sangat berat, tetapi penderitaan itu tidak membuat hatinya menjadi keras. Justru penderitaan membuat dia semakin dekat kepada Tuhan. Dalam kegelapan, Daud masih tidur. Ini salah satu bagian penting, ya, bagian paling indah, di mana Daud berada dalam pelarian. Anaknya ingin membunuhnya. Ya, Daud lari karena anaknya, si Absalom ini, ingin membunuh ayahnya, yaitu Daud. Tentara sedang mengejarnya. Keadaan politik tidak menentu. Tetapi Daud berkata dalam Mazmur 3, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bagaimana seseorang bisa tidur dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian? Karena ia percaya, Daud percaya bahwa hidupnya tidak berada di tangan Absalom. Wah, ini luar biasa sekali, para pendengar sekalian. Sekiranya kita juga bisa mengatakan seperti ini, ya. Karena saya percaya bahwa hidup saya tidak berada di tangan dunia ini, maka hidup kita berada di tangan Tuhan. Kemudian Daud berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Inilah iman itu, Bapak Ibu para pendengar sekalian. Iman bukan berarti kita tidak mempunyai masalah. Iman berarti kita percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Tuhan menggagalkan nasihat jahat atau nasihat yang jahat. Ahitofel memberikan nasihat yang sangat berbahaya. Dia menyerahkan agar Daud segera dikejar, dan dibunuh secara manusiawi. Rencana itu sangat masuk akal, tetapi Tuhan menggagalkannya. Husai memberikan nasihat yang berbeda. Absalom memilih nasihat Husai. Kesempatan itu memberikan waktu kepada Daud untuk menyeberangi sungai Yordan. Melarikan diri ini, menyeberang sungai Yordan. Di sini kita melihat sesuatu. Tuhan dapat bekerja melalui jalan yang tidak kita duga. Daud tidak memiliki kekuatan sebesar Absalom. Tetapi Daud memiliki sesuatu yang telah penting, yaitu pertolongan Tuhan. Dalam Mazmur 3 ayat yang ke-9 berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Ini Bapak Ibu para pendengar sekalian, Tuhan penolong kita, dari Tuhan pertolongan itu akan datang. Jangan mengukur pertolongan Tuhan hanya dari apa yang terlihat hari ini. Kadang-kadang Tuhan bekerja melalui orang yang tidak kita duga. Melalui keadaan yang tidak kita mengerti. Melalui pintu yang tiba-tiba terbuka. Melalui nasihat seseorang. Melalui penundaan. Bahkan sesuatu, ya, melalui keadaan yang pada awalnya tampak seperti bencana. Tuhan bekerja atau Tuhan tetap bekerja untuk kita. Absalom jatuh karena pemberontakannya sendiri. Akhirnya terjadi peperangan. Pasukan Absalom dikalahkan. Absalom melarikan diri. Rambutnya tersangkut pada pohon. Dia tergantung tanpa daya. Dan akhirnya ia mati. Betapa tragis perjalanan hidupnya. Dia memiliki wajah yang tampan. Dia mempunyai kedekatan ataupun kedudukan. Ia mempunyai pengaruh. Dia memiliki banyak pengikut. Ia memiliki banyak ambisi. Tetapi ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Hubungan yang benar dengan Tuhan. Absalom ingin mendapatkan tahta, tetapi ia kehilangan hidupnya. Ia ingin mendapatkan kerajaan, tetapi ia kehilangan masa depannya. Dia ingin menggantikan ayahnya, tetapi akhirnya dia menjadi peringatan bagi generasi berikutnya. Ya. Absalom yang tidak diserahkan kepada Tuhan, atau ambisi yang tidak diserahkan kepada Tuhan, ya seperti Absalom ini, pada akhirnya akan menghancurkan orang yang memiliki ambisi itu sendiri. Yang paling menyedihkan hati seorang ayah, ketika Daud mendengar bahwa Absalom mati, dia tidak bersorak. Dia menangis, dia berkata, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku, anakku. ditangisinya lah kematian Absalom, walaupun Absalom sudah memberontak kepada Daud ayahnya. Bayangkan Bapak Ibu para pendengar sekalian, anak itu memberontak, anak itu ingin membunuh ayahnya, anak itu mengambil kerajaan ayahnya, namun Daud sebagai ayahnya tetap mengasihi anaknya. Inilah hati seorang ayah. Tetapi kisah ini juga mengajarkan sesuatu kepada orang tua. Kasih harus disertai dengan kebenaran. Daud mengasihi anak-anaknya, tetapi dalam beberapa hal ia terlalu memanjakan mereka, anak-anaknya. Kasih yang tidak disertai disiplin dapat membawa masalah. Kasih bukan berarti membiarkan segala sesuatu. Kasih yang sejati berani mengatakan ini salah. Berhenti, bertobat. Ini bukan jalan Tuhan. Anak-anak kita membutuhkan kasih, tetapi mereka juga membutuhkan batas yang benar. Pelajaran bagi kita semua pada saat hari ini, Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari pemberontakan Absalom ini? Yang pertama, jangan memelihara luka di dalam hati. Absalom menyimpan luka dalam bertahun-tahun, selama bertahun-tahun. Luka yang tidak disertai, diserahkan kepada Tuhan, dapat bertumbuh menjadi kebencian. Bawalah luka hati kita kepada Tuhan melalui doa, berbicara dengan cara yang benar, belajarlah mengampuni. Yang kedua, jangan membangun kehidupan di atas ambisi pribadi seperti Absalom ingin menjadi raja. Keinginannya semakin besar sampai ia rela menghancurkan keluarganya sendiri. Tidak salah memiliki cita-cita, tidak salah memiliki kemampuan, tetapi kita harus berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Lebih baik menjadi orang biasa yang dipakai Tuhan daripada menjadi orang besar, orang yang luar biasa yang berjalan melawan Tuhan. Yang ketiga, jangan menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Absalom menggunakan nazar dan ibadah sebagai bagian dari rencananya. Kita harus memeriksa hati. Apakah pertanyaan kita untuk Tuhan? Apakah kita melayani karena kasih? Atau kita sedang mencari penghargaan, mencari pejabatan, mencari pengaruh, dan mencari pujian? Yesus berkata bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita harus melakukannya untuk kemuliaan Bapa. Yang keempat, jangan mudah dipengaruhi oleh kata-kata yang menyenangkan. Menyenangkan telinga. Absalom berhasil karena ia tahu bagaimana berbicara kepada orang banyak. Dia memberikan simpati, dia menjanjikan solusi, dia membuat orang merasa diperhatikan. Karena itu, jangan hanya bertanya, apakah perkataan ini menyenangkan? Tanyakan, apakah perkataan ini benar menurut firman Tuhan? Tidak semua yang terdapat, yang terdengar baik berasal dari Tuhan. Yang kelima, dalam krisis, tetaplah percaya kepada Tuhan. Daud kehilangan banyak hal, tetapi ia tidak kehilangan Tuhan. Ketika semuanya gelap, dia berdoa. Ketika dihina, ia tetap merendahkan hati. Ketika dikejar, dia tetap percaya. Ketika tidak tahu masa depan, dia berkata, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Itulah iman. Sebagai kesimpulan ataupun penutup dalam khotbah saya pada pagi hari ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pemberontakan Absalom bukan hanya cerita tentang seorang anak yang melawan ayahnya. Ini adalah cerita tentang hati manusia yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Absalom mengampuni banyak kelebihan. Ya, Absalom mempunyai banyak kelebihan. Dia tampan, dia cerdas, dia memiliki pengaruh, ia memiliki kesempatan. Tetapi semua itu tidak cukup. Karena manusia dapat memiliki banyak kemampuan, tetapi kehilangan arah. Sebaliknya, Daud dalam keadaan paling rendah, justru dia belajar kembali untuk bergantung kepada Tuhan. Ketika mahkota hilang, dia masih memiliki Tuhan. Ketika istana hilang, dia masih memiliki Tuhan. Ketika anaknya mengkhianatinya, dia masih memiliki Tuhan. Ketika orang-orang mengutuknya, ia masih memiliki Tuhan. Dan ketika masa depan tidak jelas, dia berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Para pendengar sekalian, mungkin hari ini ada yang sedang mengalami pemberontakan dalam keluarga. Mungkin ada hubungan yang rusak, mungkin ada anak yang menjauh, mungkin ada orang yang menyakiti kita. Mungkin kita sendiri sedang bergumul dengan luka, kemarahan atau ambisi. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kepahitan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, ubah hati saya. Jangan biarkan luka menjadi kebencian. Jangan biarkan ambisi menggantikan kehendak-Mu. Jangan biarkan masalah membuat saya meninggalkan Engkau. Dan kepada para orang tua, kasihilah anak-anak kita, tetapi jangan takut mendidik mereka dalam kebenaran. Kepada setiap jemaat, jangan mencari pengaruh, carilah kehendak Tuhan. Dan ketika menghadapi masalah yang gelap, tetaplah percaya. Sebab Tuhan yang menyertai Daud dalam lemah, dalam lembah penderitaannya adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Kiranya pengalaman Daud mengajarkan kita bahwa dosa memiliki akibat, ambisi tanpa Tuhan membawa kehancuran, tetapi pertobatan, kerendahan hati, dan penyerahan kepada Allah membawa kita kembali kepada terang yang ajaib itu. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua untuk menjalani kehidupan di hari-hari yang penuh dengan penderitaan dan kekecewaan ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam tata kerajaan surga, kami mohon kiranya Engkau memeteraikan firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Biarlah Engkau memberkati juga seluruh pendengar kami yang saat ini sedang beraktivitas, baik di pasar, di rumah sakit yang sedang bekerja, di rumah-rumah yang sedang beraktivitas membereskan rumah, bahkan yang ada dalam perjalanan. Engkau berkati, sertai mereka semua, dijauhkan dari semua mara bahaya. Curahkan berkat-berkat yang limpah kepada mereka. Berkati juga seluruh kru RRI yang bertugas pada sepanjang hari ini. Berikan kesehatan kepada mereka semua. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami kepada-Mu Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini mimbar agama Kristen pada pagi hari ini, dan kita bertemu kembali di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

0: Mas, aku makin pusing deh. Bis bahankan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelan sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.
2: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, kali ini di Cek Fakta, kita ingin menyampaikan ada sebuah informasi yang beredar di unggahan media sosial Facebook. Jadi klaimnya ada tautan pendaftaran untuk mendapat bantuan kulkas sampai POM mini untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Wah, kalau sekarang siapa sih yang gak mau gitu ya, bikin UMKM terus dapat bantuannya ada kulkas sampai POM mini. Tentunya ini mendapat reaksi yang cukup ramai dari netizen. Tapi faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar, karena dilansir dari turnbackhoax.id tidak ditemukan ada sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Justru tautannya ini tidak bisa dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, ternyata diketahui fotonya itu hasil rekayasa kecerdasan buatan AI dengan probabilitasnya ini mencapai 99,9%, hampir 100% ya. Dan melansir dari pnm.co.id, ternyata pemerintah memang memberikan bantuan bagi pelaku UMKM, tapi ini hanya bisa didapatkan dengan pendaftaran digital pada aplikasi online single submission atau laman resmi dari oss.go.id. Yuk kita lebih cerdas bermedia lagi dan jangan latah untuk share informasi sebelum disaring kebenarannya.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
4: buat apa?
3: Ayo, ya selalu story gitu loh.
4: Jangan dong.
3: Udah sih gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

Pendengar, kerasa gak sih beberapa hari ini ya, kayaknya tuh hawa lumayan panas, angin juga kayaknya gak lewat gitu, gak ada semilir-semilir angin sepoi-sepoi. Jadi lumayan kalau kata orang Sunda mah haredang gitu ya untuk Provinsi Lampung dalam beberapa waktu ini. Kalau udah kayak gitu kondisinya, pasti bawaannya tuh pengen minum yang dingin-dingin ya, buka kulkas, air es, bener deh. Tapi sering gak sih denger gitu ya, atau diingetin sama si ibu, gak usah minum air es banyak-banyak, nanti kamu jadi gemuk gitu. Gimana ya? Mitos itu sering banget gitu kan ada. Kalau misalnya makanan, minum nih minumnya es, ntar malah beku loh di perut. Serem ya. Tapi memang air es itu sering banget disalahpahamin deh sama masyarakat, sering jadi kambing hitam kalau memang ada kegemukan sama seseorang. Bahkan sampai sekarang belum diketahui apa sih penyebab air es, kok bisa dipersepsikan seperti itu. Dan ini pun sempat dapat tanggapan ya dari Menteri Kesehatan RI Bapak Budi Gunadi Sadikin yang sering juga membagikan konten edukatifnya di Instagram. Jadi menurutnya secara ilmiah air es itu bukan penyebab dari kegemukan atau obesitas. Jadi Menkes Budi itu menyatakan kalau air es atau air putih sama sekali tidak menyebabkan kegemukan. Justru secara medis dan gizi, air putih murni ini baik disajikan dalam suhu hangat, ruang maupun dingin karena nggak punya kandungan kalori. Karena itu konsumsi air es secara alami ya sebenarnya nggak bisa memicu pemenumpukan lemak atau menambah massa tubuh. Jadi kalau ada omongan kalau misalnya minum es bisa bikin gemuk, kayaknya sih enggak iya. Nah, tapi gimana nih? Tentunya perlu untuk diingat juga kalau kita harus membedakan air putih dingin murni dengan aneka sajian es olahan. Jadi kalau misalnya minum es terus, esnya ternyata es sirup, es susu sirup, es buah ya, tapi banyak banget tuh krimernya juga. Nah, yang kayak gitu yang harus dipahamin, kalorinya tinggi banget dari kandungan gula dalam minuman olahan itu. Nah, sebenarnya ini yang jadi faktor utama penyebab kenaikan berat badan hingga resiko penyakit metabolik. Jadi masalahnya bukan pada esnya ya, tapi pada sirupnya, kemudian juga kental manis dan lain-lain yang menambah tentunya sensasi manis, creamy dan lainnya. Boleh minum es, yang penting esnya itu air putih. Dan kalaupun memang harus ada gula-gulanya, tetap batasi, jangan sampai berlebihan.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Reka bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Enak. Masih berapa lama lagi sih kita berangkatnya?
7: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
6: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
7: buat apa?
6: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
7: Jangan dong.
6: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
7: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
6: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
8: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Dengan akhir pekan seperti ini, memang waktu yang pas banget ya kalau kita mau quality time sama keluarga, apalagi sama anak-anak. Jadi biasanya kalau kita ngadepinnya laptop, ngadepinnya mungkin deadline gitu, sekarang coba tinggalin dulu dan coba hadir di rumah untuk anak. Nah, makna hadirnya gimana sih? Gak cuman dari fisik kita aja yang ada di samping anak, tapi kita juga benar-benar menyiapkan waktu, kemudian perhatian kita itu kepada sang anak. Jadi ya kalau misalnya lagi diajakin ngobrol, ya nyahut gitu, memperhatikan setiap obrolannya, mumpung si anak masih mau cerita. Karena kalau misalnya udah mulai nih masuk masa pubertas, kayaknya sih mereka kayak udah punya ruang privasinya sendiri gitu ya. Pasti bakal kangen deh masa-masa seperti itu. Tapi tentunya untuk Anda juga ya, yang pasti di masa anak-anak masih bersama dengan kita, berbagi waktunya bersama kita, ini adalah waktu yang tepat untuk kita mulai membangun mental anak yang tangguh. Waktu itu Dian pernah lihat ya di podcast Nikita Willy, yang memang sekarang sudah jadi influencer dan momfluencer juga, ada obrolannya bersama pakar bicara terkait apa sih tantangannya kalau anak udah mulai remaja. Nah, biasanya nih mulai ya untuk mengikhlaskan apa yang mulai dia pilih. Tapi satu sisi kita juga harus selalu pantau apa nih pilihannya, walaupun jangan sampai terlihat seperti menjudge ya. Kadang kan kita sebagai orang tua tuh ngerasa yang udah pernah hidup duluan udah tahu nih kunciannya bakal kemana, pola hidupnya harus seperti apa, dan sedikit memaksa harusnya sih seperti ini. Padahal satu sisi kegagalan pada anak itu jadi proses belajar untuk mereka juga. Nah, ada juga dari psikiater Daniel G. Amen dari The Times of India, ini menyarankan orang tua kasih kesempatan sama anak untuk berpikir dan mencari jalan keluar sebelum memberikan bantuan. Saat anak menghadapi masalah, orang tua tuh gak harus langsung kasih solusi. Bisa ya gantinya kita kayak kasih pertanyaan, kalau menurut kamu harusnya gimana ya? Ini jadi cara juga buat anak belajar mempertimbangkan pilihan. Terus mereka bisa mengambil keputusan dan memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Walau begitu, tetap ya kita kasih ruang kepada anak, tapi tidak lepas tangan. Kita dampingi dan pastikan juga pilihan anak berada dalam kondisi aman. Sekarang banyak banget media-media tentunya untuk membuat anak semakin kreatif, kemudian juga explore dari passion dan hobi. Salah satunya tentunya ini dengan kegiatan Duta Penyiar Cilik, yang tentunya juga mereka akan hadir di Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung dan berbagi bersama kita ya. Nanti akan ada di Idola Anak untuk mengenal para Duta Penyiar Cilik RRI Bandar Lampung yang sudah berhasil terpilih saat final di tanggal berapa ya, kurang lebih seminggu atau dua minggu yang lalu gitu. Nah, intinya dari mereka ini mulailah kita mengenal anak-anak yang pastinya juga dengan passionnya, atau justru sedang belajar menemukan passionnya. Ini salah satu caranya. Nanti jangan sampai ketinggalan, dengerin Idola Anak ya, jam 10.15 waktu Indonesia Barat.
1: Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya, main gadget jago,
2: Mister Capreng nih,
1: ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagian, tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah.

deh. Berger, terima kasih sudah bersama di Lampung Pagi ini dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Setelah ini jangan kemana-mana ya, kita akan dengarkan Idola Anak bersama para duta penyiar cilik RRI Bandar Lampung. Jangan sampai ketinggalan ya untuk ikutin tentunya keseruan dari anak-anak yang pastinya ini penuh dengan hobi, passion, bakat semuanya deh ya. Dan pastinya juga setelah ini di Lampung siang ini akan ditemanin sama Tira Wahyuni sampai nanti jam 3 sore. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat pagi pendengar semuanya, terutama juga teman-teman yang sekarang lagi dengerin kita di program Idola Anak ya, edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Dan hari ini Kara mau kasih tahu ke teman-teman semuanya yang lagi dengerin kita nih, kalau di Studio Pro 1 RRI Banter Lampung sudah ada teman-teman yang sudah terpilih nih, ada 10 orang yang akan ngobrol sama kita dari Duta Penyiar Cilik yang kemarin sudah terpilih dan akan menemani teman-teman semua selama beberapa bulan ke depan di program Idola Anak. Langsung aja kita kenalan ya. Halo, selamat pagi teman-teman semua.
2: Halo.
1: Apa kabar sih teman-teman?
3: Baik banget.
1: Oke, okay. Suaranya harus semangat semuanya ya, karena masih pagi, udah pada sarapan kan?
3: Udah.
1: Oke, okay. Nah nanti kita akan kenalan sama teman-teman semuanya dari Duta Penyiar Cilik satu persatu. Terus adik-adik juga boleh ya kasih tahu siapa namanya, terus juga dari sekolah mana. Dimulai dari Kanaya dulu.
4: Halo, nama aku Kanaya Rizkita Perkesnati dari SD Kartika 27 nomor 5 Bener Lampung.
1: Oke, okay. Tepuk tangan untuk Kanaya. Terus lanjut, ada siapa itu?
5: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mawa Tamar Aruni. Kalian bisa memanggil saya Mawa, saya dari SD Teplita Hoyrul Ummah Bandar Lampung.
1: Oke, okay. Ada Kanaya, ada Mawa, terus ada siapa lagi di sini?
6: Halo semuanya, nama aku Sydney, you can call me Sydney. Aku kelas 5 dari Sekolah Dharma Bangsa.
1: Oke, okay, ada Sydney. Terus ya, ada siapa lagi?
7: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Bernadette Alena Himawari Kalasnikov Barisinaga, biasa dipanggil Alena. Aku dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung.
1: Oke, okay. Jadi di sesi pertama ini ada 4 orang nih ya teman-teman. Ada Kanaya, ada Mawa, ada Sydney, dan juga ada Alena. Iya. Nah ini yang akan nemenin teman-teman semua nanti di program Idola Anak setiap jam 10 pagi di setiap hari Minggu ya. Oke, Kak Ara mau tanya nih sama Kanaya, sama Alena, sama Sydney, sama Mawa juga. Sebenarnya awal mula kalian mau ikutan jadi Duta Penyiar Cilik itu tuh apa sih alasannya? Mawa, Mawa duluan yang jawab.
5: Jadi yang pertama-tama itu bunda aku kan lagi lihat Instagram kan. Nah terus habis itu aku ditawarin bundaku, mau, kamu mau gak jadi Duta Penyiar Cilik ini? Aku mau, nah coba dulu kataku. Nah terus tuh pas dicoba ternyata ya bisa.
1: Oke, ternyata sampai di sini Mawa ya. Kalau Kanaya gimana tuh ceritanya bisa ikutan Duta Penyiar Cilik?
6: Jadi bunda aku pernah nawarin, dek mau gak sih ikut Duta Penyiar Cilik? Aku jawab mau. Aku bunda ya udah, kalau mau ya udah.
1: Kalau mau ya udah daftar gitu ya, ikutan ya. Terus kalau Siti sama Alena gimana nih ceritanya?
6: Kalau aku sama kayak Mawa, mamaku lagi scroll Instagram dan nawarin aku, Sydney kamu mau masuk lomba RRI enggak? Karena aku kebetulan suka public speaking dan storytelling, jadi aku masuk aja gitu.
1: Oke, kamu ikutan mau ya. Kalau Alena gimana nih?
7: Kalau aku sebenarnya juga sama kayak Sydney sama Mawa. Mamaku lagi scroll IG, terus mamaku nawarin mau ikut gak, terus kataku ya udah boleh, okay. Gitu kan, sekalian untuk mengembangkan komunikasi aku juga sama teman-teman. Gitu.
1: Jadi kurang lebih sama semuanya ya dari mama itu.
7: Iya.
1: Ya. Tapi setelah terpilih jadi Duta Penyiar Cilik, mamanya udah kasih reward belum? Udah kasih hadiah belum?
7: Udah.
1: Coba Kanaya ceritain apa nih, udah dikasih hadiah belum sama mama papa, sama mama papa di rumah?
5: Udah
1: dapat hadiah apa itu?
5: Aku dapat hadiah banyak sih.
1: Banyak. Wow. Kalau Mawa udah dapat hadiah belum?
5: Udah.
1: Dikasih hadiah apa? Boleh nggak ceritain hadiahnya apa?
5: Hadiah dari mana sih?
1: Dari mama sama papa. Kan udah menang nih, jadi Duta Penyiar Cilik kan, udah dapat reward
5: belum? Aku nggak dikasih hadiah.
1: Gak dikasih hadiah ya. Berarti nanti pulang dari sini harus minta ya, mama, aku sudah berhasil, aku udah harus dapat hadiah gitu ya. Oke, okay, kalau Siti sama Alena gimana nih? Udah dapat hadiah belum dari mama sama papa?
6: Kalau aku udah, Kata mamaku kalau juara satu aku bisa dapetin apa yang aku mau, tapi cuma satu. Kalau dua aku tetap boleh beli barang, tapi mamaku yang pilihin.
1: Jadi kalau juara tiga?
6: Kalau juara tiga aku kurang tahu sih, soalnya mamaku cuma bilang juara satu sama juara dua aja.
1: Opsi cuma ada dua ya. Kalau Alena gimana nih?
7: Kalau aku udah kemarin dibeliin palet palet eyeshadow gitu. Jadi aku bisa make up gitu. Karena aku juga
1: karena
7: suka.
1: Sudah beranjak remaja ya, udah SMP ya sekarang Alena ya. Tapi juga pastinya orang tua teman-teman semua, mama papa di rumah bangga banget ya, walaupun mungkin gak juara satu, atau juga mungkin buat yang di rumah yang belum menang juga kemarin, pastinya itu udah kasih yang terbaik aja, itu udah keren banget ya. Jadi buat yang belum menang nanti di periode berikutnya bisa coba lagi untuk jadi duta penyiar cilik ya. Oke, nah kemarin kan kita habis latihan nih ya kan, latihan siaran, latihan baca naskah siaran berkelompok gitu kan ya, seru gak sih?
6: Seru banget.
7: Seru banget sih.
5: Aku kesel ya. Jadi kalau misalnya hadiah yang dari atau penyakit aku udah menang itu kan, aku kan gak dikasih hadiah kan. Setuju aja gak mau dikasih hadiah atau gak mau dikasih hadiah.
1: Oh gitu, iya keren. Jadi pasrah ya. Setuju aja mau dikasih hadiah, alhamdulillah gak dikasih hadiah juga gak apa-apa ya. Oke,
5: nah masih bisa main.
1: Iya, yang penting masih bisa main ya mama ya. Nah terus kemarin pas lagi latihan siaran, seru gak sih? Terus boleh dong diceritain latihan siarannya kayak gimana? Terus persiapannya nanti mulai minggu depan kan udah mulai siaran ya?
6: Iya udah.
1: Oke, okay. Dari siapa dulu nih yang mau cerita? Siapa? Dari sini dulu dia boleh.
6: Jadi tuh pertama aku agak bingung mau masuk di tempat yang mana kan. Terus aku diarahin lah sama apa Pak Sapan di situ. Terus waktu aku masuk kelompoknya tuh seru banget, sumpah kelompoknya suka ketawa gitu, bikin asik pokoknya.
1: Oke, seru ya. Nah seru. Kalau Mawa kemarin waktu latihan pusing gak sih bacain naskahnya, terus ya belajar siarannya ribet gak sih Mawa?
5: Aku sih sedang-sedang lah, tapi kalau misalnya aku tuh kurang suka kan, kalau misalnya kan nulis kan aku nulisnya masih agak putus-putus, pelan-pelan gitu, jadi suka nggak selesai gitu.
1: Oh gitu. Kalau Kanaya gimana tuh kemarin?
4: Aku sih seneng-seneng aja ya, karena pelatihan itu aku seneng aja gitu.
1: Oke, okay, happy aja gitu ikut pelatihan kemarin ya. Kalau Alena pusing gak sih pegangin adik-adiknya?
7: Lumayan ya. Tapi seru juga karena adik-adiknya juga cepet ngertinya gitu loh.
1: Oke, jadi adik-adik udah keren semua ya, cepet ngerti semuanya ya. Nah terus mungkin teman-teman di luar juga pengen tahu nih, gimana sih caranya supaya gak gugup ketika kalian kemarin audisi, terus juga tampil di depan banyak orang, bahkan sekarang lagi siaran bareng nih kita sekarang ini nih, kalian gak kelihatan gugup, malah enjoy gitu ya. Tipsnya apa sih? Atau di rumah udah banyak doa nih Mawa? Gimana nih ceritanya gak gugup, gak grogi, tetap enjoy, tetap happy ngejalanin semuanya?
5: Aku emang udah biasa tampil. Aku udah biasa. Aku udah soalnya udah pernah ikut lomba storytelling. Nyanyi yang paling banyak, warnai satu kali, fashion show satu kali.
1: Wow.
5: Lomba ada icili.
1: Banyak ya, banget ya kegiatan
5: duta
1: kamu ya.
5: Aku juga duta penyiar cilik ini, sama aku juga pernah jadi MC.
1: Wih, keren banget. Kalau Kanaya gimana ceritanya sih? Boleh dong kasih tips nih buat teman-teman di luar sana supaya enggak gugup, enggak grogi, tetap percaya diri sama kemampuannya Kanaya.
4: Kayak enggak usah gugup karena mau menang gak menang itu urusan nanti.
1: Oh gitu, yang penting udah usaha ya. Keren banget. Terus kalau Alena gimana nih Alena?
7: Kalau aku sih tipsnya ya berdoa ya. Banyakin berdoa. Terus kalau misalnya lagi public speaking itu kayak jangan liatin matanya, liatin jidatnya.
1: Oh gitu.
7: Jadi biar gak gugup nih kelihatannya gitu.
1: Oke, okay. Kalau Sydney punya nggak trik sendiri nih buat?
6: Aku punya sih. Yang pertama tuh waktu lagi public speaking, kita tuh kalau lupa pikirin sesuatu yang kita suka, terus kuasai materi, berdoa sama tarik napas sih.
1: Gitu. Oke, okay. Supaya okay. Gugupnya hilang gitu ya.
5: Sebentar, maaf. Jadi
1: gimana, Mama? Gimana tuh?
5: Okay. Jadi, tadi aku lupa ngomong apa, udahlah lanjut dulu.
1: Oke, nih di sesi yang terakhir nih teman-teman. Teman-teman mau sampaikan apa ke teman-teman yang ada di luar sana? Mungkin juga pengen kasih tahu kalau mulai minggu depan ada kalian nih di Pro 1 RRI Banten Lampung dan harus dengerin. Boleh satu-satu dia dari Kanaya duluan.
5: Hari ini, teman-teman, minggu depan kita akan menemani kalian di hari Minggu siaran RRI 90,9 FM
1: FM
5: Pro 1
1: RRI
5: RRI kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke. Okay. Jadi jangan lupa ya, ada Kanaya nanti di setiap program Idola Anak hari Minggu jam 10 pagi ya. Oke, okay, dari Mawa. Gimana nih ajak teman-temannya yang ada di sekolah untuk dengerin Mawa setiap hari Minggu?
5: Teman-teman, ayo dengerin, ayo cepat-cepat dengerin Detapannya di Cilik Lampung. Di hari Minggu tanggal 4 September 2026.
1: Oke, okay, terima kasih Mawa. Terus kalau dari Alena?
7: Jangan lupa dengerin RRI Bandar Lampung juga. Dan kami bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama kalian di hari Minggu jam 10 pagi di acara Idola Anak.
1: Oke, okay. Terus Sydney.
6: Halo Sobat RRI, kembali lagi ya hari Minggu Desember
1: Oktober.
6: Tetap dengerin kita ya di RRI Bandar Lampung 90,9 FM Programa 1 Bandar Lampung.
1: Oke, okay. Nah untuk pendengar ya, teman-teman Duta Penyiar Cilik mulai minggu depan sudah mulai aktif ya siaran di program Idola Anak setiap hari Minggu jam 10 pagi. Jadi kalau misalnya pengen ngobrol sama teman-teman, sama kakak-kakak yang nanti akan temanin kalian, boleh banget ya nanti ikutan ngobrol lewat WhatsApp dan juga telepon, boleh banget ya. Terima kasih untuk Kanaya, untuk Mawa, untuk Sydney, untuk Alena. Kita ketemu minggu depan, semangat terus. Dan semoga nanti semakin menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana supaya bisa berprestasi seperti kalian. Terima kasih, bye-bye.

0: dari Tasya dengan Pomon Datang pendengar. Masih menemani kamu semua nih dengerin kita di program Idola Anak edisi hari ini. Kalau tadi udah ada Kanaya, terus juga Mawa, ada Sydney dan juga Alena dari Duta Penyiar Cilik. Nah kali ini ada kelompok yang berbeda nih. Sekarang kita kenalan lagi ya. Ada siapa aja di sini? Halo.
1: Hai.
0: Oke, boleh kenalan satu persatu ya. Dari sebelah sini boleh, silakan kenalkan. Namanya siapa dan asal sekolahnya dari mana?
2: Nama saya Alif Arfa Ardinka, umur 10 tahun dari Desa Saya Global School.
0: Oke, panggilannya Arfa ya?
2: Iya.
0: Arfa. Terus ada siapa ini?
3: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alicia Ufaira Putri Juanda. Aku umur 9 tahun dan aku sekolah di SD Global Madani Bandar Lampung.
0: Oke, panggilannya Arfa. Terus kalau yang ini panggilannya?
3: Aku biasanya dipanggilnya Ufai.
0: Ufai, halo Ufai.
3: Hai.
0: Terus lanjut lagi, ada siapa lagi di sini?
4: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arsina Indonesia dari sekolah SDT Unggul Gemilang. Aku biasa dipanggil Nadine.
0: Halo Nadine. Terus ada siapa lagi yang terakhir?
5: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afia Mosa Prameswari. Saya dari SMP 45 Bandar Lampung, biasa dipanggil Afia.
0: Halo Afia. Oke teman-teman, hari ini sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat semua. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang gimana sih ceritanya bisa masuk Duta Penyiar Cilik. Terus tentang kemarin pada saat pelatihan kayak gimana. Nah tapi teman-teman semuanya juga boleh dong ceritain apa sih sebenarnya yang bikin kalian percaya diri dan akhirnya mau daftar nih di Duta Penyiar Cilik. Dari Nadine duluan. Apa nih yang bikin Nadine aku pengen daftar deh, mau deh mama ikutan Duta Penyiar Cilik. Terus bikin Nadine percaya diri banget nih pas tampil.
6: Aku mau nambah pengalaman sama nyoba pengalaman baru juga. Sama biar bisa ngebanggain orang tua.
0: Wih keren. Kalau Ufai gimana Ufai?
3: Kalau aku sih memang ya dipilihin orang tua juga. Dan mungkin karena orang tua aku tahu aku punya bakat di public speaking. Dan juga aku pernah mendapatkan pas lulus TK sebuah
0: penghargaan.
3: Bahwa aku itu anak yang pandai bercerita. Dan aku tertarik buat daftar Duta Penyiar Cilik.
0: Wih keren banget ya Nadine dan juga Ufai. Nah kalau Arfa gimana ceritanya bisa daftar dunia Duta Penyiar Cilik?
2: Jadi waktu itu tuh aku pernah sekali masuk radio menganuin GNLC. Terus karena aku suka banget, aku ditawarin untuk jadi Duta Penyiar Cilik dan aku mau.
0: Oke, berarti ada pengalaman sebelumnya ya. Kalau Afia gimana?
5: Kalau aku ditawarin Mbak, karena waktu itu Mbak aku pernah jadi penyiar di sini. Jadi mau diterusin ke aku dan aku juga mau.
0: Oke, jadi semuanya mau banget nih untuk bisa temenin pendengar Pro 1 semua setiap hari Minggu di acara program Idola Anak ya. Nah, terus kalau di rumah latihannya kayak gimana sih? Latihan siarannya kalau Arfa gimana?
2: Kalau aku latihannya itu biasanya ngomong di depan kaca, mencari referensi, lalu udah sih itu aja.
0: Udah, oke. Kalau Afia gimana tuh latihannya?
5: Kalau aku kayak ngomong di depan Mbak gitu. Jadi di tes.
0: Oke, diajarin gitu ngomongnya ya, gimana ya. Kalau Nadine yang ngajarin siapa di rumah?
2: Kalau aku yang ngajarinnya Bunda buat latih vokalnya, cara berbicara sama intonasinya juga.
0: Oke. Kalau Ufai gimana caranya belajarnya untuk bisa siarannya bagus gitu, terus storytellingnya ketika siaran nanti oke. Kayak gimana sih trik latihannya?
3: Kalau aku ngomong di depan kaca Kak, tapi aku pahamin dulu setiap kalimat, setiap kata sampai benar-benar aku hafal dan aku menguasai kata tersebut dan kalimat tersebut.
0: Oke, jadi setiap hari berlatih ya supaya bisa lancar latihannya Oke, tapi aku mau tahu nih, kalau nanti misalnya teman-teman semua udah jadi presenter yang keren, udah jadi penyiar radio yang terkenal atau bisa jadi konten kreator cilik di YouTube yang subscribernya sampai jutaan gitu ya. Kalau misalnya boleh pilih satu orang untuk kalian wawancarain, kalian pengen wawancarain siapa sih? Kalau Arfa siapa?
2: Kalau aku pengen wawancarain artis yang datang ke Bandar Lampung.
0: Wih, siapa tuh kira-kira artis yang datang ke Bandar Lampung?
2: Misalnya kayak mungkin Yura Yunita atau ya pokoknya artis lah.
0: Oke, jadi siapa penyanyi yang lagi konser kesini Arfa pengen wawancarain gitu ya?
2: Pengen banget.
0: Pengen banget ya. Terus kalau Nadine sendiri pengen siapa nih yang diwawancarain sama Nadine?
6: Orang-orang yang berprestasi, misalnya kayak ada anak yang lagi viral, viral gara-gara udah hafal juz 30 misalnya. Wih. Saat lagi TK. Aku wawancarain gimana caranya biar hafal, gimana ininya, pokoknya biar anak-anaknya itu tambah percaya diri.
0: Oke, jadi bisa menginspirasi teman-teman semuanya juga gitu ya. Iya. Untuk bisa berprestasi juga, keren-keren. Kalau Ufai?
3: Kalau aku pengen wawancarain Ibu Batin Wulan. Jadi waktu itu aku pernah konser sama Ibu Batin Wulan. Dan aku pengen aja wawancarain kayak Ibu Batin Wulan, ke Ibu Batin Wulan bisa jadi ibu gubernur kayak mana sih caranya. Jadi aku pengen ketemu dan aku pengen wawancarai.
0: Oke, kalau Afia sendiri gimana tuh?
5: Kalau aku pengen wawancarai presiden saat datang ke Bandar Lampung.
0: Keren banget cita-citanya ya. Tapi nih kalau jadi penyiar itu kan katanya harus pintar ngomong, wawasannya harus luas gitu kan ya. Terus juga harus punya tahu banyak informasi. Nah teman-teman, kalau untuk dapetin informasi suka baca buku gak sih?
5: Suka.
0: Suka. Baca bukunya suka. Biasanya baca buku apa, Arfa?
2: Kalau aku nggak begitu baca buku sih, paling ngebaca website gitu.
0: Oke, jadi digital gitu bacanya ya. Kalau Ufai?
3: Kalau aku memang aku sering baca buku tentunya. Dan aku juga bisa, aku juga kadang-kadang membuka internet. Jadi bisa dibilang aku membaca buku secara manual dan aku juga membuka internet.
0: Nah kalau Afia kayak gimana tuh Afia? Kan udah lebih besar ya, biasanya kan kalau di sekolah butuh baca buku yang banyak gitu ya. Nah kalau Afia gimana?
5: Kalau aku baca buku dan baca berita di sosmed.
0: Kalau Nadine?
6: Aku juga sama kayak Avi, aku baca buku sama ngeliatin sosmed juga.
0: Nah kalau misalnya di luar nih, misalnya ada teman-teman di luar sana yang masih belum percaya diri atau juga belum yakin dengan kemampuannya, padahal dia mampu loh, padahal dia berbakat loh. Apa sih yang ingin kalian sampaikan ke teman-teman di sana supaya teman-teman juga punya kepercayaan diri yang full nih kayak teman-teman, supaya akhirnya nanti bisa tampil di mana-mana, terus bisa berprestasi? Coba dari Nadine duluan.
6: Menurut aku untuk kalian yang masih kayak gitu, percaya diri ya, soalnya setiap kesalahan yang kalian buat itu adalah sesuatu yang bakal membuat kalian lebih maju.
0: Oke, jadi setiap kita buat kesalahan itu kita belajar ya.
6: Iya.
0: Dan kita bisa memperbaiki kesalahan itu di masa yang datang gitu ya.
6: Iya.
0: Oke, kalau Ufai dulu kayak gimana tuh, kasih support untuk teman-teman semua yang masih malu-malu, belum berani tampil.
3: Oke, kalau aku mungkin bakal kayak terus support mereka. Aku bakal kayak semoga jadi kayak mereka itu. Kenapa? Aku bakal tanyain kenapa mereka kurang yakin sama bakat mereka atau kemampuan mereka. Nah, abis itu aku pastinya bakal support mereka terus. Aku bakal bilang kayak jangan pantang menyerah ya, pasti nanti apapun yang kita usahakan pasti berbuah hasil.
0: Jadi terus usaha gitu ya, jangan pantang menyerah ya. Karena yang namanya keberhasilan itu pasti nanti akan datang sendiri dengan usaha kita gitu ya. Kalau Arfa gimana nih Arfa?
2: Kata-kata dari aku.
0: Kata-kata hari ini ya.
2: Jangan pernah takut, karena salah itu tuh adalah pelajaran. Dan kalau salah itu coba lagi dan coba lagi, dan jangan mau berhenti selagi kamu bisa.
0: Karena yang paling penting itu prosesnya ya. Dari kalau misalnya hasilnya gak terlalu sesuai dengan keinginan kita, itu gak apa-apa ya, yang penting kita sudah berani mencoba. Nah kalau yang terakhir Afia gimana nih?
5: Kalau aku kayak kalian jangan pantang menyerah terus, jangan malu-malu. Kalau salah itu hal yang biasa. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru.
0: Oke. Nah, kemarin kan waktu di audisi Duta Penyiar Cilik, teman-teman semua tampilin bakat ya waktu audisi ya kan?
5: Iya.
0: Nah, mau tahu dong bakatnya masing-masing itu apa sih yang bisa ditampilin waktu audisi kemarin? Kalau dari Nadine apa tuh?
6: Aku waktu itu mendongeng.
0: Boleh dong, sedikit mendongeng Nadine. Satu line aja misalnya, satu kalimat atau dua kalimat. Dongeng yang paling Nadine suka, nodul dongeng yang paling Nadine favoritkan.
6: Kalian tahu gak kenapa kelelawar berterbangan di malam hari? Karena di suatu hari dia pernah ingin berteman dengan hewan udara, tapi tidak boleh. Akhirnya dia pun berteman dengan hewan darat dan diterima dengan baik karena dia membantu mereka dari serangan hewan-hewan udara. Tapi suatu hari kelelawar malah berteman dengan hewan-hewan udara dan menyerang hewan-hewan darat.
0: Oke.
6: Berbulan-bulan kemudian dia tidak pernah lagi bersama hewan-hewan udara karena ternyata hewan udaranya seperti elang dan burung-burung lain sudah pindah ke tempat yang lebih aman karena di situ sudah ditemui para pemburu. Kelelawar pun ingin meminta maaf kepada hewan-hewan darat teman-temannya, tapi dia tidak diterima karena dianggap sudah mencelakakan teman-temannya sendiri. Karena dia merasa malu, dia pun berterbangan di setiap malam karena dia tidak berani menunjukkan dirinya kepada hewan-hewan yang lain.
0: Oke, jadi gara-gara dia malu ya, makanya dia gak berterbangan di siang hari ya. Nah, kalau misalnya Arfa, waktu audisi, kamu tampilin apa bakatnya?
2: Pas audisi kemarin? Aku paling kata-kata inspirasi gitu.
0: Wih, kamu suka buat kata-kata hari ini ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Jadi suka kasih kata-kata inspirasi gitu ke teman-teman semuanya ya. Terus kalau Ufai, apa nih yang ditampilkan?
3: Kalau kemarin aku bercerita kak, jadi aku ceritain pengalaman aku. Aku sudah pernah menceritakan apa. Nah, jadi kemarin itu aku ditanya kak, jadi kayak kamu udah ada pengalaman apa sih tentang bercerita? Pengalaman kamu apa? Aku jawab, aku pernah menceritakan tentang HUT RI. Aku pernah menceritakan tentang kehidupan aku. Dan aku pernah dai-daiah juga.
0: Oke, keren ya, jadi ceritain pengalamannya ya. Kalau Avia atau audisi apa? Ada bakat yang ditampilkan gak?
5: Kalau aku disuruh iklan.
0: Baca iklan gitu ya?
5: Iya.
0: Oke, masih ingat gak kata-kata iklannya?
5: Lupa
0: ya. Oke deh. Oke, di sesi yang terakhir ini kakak mau dengerin masing-masing dari teman-teman semuanya untuk ajak nih teman-teman sekolah, saudara atau siapapun itu yang lagi dengerin nih, supaya minggu depan udah mulai dengerin Duta Penyiar Cilik dan tungguin kalian setiap hari Minggu jam 10 pagi di acara Idola Anak. Dimulai dari Alfa dulu, silakan.
2: Untuk teman-teman semua, jangan lupa dengerin aku, Ufai, Nadine dan Avia di beberapa minggu ke depan.
0: Oke, terus kalau Avia nih, silakan ajak teman-temannya.
5: Kalian jangan lupa dengerin suara aku, Arfa, Ufai, dan Nadine ya.
0: Oke, terima kasih. Lanjut Nadine.
6: Teman-teman yang lagi dengerin ini, jangan lupa setiap minggu untuk mendengarkan aku dan teman-temanku di acara Idol Anak.
0: Oke, terima kasih. Terakhir, Ufai, silakan.
3: Buat teman-temanku di sana yang lagi dengerin ini, jangan lupa ya dengerin kita terus dari mulai aku, Arfa, Kak Avia, Kak Nadine untuk dengerin kita di acara Idola Anak.
0: Kita tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Semangat terus ya untuk teman-teman karena mulai beberapa minggu ke depan akan menemani pendengar Pro 1 teman-temannya yang di luar sana untuk bisa siaran dan juga memberikan inspirasi untuk teman-temannya. Nah, untuk Duta Penyiar Cilik yang juga nantinya akan menemani teman-teman semua pendengar ya dari hari Minggu mulai minggu depan di jam 10 pagi untuk program Idola Anak, dengerin terus dan ikutin keseruan mereka seperti apa selama beberapa bulan ke depan. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Bye-bye.
5: Bye-bye. Bye-bye.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di 90,9 Pro Satu di Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita juga masih di sesi program Idola Anak. Jadi kita masih akan ngobrol nih sama teman-teman dari Duta Penyiar Cilik. Kalau tadi sudah ada 8 orang yang ikutan ngobrol, karena total Duta Penyiar Cilik yang terpilih dan bisa menemani pendengar kecil semuanya yang ada di manapun berada gitu kan ya, ada 10 orang. Nah sekarang ini kita akan ngobrol nih sama salah satu dari Duta Penyiar Cilik lagi. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Apa kabarnya kamu hari ini?
1: Aku baik.
0: Baik ya, oke. Kita kenalan dulu, silakan perkenalkan namanya siapa, terus dari sekolah mana?
1: Oke, halo semuanya, nama aku Lady dari sekolah Pelita Bangsa.
0: Oke, Lady panggilannya ya. Nah, Lady, teman-teman kan tadi udah ceritain banyak banget tuh, dari mulai bakatnya apa, terus juga alasannya mereka ikut Duta Penyiar Cilik ini apa gitu kan ya. Nah, terus kan mulai minggu depan kita udah mulai siaran nih Lady. Persiapan Lady kayak gimana sih? Apa setiap hari latihan sama mama di rumah, atau Lady latihan sendiri? Itu gimana tuh persiapannya?
1: Aku sering latihan sendiri sambil ngeliat skrip yang udah aku rapihin. Terus nanti aku tuh skripnya nanti aku kasih ke temen-temen aku liatin biar mereka hafalin juga.
0: Oke.
1: Terus aku tuh sering aku tuh ngafalin skripnya itu setiap hari gitu.
0: Oke. Jadi skripnya dihafalin gitu ya, supaya nanti pas siaran bisa hafal dan lancar gitu. Tapi kalau misalnya di rumah, mama sering nemenin gak sih latihannya?
1: Karena baru satu hari latihan, jadi belum nemenin sih.
0: Oh, belum nemenin ya. Oke, nah terus kalau misalnya jadi penyiar nih, Lady punya nggak satu mungkin kayak influencer atau juga presenter favoritnya Lady yang Lady jadiin inspirasi ini? Aku pengen nanti kalau misalnya siaran kayak dia nih di radio gitu.
1: Aku pengen kayak Kak Obi sih.
0: Kayak Obi?
1: Kak Obi, iya.
0: Kak Obi yang mana?
1: Yang kemarin, yang pas aku jadi bintang tamu yang vote tertinggi
0: itu. Oh itu, kamu pengen kayak Obi gitu ya? Oke. Nah terus, pada saat audisi atau juga pas penampilan bakat, Lady nampilin bakatnya apa sih kalau boleh tahu?
1: Pas kapan?
0: Waktu audisi. Atau juga mungkin sekarang Lady pengen kasih tahu nih, aku punya bakat nyanyi nih Kak, terus aku pengen kasih tahu nih aku nyanyi kayak gimana.
1: Aku pas audisi itu aku tuh nyanyi sama siaran gitu.
0: Kalau nyanyi kayak gimana sih? Boleh gak Lady nyanyiin sedikit bait lagu favorit yang Lady, terus bisa biar teman-teman di luar sana tahu nih seindah apa sih suaranya Lady dari Sekolah Pelita Bangsa? Coba silakan.
1: Aku bingung ya lagu apa.
0: Kamu sukanya lagu apa biasanya? Lagu barat atau lagu Indonesia?
1: Aku lagu barat sih.
0: Oke. Lagu barat biasanya apa tuh? Penyanyinya cewek atau cowok?
1: Cewek.
0: Cewek siapa? Kok kamu ketawa? Siapa? Olivia Rodrigo, Taylor Swift, atau siapa tuh?
1: Aku Billie Eilish.
0: Billie Eilish. Kalau Billie Eilish kamu sukanya lagu yang mana?
1: Birds of a Feather.
0: Birds of a Feather. Birds of a Feather. We should stick together. Oke, kamu nyanyiin deh coba. 1, 2, 3. Kenapa malu-malu gak ada yang ngeliatin? Ayo, 1, 2, 3.
1: Aku gak terlalu hafal liriknya sih.
0: I want you to stay. Gitu kan lagunya. Terus? Oke, nanti mungkin Lady gak mau sekarang. Dia maunya nanti pas lagi siaran sendiri, pas lagi di program Idola Anak, baru dia Lady mau nyanyi gitu ya. Tapi nih Lady, kalau misalnya di luar sana nih teman-teman juga pengen nih kayak Lady latihan nyanyinya bagus, terus tips-tips apa sih yang mau Lady kasih tahu ke teman-teman? Kalau pengen suaranya bagus harus begini nih, gak boleh makan ini, gak boleh minum itu. Gimana cara Lady jaga kesehatan suaranya Lady?
1: Sebenarnya aku tuh kalau aku tuh biasa-biasa aja sih, maksudnya kayak aku tuh ngejaga pola makan, tapi aku juga sering jajan aja gitu. Pokoknya istirahatnya tuh yang cukup. Terus kalau sebelum nyanyi, kalau usahain tuh kayak latihan suaranya gitu dulu.
0: Okay.
1: Latihan nada, terus kayak pokoknya jangan makan makanan yang terlalu bikin suara kita jadi abis gitu.
0: Oke. Makanan yang biasa bikin suara kita abis tuh kayak minyak-minyak, goreng-gorengan gitu ya. Nah tadi Lady sempat sebutin kalau kita harus istirahat yang cukup. Berarti Lady kalau malam tidur maksimal jam berapa?
1: Paling aku maksimal itu kalau ngerjain tugas aja sih, paling jam 10.
0: Jam 10 paling malam tidurnya ya. Oke, okay. Nah biasanya kalau tugas dari sekolah, itu tugas yang paling banyak tuh mata pelajaran apa sih?
1: Matematika.
0: Matematika. Tapi suka gak ngerjain matematika, walaupun banyak?
1: Aku memang paling suka matematika sih.
0: Wih, keren banget. Apa pelajaran matematika yang paling lady suka?
1: Aku paling suka itu aritmatika.
0: Aritmatika. Aritmatika tuh kayak gimana sih?
1: Yang kayak pola bilangan berulang gitu. Jadi dia tuh kayak misalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 100 itu hasilnya berapa.
0: Oh gitu, keren banget ya. Lady sukanya matematika nih teman-teman. Terus selain pelajaran matematika yang menurut Lady aku enjoy banget nih setiap ada pelajaran ini, itu pelajaran apa?
1: Bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris, oke. Apa karena missnya baik atau karena memang Lady pengen banget nih untuk bisa kuasain bahasa Inggris, jadi kalau misalnya keluar negeri nggak repot deh berbahasa Inggrisnya.
1: Sebenarnya karena bahasa Inggrisnya tuh asik sih, terus missnya juga baik banget kan. Jadi nilai bahasa Inggris aku juga bagus-bagus. Semua worksheet aku itu 100 semua. Terus kemarin STS kemarin 99.
0: Wih, keren banget. Nah, buat teman-teman di luar sana yang mungkin juga butuh nih support dari Lady, kayak gimana sih cara Lady kasih tips ke mereka supaya tetap gak bosan-bosan belajar, walaupun juga mungkin belajar itu bikin capek, tapi tetap kita harus lakukan supaya juga kita dapat nilai yang bagus di sekolah. Apa nih yang pengen Lady sampaikan buat teman-teman di luar sana?
1: Buat kalian yang di luar sana, kalian harus selalu perhatiin guru kalian dan bikin pelajaran itu jadi enjoy aja. Kalian harus ngertiin dulu, karena setiap pelajaran yang kita ngerti itu pasti nanti kita bakal enjoy.
0: Oke, nah terus kalau misalnya nih Lady, kita lagi di belajar gitu ya, terus ada teman-teman yang bilang, udah deh gak usah belajar, mendingan main aja. Pernah gak ngalamin yang kayak begitu?
1: Pernah, sering. Pernah. Sih
0: Sering ya. Terus Lady tanggapannya gimana ke teman-teman yang mungkin sering ngajak main tapi gak mau belajar?
1: Aku gini aja sih, kalian kalau mau main duluan aja, karena aku pengen belajar dulu.
0: Oh gitu, tapi kalau di rumah, mama sama papa suka bikin jadwal gitu gak sih? Misalnya hari Senin sampai dengan Jumat wajib belajar, terus Sabtu sama Minggu boleh free Lady mau ngapain aja. Atau ada aturan-aturan tertentu yang mama sama papa bikin, akhirnya Lady jadi disiplin nih di rumah dan juga di sekolah?
1: Sebenarnya nggak ada sih kalau jadwal-jadwal gitu, tapi biasanya mama papa aku tuh sering bikin rules biar kayak kalau main gadget itu cuman sampai zuhur aja.
0: Oh gitu.
1: Jadi nanti lanjut lagi pas udah asar.
0: Gitu ya. Tapi main gadget itu dibatasin nggak? Misalnya boleh main gadget tapi harus hanya 10 menit atau 15 menit aja. Gimana tuh?
1: Enggak sih. Itu paling cuman pas udah pengen ujian-ujian gitu. Tapi kalau hari-hari biasa enggak juga.
0: Oke. Nah, terus nih kalau misalnya Lady punya kesempatan nih untuk bisa pergi ke luar negeri ini sekarang ya. Salah satu negara yang pengen Lady samperin itu negara mana sih dan alasannya apa?
1: Aku pengen banget ke Swiss.
0: Kamu pengen banget ke Swiss? Iya. Aku juga pengen banget ke Swiss. Tapi alasan kamu apa tuh pengen ke Swiss?
1: Karena di situ tuh banyak salju. Terus juga itu tuh emang negara impian aku aja sih. Kayak itu tuh banyak tempat-tempat yang kayak danau-danaunya bagus-bagus gitu. Terus pulau-pulaunya juga bersih gitu kan. Orang-orangnya baik-baik.
0: Oke, jadi pengen banget ya bisa ke Swiss ya.
1: Iya.
0: Karena pemandangan alamnya yang indah banget ya. Oke, tapi kalau misalnya memilih berapa satu kota deh yang harus yang pengen juga mungkin Lady kunjungin di Indonesia, kota mana tuh kira-kira?
1: Malang.
0: Malang, kenapa pilih Malang? Karena dingin?
1: Karena itu sih, aku tuh kan waktu itu aku pernah ke Malang buat Olimpiade di Brawijaya. Aku pengen kesana lagi karena di sana tuh kotanya asri banget. Terus kayak dingin. Terus juga itu tuh kayak, pokoknya itu di situ tuh asik banget. Banyak universitas-universitas gitu, aku bisa kunjungin semua.
0: Oke, nah untuk bisa jaga semangat Lady belajar, terus juga semangat Lady untuk bisa mempertahankan prestasi Lady di sekolah ataupun di luar gitu kan ya, ada gak hal-hal tertentu yang Lady lakukan sebelum belajar? Misalnya, aku sebelum belajar harus minum susu satu gelas dulu kak supaya semangat. Nah, Lady punya gak tuh kebiasaan-kebiasaan tertentu?
1: Aku biasanya kalau belajar itu aku tuh dengerin musik sih.
0: Mm-mm.
1: Aku tuh dengerin musik terus sambil beberapa snack gitu. Mm-mm. Jadi aku nanti istirahat-istirahat dulu beberapa menit gitu kan, baru terus makan snack, terus lanjut lagi makan snack lagi gitu.
0: Okay.
1: Itu yang bikin aku jadi enjoy belajar, terus juga bisa bikin aku ngerti gitu.
0: Oh gitu. Tapi kalau belajar enakan sendiri atau berkelompok?
1: Kalau aku sih lebih suka sendiri, soalnya kalau berkelompok itu kan kadang tuh ada anak yang gak bisa nurut gitu kan. Jadi kayak susah gitu, terus aku juga kurang suka ngeladenin gitu.
0: Oh gitu ya, oke. Nah setelah obrolan kita yang panjang ini, kalau misalnya boleh digambarkan 3 kata untuk Lady, Lady tuh anaknya kayak gimana sih?
1: Gimana ya?
0: Apakah Lady anak yang ceria, terus juga mungkin suka belajar atau seperti apa? Coba deh 3 kata yang bisa menggambarkan Lady banget.
1: Oke. Aku itu explorer. Terus aku orangnya tuh ceria. Sama lumayan pintar juga.
0: Oke. Tepuk tangan untuk Lady. Nah yang terakhir nih, Lady boleh deh ajak siapapun yang pengen dengerin Duta Penyiar Cilik. Jadi kasih tahu juga kalau Lady nanti akan hadir di Pro 1 RRI di Bandar Lampung setiap hari Minggu jam 10 sampai dengan jam 11 siang di program Idola Anak. Silahkan.
1: Gimana?
0: Iya, ajak teman-teman semuanya. Ayo teman-teman dengerin aku setiap hari Minggu jam 10 pagi di acara Idol Anak.
1: Ayo teman-teman dengerin aku setiap hari Minggu di jam 10 sampai jam 11 pagi di acara Idola Anak.
0: Oke, terima kasih Lady. Semangat terus ya untuk bisa temenin pendengar semuanya, pendengar-pendengar kecil semuanya, dan juga kasih inspirasi. Dan juga kita berharap banget ya dari program Duta Penyiar Cilik ini nantinya itu bisa menginspirasi teman-teman di luar sana untuk juga ikut berprestasi seperti teman-teman dari Duta Penyiar Cilik. Bye-bye Lady.
1: Dadah.

0: dari bahasa Yunani kuno, taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Alasan saya mengirah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
5: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match D3 Grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK RIJK malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK RIJK dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Pusmengudara untuk Indonesia.

kawasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya, namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite beregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI dan

0: Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2, Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: 3-2 pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samber-nya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain, lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan Anaso pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan 2 kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama, serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita udah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua, sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, udah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu, bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini. Ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin, hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4, hasil 1 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: La Galut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Buro Canelo continue tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Trisut Trisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, apalagi satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, langsung FC Kalbar berbalik 6-4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon BNN Jakarta tumpahkan sama FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan Nizam.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu? Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama untuk azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Allah.

wassalatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

Dari Dililah Nur Lela pendengar ya, menemani Anda semua di kesempatan siang hari ini untuk hari Minggu 4 Oktober 2026. Nah, untuk Anda semua kemarin ini juga yang kita tahu ya, heboh yang namanya lapas yang ada di salah satu daerah di Indonesia ini gitu ya, yang memberikan fasilitas mewah nih. Nah, akhirnya gara-gara heboh-heboh itu, lapas narkotika Bandar Lampung ini memastikan bahwa di sana tuh tidak ada yang namanya fasilitas mewah bagi para narapidana. Nah, jadi Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait pengecekan fasilitas mewah atau juga fasilitas khusus bagi narapidana dengan memperketat pemeriksaan kamar hunian bagi para warga binaan secara berkala. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung, Jumadi, mengatakan tindak lanjut ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk memastikan tidak terdapat fasilitas mewah maupun fasilitas khusus yang diberikan kepada para warga binaan. Nah, salah satu bentuk pengawasan dilakukan jajaran lapas narkotika kelas 2A Bandar Lampung adalah pemeriksaan rutin melalui kegiatan one day one cell. Kemudian kegiatan ini juga berupa kontrol dan pemeriksaan kamar hunian warga binaan yang dilakukan secara bergantian setiap harinya. Kemudian pemeriksaan ini dilakukan juga untuk bisa memastikan kondisi kamar hunian serta fasilitas yang digunakan oleh para warga binaan ini seperti apa, apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak gitu ya. Nah, petugas juga melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang berada di dalam kamar hunian sebagai bagian dari upaya deteksi untuk potensi-potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban. Melalui pemeriksaan secara berkala ini, jajaran lapas narkotika kelas 2A Bandar Lampung memastikan tidak ada pemberian fasilitas khusus atau perlakuan istimewa kepada narapidana. Langkah ini juga sekaligus menjadi upaya untuk bisa menjaga pelaksanaan pembinaan dan juga pelayanan di dalam lapas supaya bisa berjalan dengan tertib, transparan, dan juga pastinya sesuai dengan aturan. Dan ditegaskan juga, hasil pengawasan di lapas narkotika ini menunjukkan tidak adanya pemberian fasilitas mewah maupun fasilitas khusus bagi seluruh narapidana.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Ini pengen jerit rasanya
6: loh. Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
7: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
6: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
7: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
6: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
7: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
6: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garo buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.

0: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sekali tantangan yang ada di lapangan, kendala lahan, ada juga terkait dengan pasokan-pasokan material karena permintaan kita besar, tahun ini kita lebih daripada 1 triliun dong.
2: Dari PGE saat ini di Hulu-Hulu itu kita sudah provennya itu 220. Jadi 2 kali 55 mega saat ini dioperasikan oleh PLN Indonesia Power.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang hari ini edisi Minggu 4 Oktober 2026 dengan topik berita. Pasokan sejumlah material menjadi kendala yang dihadapi dalam proyek pekerjaan perbaikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Lampung yang menggunakan dana pinjaman sebesar 1 triliun rupiah. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan di RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dilay di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya bacakan oleh Ara Abiyakta.

0: Kita ke informasi pertama pendengar, energi panas bumi dari wilayah Ulu Belu Kabupaten Tanggamus berpotensi semakin memperkuat pasokan listrik di Provinsi Lampung. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dari PGE saat ini di Ulu Belu itu kita sudah provennya itu 220. Jadi 2 kali 55 mega saat ini dioperasikan.
2: PT Pertamina Geothermal Energy PGE area Ulu Belu menyebut potensi panas bumi yang telah terbukti dari wilayah Ulu Belu Kabupaten Tanggamus mencapai sekitar 220 megawatt. General Manager PGE area Ulu Belu, Edi Sudarmadi, mengatakan kapasitas tersebut berasal dari 4 unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing 55 megawatt. 2 unit dioperasikan oleh PLN Indonesia Power, sedangkan 2 unit lainnya dioperasikan PGE. Edi menjelaskan dalam pengembangan panas bumi Ulu Belu, PGE dan PLN Indonesia Power memiliki skema bisnis yang berbeda sesuai dengan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak. Pada skema pertama, PGE memasok uap panas bumi, sementara pembangkit listriknya dibangun dan dioperasikan oleh PLN Indonesia Power. Uap dari sumur panas bumi diolah dan disalurkan ke pembangkit untuk menghasilkan listrik. Sementara pada skema kedua, PGE mengembangkan fasilitas panas bumi secara lebih terintegrasi, mulai dari sumur produksi, fasilitas, dan jaringan pipa hingga pembangkit listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi dan masuk ke sistem kelistrikan PLN. Menurut Edi, pola kerjasama tersebut memungkinkan pengembangan panas bumi dilakukan sesuai dengan kapasitas dan infrastruktur yang dimiliki masing-masing pihak. Sementara PLN menjadi bagian penting dalam penyerapan energi listrik yang dihasilkan. PGE masih terus mengembangkan potensi panas bumi Ulu Belu, salah satunya melalui pengembangan unit pembangkit listrik tambahan mengolah energi panas sisa yang diperkirakan dapat menambah kapasitas sekitar 30 MW. Teknologi tersebut memanfaatkan kembali energi dari fluida panas bumi yang masih memiliki temperatur sekitar 170 derajat Celcius setelah proses pembangkitan. Bersama PLN, PGE tengah mengembangkan binary unit untuk mengekstraksi energi yang masih tersisa sebelum fluida itu kembali diinjeksi ke dalam reservoir. Melalui teknologi ini, temperatur fluida diturunkan dari sekitar 170 menjadi 110 derajat Celcius setelah energinya diekstraksi. Dari proses tersebut, PGE memperkirakan dapat memperoleh tambahan listrik sekitar 30 MW. Selain itu, terdapat pengembangan baru di wilayah Gunung Tiga dengan potensi tambahan sekitar 55 MW. Jika seluruh pengembangan tersebut terrealisasi, potensi kapasitas Ulu Belu yang dapat berkontribusi terhadap sistem kelistrikan Lampung dapat bertambah dari kapasitas yang telah terbukti saat ini.
1: Dari PGE saat ini di Ulu Belu itu kita sudah provennya itu 220. Jadi 2 kali 55 mega saat ini dioperasikan oleh PLN Indonesia Power, terus 2 kali 55 itu dioperasikan oleh PGE sendiri. Jadi total 220 mega. Nah, saat ini kita sedang mengembangkan untuk bottomingnya itu ada 30 mega plus nanti ada tambahan dari Gunung Tiga, itu eksplorasi ada tambahan yang baru lagi 55 mega. Jadi kurang lebih 220 plus 55 275. Kurang lebih itu nanti yang bisa berkontribusi terhadap sistem kelistrikan di Lampung.
2: Pemanfaatan energi panas bumi di Ulu Belu tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan listrik. PGE area Ulu Belu juga mulai mengembangkan pemanfaatan langsung untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Di antaranya melalui teknologi pengering kopi berbasis panas bumi dan juga mendukung proses pengolahan komoditas lokal seperti gula aren yang produksinya cukup besar di wilayah ini. Agung Gazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pasokan sejumlah material menjadi kendala yang dihadapi dalam proyek pekerjaan perbaikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Lampung yang menggunakan dana pinjaman sebesar 1 triliun rupiah. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
1: Di lapangan itu banyak material yang memang kita harus menunggu.
2: Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Provinsi Lampung M. Taufikullah mengatakan, hingga kini pekerjaan perbaikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Lampung yang menggunakan dana pinjaman sebesar 1 triliun rupiah masih berjalan. Namun menurutnya, perbaikan sejumlah ruas jalan itu menemui sejumlah kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketersediaan material untuk pekerjaan konstruksi seperti aspal dan semen. Taufik menjelaskan, ada beberapa faktor yang menjadi pemicu tersendatnya ketersediaan material, khususnya aspal, yakni harga minyak dunia yang berfluktuasi. Meskipun begitu, Taufik memastikan pihaknya terus melakukan koordinasi agar kebutuhan material dapat terpenuhi sesuai jadwal pekerjaan. Ia menegaskan, pihaknya tetap berupaya mempercepat pelaksanaan proyek agar perbaikan jalan yang menggunakan dana pinjaman dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
1: Yang besar-besar yang pinjaman, itu masih proses karena banyak sekali tantangan yang ada di lapangan. Kendala lahan, ada juga terkait dengan pasokan-pasokan material, karena permintaan kita besar tahun ini kita lebih daripada 1 triliun toh, belum lagi kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman kabupaten juga sudah mulai. Akhirnya di lapangan itu banyak material yang memang kita harus menunggu prosesnya, mulai dari pemecahan batu sampai dengan blending dan lain sebagainya, itu perlu proses. Aspal juga begitu, akibat minyak dunia ini sekarang berfluktuasi, harga aspal juga agak meningkat, dan di pasaran juga harganya agak tinggi. Pasokan semen juga meskipun sekarang masih bisa berlangsung, namun antrian itu agak panjang lah sedikit. Nggak seperti biasanya, kalau biasanya banyak semen, ini sekarang karena udah beberapa proyek sudah minta, apalagi sekarang nih teman-teman baik di provinsi maupun di kabupaten sudah rigid semua nih, akhirnya kebutuhan akan semen juga meningkat, sehingga ketika permintaan semen meningkat, maka suplainya juga sudah minta untuk ditambah. Alhamdulillah kita bisa, tapi antrian ada.
2: Taufikullah menambahkan, perbaikan 15 ruas jalan dengan total panjang sekitar 380 km yang didukung skema pembiayaan pinjaman tersebut untuk mendukung ketahanan pangan dan pariwisata. Dari total 15 ruas jalan itu tersebar di beberapa daerah seperti Kabupaten Waikanan, Lampung Tengah, Lampung Barat, Tanggamus, dan Kabupaten Pesawaran. Ruas-ruas itu dipilih karena memiliki peran strategis dalam menunjang distribusi hasil pertanian dan akses menuju kawasan wisata yang kondisinya rusak. Taufik memastikan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan jalan terus dilakukan hingga seluruh proyek yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau Pemprov Lampung dapat diselesaikan sesuai target. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 198 pelajar Katolik dari berbagai sekolah di Provinsi Lampung mengikuti Semarak Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN yang digelar Bimas Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
3: Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung sukses menggelar Semarak Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN tahun 2026. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 198 pelajar Katolik dari berbagai sekolah di Provinsi Lampung. Para peserta berkompetisi dalam 3 cabang, yakni cerdas cermat rohani, menyanyikan mazmur dan tutur kitab suci. Pembimas Katolik Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Edi Sulistiono mengatakan antusiasme peserta menjadi hal penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Edi juga meminta para pembimbing dan guru untuk terus mendampingi peserta didik yang memiliki potensi di bidang akademik maupun keagamaan. Menurutnya, anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan bagian dari generasi yang kelak akan melanjutkan kehidupan umat di lingkungan gereja maupun stasi masing-masing.
4: Bulan Kitab Suci Nasional ini menjadi kali pertama kita mengumpulkan sekian anak dari berbagai macam sekolah, negeri dan swasta seprovinsi Lampung. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kita berlomba memang harus semangat, tidak hanya semangat tapi juga gembira. Semangat bertanding harus ada dan jagalah semangat untuk selalu bergembira.
3: Melalui Semarak BKSN 2026, penyelenggara berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada kompetisi, tapi menjadi bagian dari proses pembinaan generasi muda Katolik serta membangun persaudaraan di tengah keberagaman. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar untuk meningkatkan pemanfaatan dan data dalam pembangunan, BPS Provinsi Lampung mendorong statistik yang berkualitas, mudah dipahami dan pastinya dipercaya oleh seluruh masyarakat. Upaya diperkuat melalui pengembangan akses data dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung mendorong agar statistik yang dihasilkan tidak hanya berkualitas, tetapi juga dipercaya, dipahami, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Perubahan orientasi tersebut menjadi bagian dari upaya BPS meningkatkan peran data dalam mendukung pembangunan. Hal tersebut diungkapkan Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Rizwan Nasution, saat membuka kegiatan Leaders Talk bertajuk BPS di mata publik Sabtu kemarin. Dia mengatakan, keberhasilan BPS tidak hanya diukur dari banyaknya statistik yang dihasilkan, menurutnya pemanfaatan dan dampak statistik bagi masyarakat menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan tersebut. Masih menurut Ahmad Rizwan, tantangan BPS saat ini tidak hanya berhenti pada menghasilkan angka yang benar dan statistik berkualitas. BPS juga perlu memastikan data yang dihasilkan mudah dipahami, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Keberhasilan BPS bukan hanya diukur dari berapa banyak statistik yang kita hasilkan, yang kami hasilkan, tetapi juga dari seberapa besar statistik dipercaya, digunakan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Kami berkomitmen akan terus mengawal. Kami BPS akan mulai aktif. Jadi pada saat misalkan pemerintah punya program ingin mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, kami sebagai lembaga yang mengelola, menghitung, mencatat, akan memberi insight. Dan ini sejalan dengan visi kita terbaru bahwa BPS harus berperan aktif dalam merumuskan kebijakan publik berbasis data.
1: Untuk memperluas pemanfaatan data, lanjutnya, BPS Lampung juga mengembangkan platform digital Siger Lampung yang memudahkan berbagai pihak mengakses dan memahami kondisi hingga tingkat keluarga. Upaya tersebut dilakukan agar data tidak berhenti sebagai publikasi, tetapi dapat menjadi bahan dalam melihat persoalan dan mendukung pembangunan. Lebih lanjut, dirinya menilai upaya tersebut membutuhkan kolaborasi BPS dengan pemerintah daerah, akademisi, dan pihak lainnya, sehingga informasi menjadi mudah dipahami dan dimanfaatkan untuk pembangunan. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Metro terus memperkuat komitmen peningkatan kualitas hidup warga melalui optimalisasi CKG sebagai program prioritas. Langkah ini dilegalkan untuk bisa mendorong kesadaran kesehatan masyarakat sekaligus memperluas jangkauan layanan promotif dan preventif di seluruh wilayah Kota Metro. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kita wajib melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk deteksi dini adanya penyakit atau tidak untuk masyarakat.
2: Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Kesehatan melaksanakan layanan kesehatan gratis dan screening medis seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya preventif yang memantau kondisi kesehatan warga secara berkala sekaligus mendeteksi dini berbagai potensi penyakit tidak menular. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, Fitri, mengatakan program dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemantauan kesehatan secara rutin. Menurutnya, pencegahan dan penanganan medis sejak dini jauh lebih efektif serta efisien dibanding tindakan pengobatan saat penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Pihaknya berkomitmen untuk terus mendekatkan akses layanan kesehatan dasar yang berkualitas hingga ke tingkat kelurahan.
1: Laksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga pemeriksaan screening HPV-DNA dalam rangka mencegah kanker serviks. Program ini harusnya semua masyarakat Kota Metro bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis khususnya di pusat kesehatan masyarakat puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan di lini pertama. Harapannya ke depan seluruh masyarakat khususnya Kota Metro hidup sehat, semuanya bahagia dan bebas dari penyakit. Oleh karena itu kita wajib melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk deteksi dini adanya penyakit atau tidak untuk masyarakat kita.
2: Dirinya menjelaskan pelayanan kesehatan gratis mencakup berbagai jenis pemeriksaan dasar mulai dari pengukuran tekanan darah, pengecekan kadar gula hingga analisis kolesterol. Selain itu, petugas medis juga melakukan screening riwayat penyakit keluarga serta memberikan panduan pola hidup sehat secara individu kepada setiap warga yang hadir. Petugas memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga asupan nutrisi seimbang dan berolahraga secara teratur. Dirinya berharap dengan adanya kegiatan, seluruh warga dapat memanfaatkan program secara optimal demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Dari Bandar Lampung, Walas, Tasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Wekanan memprioritaskan penataan berkelanjutan pada objek wisata Curug Gangsa dan Curug Putri Malu. Pengelola berfokus melengkapi fasilitas serta memperkuat promosi agar kedua destinasi ini semakin dikenal luas oleh masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Termasuk juga pembinaan kepada kelompok pengelola di sana Pak Darwis sudah kita coba bantu arahkan.
4: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Waikanan terus mengembangkan destinasi unggulan daerah. Dua objek utama yakni Curug Gangsa dan Curug Putri Malu menjadi prioritas pengembangan. Curug Gangsa dinilai memiliki akses dan fasilitas yang semakin baik dan tertata. Pengelola terus melakukan perbaikan fasilitas serta melengkapi sarana pendukung wisata. Kepala Dispora Par Waikanan Taufik Hidayatno kepada RRI mengatakan pengelolaan Curug Gangsa berjalan berkelanjutan. Ia menjelaskan penataan kawasan dilakukan bertahap agar kenyamanan pengunjung tetap terjaga. Sementara itu, Curug Putri Malu berada di wilayah register dengan kewenangan pemerintah daerah terbatas. Meski demikian, pembinaan kepada kelompok sadar wisata tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
3: Oh, yang pertama kita ada Curug Gangsa, yang kedua Putri Malu. Kalau Curug Gangsa ini, alhamdulillah ini terkait sama akses sudah baik lah. Sudah baik, termasuk juga fasilitasnya juga sudah baik, sudah mulai dirapikan, sudah mulai rapi. Dan memang kegiatan sudah berjalan terus nih dari pihak pengelola, baik untuk perbaikan fasilitas maupun kelengkapan yang lainnya. Kemudian yang kedua kita di Putri Malu. Putri Malu ini memang masuk di wilayah register. Tadi sampaikan kewenangan pemerintah daerah ini sudah dilaksanakan semua, termasuk juga pembinaan kepada kelompok pengelola di sana Pak Darwis sudah kita coba bantu arahkan, dan kemarin juga sudah kita bantu juga. Kemudian juga terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan itu sudah, artinya supaya ada promosi untuk wilayah wisata kita di Putri Malu sudah kita laksanakan.
4: Lebih lanjut, Dispora Par juga mendorong promosi wisata Curug Putri Malu melalui berbagai kegiatan pendukung. Dirinya menambahkan upaya promosi terus dilakukan agar wisata Putri Malu semakin dikenal luas. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kapolres Waikanan AKBP Romadona menyoroti padatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara lain yang melintas. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
5: Kadang-kadang kendaraan kita begitu kita datang dia pun tertip ya. Begitu anggota muter lagi mulai amburadul lagi dia.
6: Kapolres Waikanan AKBP Romadona menyoroti padatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara lain yang melintas. Menurutnya, antrian yang tidak tertib dan hingga memakan bahu jalan lintas tersebut dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Dijelaskan Kapolres, padatnya antrian di SPBU bisa membahayakan pengendara lain yang melintas. Oleh karena itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama dengan pengelola SPBU. Kapolres menegaskan pihaknya akan segera mengkomunikasikan persoalan ini dengan Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Waikanan untuk melakukan pengaturan langsung di lokasi-lokasi SPBU yang rawan terjadi penumpukan antrian. Ia juga menyayangkan masih adanya perilaku pengantri yang hanya tertib saat ada petugas di lapangan. Namun demikian, Kapolres menilai persoalan ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan para pengantri. Menurutnya, pihak pengelola SPBU juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengaturan dan penertiban di area SPBU.
5: Sering kali kami juga menjabat laporan ini, bahkan kami pun mengetahui secara langsung dan pasalnya, ini berbahaya. Langsung kita komunikasikan dengan jajaran lantas untuk melakukan pengaturan di situ. Memang butuh komunikasi dengan semua pihak yang terkait masalah ini, karena ini bukan hanya melibatkan juga para pengemudi pengantri, tapi juga melibatkan juga daripada pengelola SPBU, yang juga unsur terkait. Ini butuh kesadaran juga daripada pengantri itu untuk membuat antrian. Nah, ini yang masih kita coba evaluasi untuk masalah ini. Tapi yang jelas kami begitu ada laporan seperti itu pasti akan kita terujukkan anggota kita untuk lakukan pengaturan di situ.
6: Lebih lanjut, Kapolres juga berharap dengan adanya sinergi antara kepolisian dan pengelola SPBU, ketertiban di area SPBU dapat terjaga dan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekarang kita beralih ke berita olahraga.
7: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
8: Lintas Lampung Olahraga.
0: BPS Provinsi Lampung mendorong penguatan kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas sebagai dasar pembangunan. Hal ini juga disampaikan dalam kegiatan Jalan Santai BPS Menyapa Lampung dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional 2026. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
9: Statistik berkualitas untuk Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Jadi Jalan Santai ini adalah rangkaian dari kegiatan Hari Statistik Nasional. Sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan bagaimana
10: bersama. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution kepada RRI di kantor BPS tadi pagi mengatakan kegiatan Jalan Santai menjadi momentum bagi BPS untuk semakin dekat dengan masyarakat. Menurutnya kedekatan tersebut penting agar masyarakat mengenal dan menerima petugas BPS saat melakukan pendataan sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat. Ia menjelaskan statistik tidak hanya berbentuk angka, tetapi menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ekonomi, hingga dinamika sosial.
9: Publik melihat BPS, apa harapan masyarakat terhadap BPS? Karena kami, sebagaimana arahan pimpinan komit, bekerja harus punya makna, punya dampak ke masyarakat, sehingga kita mengumpulkan banyak pihak untuk mendengarkan apa-apa saja keluhan, harapan terhadap kerja-kerja BPS. Kemudian kita juga ingin lebih dekat hadir di tengah-tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan, termasuk hari ini. Hari ini Jalan Santai BPS keluar gedung BPS menyatu dengan masyarakat.
10: Sementara itu Gubernur Lampung Mirjani Jausal melalui Kepala Dinas Kominfo TIK Provinsi Lampung Ganjar Jationo menegaskan pentingnya kolaborasi dalam membangun ekosistem pembangunan berbasis data. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah daerah dan kota, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, komunitas masyarakat, hingga media.
11: Kalau kami Pemda justru harus menjaga independensi institusi BPS sebagai
12: sebagai institusi negara yang diberi mandat untuk mengurusi data. Jadi harus kita jaga metodologinya, nggak boleh diintervensi untuk menjaga kredibilitas lembaga sekaligus menjaga kredibilitas outputnya. Hasilnya baru kita jadikan dasar untuk menentukan arah, kecepatan, dan kedalaman dari program-program pemerintah.
10: Melalui peringatan Hari Statistik Nasional 2026, BPS Lampung bersama pemerintah Provinsi Lampung berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data semakin meningkat. Menurutnya, data yang berkualitas menjadi salah satu fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Semangat tersebut sejalan dengan pesan Better Data, Better Life, karena data yang baik diharapkan dapat mendorong kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Mendengar demikian berita dari Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program berita dari Lampung pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
6: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
5: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
6: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
5: Alah, emang apa pengaruhnya?
6: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
7: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Dari Bernadia bareng sama JKT48 percik kecil pada Garia. Dan Anda semua juga masih bisa untuk request lagu favorit Anda di 100% Indonesia edisi hari Minggu ini. Jadi kalau misalnya pengen dengar lagu Indonesia favoritnya siang-siang gini ya, mau yang sedih-sedih, galau-galau, atau lagi happy-happy gitu ya, boleh banget langsung aja telepon ke WhatsApp, boleh banget di 0811 720 7909, atau chat juga boleh, dan juga telepon di 0721 269 720 juga boleh pakai banget ya. Jadi silakan aja requestnya di 100% Indonesia hari ini, karena Ara punya sampai jam 3 sore temani Anda semua. Sebelum nanti kita dengerin siaran Gema Pramuka bareng sama seluruh pegiat pramuka yang ada di Lampung. Oke. Nah, untuk ngomongin informasi lainnya pendengar ya, Ara sekarang punya info dari Kebun Raya ITERA yang meraih emas ISDA lewat konservasi kantong semarnya. Nah, kolaborasi Kebun Raya ITERA bersama dengan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Tarahan dalam konservasi kantong semar ini meraih penghargaan nasional. Jadi program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL melalui pengembangan rumah konservasi kantong semar ini mendapatkan predikat gold dalam ajang Indonesian SDGs Award atau ISDA tahun 2026 ini, tanggal 29 September yang lalu. Kepala UPA Konservasi Flora Sumatera Kebun Raya ITERA Alawiyah mengatakan program yang telah berjalan sejak 2024 ini dikembangkan tidak hanya sebagai tempat pelestarian tanaman, tapi juga menjadi sarana edukasi dan penelitian keanekaragaman hayati. Dan keberadaan rumah konservasi kantong semar ini memberikan ruang bagi masyarakat dan peserta didik untuk mengenal lebih jauh pentingnya pelestarian lingkungan seperti apa gitu ya. Nah, sementara itu, pemantauan kondisi lingkungan membantu pengelola menyesuaikan juga dengan kebutuhan tanaman, kemudian juga sekaligus untuk bisa mendukung kegiatan pembelajaran yang menggabungkan unsur konservasi, edukasi, dan juga pastinya teknologi. Dalam penilaian ISDA 2026 ini, program Kantong Semarin juga dinilai mendukung sejumlah target Sustainable Development Goals atau SDGs, diantaranya SDG 15 tentang ekosistem daratan, kemudian SDG 4 pendidikan berkualitas, dan SDG 11 kota dan pemukiman berkelanjutan, serta juga SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim, serta SDG 17 yaitu kemitraan. Dan semua pihak juga berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan program untuk memperluas edukasi lingkungan sekaligus juga memperkuat upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Provinsi Lampung. Oke, kita angkat telepon yang mau ikutan request di siang hari ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Halo, halo. Selamat siang. Kenapa reconnecting ya? Oke, ini Ara coba matiin dulu. Silakan ditelepon lagi ya. Tadi buat yang baru aja telepon di WhatsApp ya, ada siapakah ini namanya di 0852 6625 sekian. Soal tadi reconnecting ya, jadi silakan dicoba lagi teleponnya. Nanti akan Ara angkat, dan juga silakan untuk request lagu favoritnya di 100% Indonesia hari ini. Kalau misalnya sinyalnya lagi jelek banget gitu ya, nggak bisa telepon dan juga Oke, kita angkat telepon ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini, Bapak? Halo.
1: Dengan
0: Halo, dengan siapa, Pak? Di mana suaranya putus-putus, Pak?
1: Dengan Ramli di Waikana.
0: Oke, Pak Ramli di Waikana, apa kabarnya nih ya hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, Pak Ramli.
1: Ini panasnya terik ini.
0: Oh, di situ lagunya panas terik.
1: Oh iya, panas betul ini, Mbak.
0: Waduh, kalau di Bandar Lampung udah mendung nih, Pak. 100%
1: Indonesia banggakan Bandar Lampung.
0: Oke. Mau request lagu apa, Pak Ramli? Mau dengar lagu apa?
1: Ikutan aja, Mbak, lagunya, Mbak.
0: Ikutan aja lagunya ya. Oke, kalau gitu nanti kita puterin lagu yang paling enak didengerin ya.
1: Tuh, bener.

0: Pung, semoga diberi kesehatan,
1: amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Panjang umur, semoga rezeki dilancarkan segala urusannya, Mbak. Juga kru-kru Pro 1 Bandar Lampung. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ramli di Waikanan. Katanya Waikanan sekarang lagi panas terik banget ya. Tapi kalau misalnya di Bandar Lampung ini udah lumayan mendung. Dan juga nanti semoga di beberapa wilayah Provinsi Lampung juga diturunkan hujan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya agak adem dikit dulu ya, soalnya Lampung lumayan panas banget kemarin-kemarin ini ya. Jadi kalau misalnya lagi turun hujan itu kerasanya kayak hatinya lebih terasa tenang gitu ya, sambil menikmati hujan. Dan yang pastinya doa kita juga insya Allah terkabulkan kalau misalnya kita berdoa ketika hujan turun ya. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana. Sekarang Aram mau lanjutin dulu. Aram mau kasih spesial buat Pak Ramli, siapa tahu sukalah sama yang lagu satu ini ya, dari Iwan Fals dengan Kuman Nanti Seorang Kekasih. Ini juga spesial untuk Anda semua nih ya, Om Tante yang masih mendengarkan Ara sekarang di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.
3: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi,

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Kita masih di 100% Indonesia ya pendengar ya. Di luar sana udah mulai turun hujan. Hati-hati di jalan nih untuk Anda semua yang mungkin sekarang tetap harus melanjutkan perjalanannya. Terus juga buat yang memutuskan untuk meneduh dulu gitu kan ya, berteduh, mendingan kalau misalnya pengen lanjut jalan, tunggu hujannya agar reda dulu gitu kan ya. Dan semoga hujannya membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, di 100% Indonesia Anda masih bisa untuk request lagu favorit Anda nih. Terus juga requestnya bisa langsung lewat WhatsApp ya di 0811-7207-909. Terus juga nanti requestnya bisa lewat telepon di 269-7207. Nah, ngomongin hujan ya pendengar, Lampung ini sebenarnya masuk ke musim hujan, diperkirakan akan terjadi puncaknya di bulan Januari tahun 2027. BMKG menyampaikan perakiran musim hujan periode 2026-2027 itu terjadi puncaknya di bulan Januari dan mungkin akan dimulai di bulan Oktober ini gitu ya. Nah, hal ini juga disampaikan oleh Kepala Stasiun Klimatologi Lampung Indra Purna dalam buletin perakiraan musim hujan periode 2026-2027 dan perakiraan awal musim di tahun ini diperkirakan mulai bulan Oktober 2026. Kemudian juga diikuti dengan bulan-bulan berikutnya sampai dengan bulan Januari 2027. Itu akan diperkirakan sebagai puncaknya dari musim hujan sendiri ya. Wilayah Indonesia juga sebenarnya memiliki kondisi iklim yang dipengaruhi oleh fenomena regional dan juga fenomena global. Fenomena regional diantaranya sirkulasi monsun Asia Australia, daerah pertemuan angin antar tropis dan juga intertropical convergence zone atau ITCZ maksudnya. Nah, ini yang merupakan daerah pertumbuhan awan serta juga kondisi suhu permukaan laut yang terjadi di sekitar wilayah Indonesia. Kemudian untuk monitoring dan perakiran suhu permukaan laut atau SPL Indonesia, kondisi anomali SPL seluruh wilayah Lampung pada bulan Oktober 2026 secara umum diprediksi akan didominasi dengan kondisi anomali SPL lebih dingin dari normalnya dengan indeks kisaran minus 1 derajat Celcius hingga minus 0,25 derajat Celcius. Kondisi ini juga yang mengindikasikan adanya potensi penambahan curah hujan pada saat menjelang puncak musim hujan di Provinsi Lampung mendatang dalam kondisi lebih hangat dari normal secara klimatologisnya. Oke, nah untuk menyambut musim hujan ini kita juga perlu banget untuk bersih-bersih gitu ya pendengarnya. Kalau misalnya sekarang itu selokan kita atau juga gorong-gorong dekat rumah kita itu mulai tersumbat atau banyak banget sampah, kita harus mulai bersih-bersih gitu kan ya, supaya aliran airnya itu bisa lancar. Terus juga akhirnya nanti gak bisa yang namanya menimbulkan banjir di beberapa wilayah yang ada di Provinsi Lampung seperti tahun-tahun sebelumnya gitu kan ya. Dan kita berharap banget kita sudah bisa bermitigasi, sudah bisa yang namanya antisipasi gitu kan ya, untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika musim hujan ini tiba di Provinsi Lampung dan terutama di Indonesia gitu kan ya. Ya udah kalau gitu pendengar, Rara sekarang masih mengundang Anda untuk bisa ikutan request lagu favorit Anda di 100% Indonesia hari ini. Silakan lewat request lewat WhatsApp dan juga telepon di 0721 269 720.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.com.

0: Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama terlebih dahulu azan asar untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Allah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi Anda akan mendengarkan Gema Pramuka untuk edisi Minggu 4 Oktober 2025 dengan tema dari Pancasila dan Sumpah Pemuda menuju Pramuka yang

0: Sore ada adikku kakak pembina atau pramuka, baik pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega, serta satuan komunitas dan juga satuan karya yang ada di Provinsi Lampung. Ada adikku kakak pembina atau pramuka, gema kita di sore hari ini mengambil suatu tema yaitu dari Pancasila dan Sumpah Pemuda menuju pramuka berkarakter. Adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, di sore ini Kak Gani tetap ditemani oleh Kak Sidata, Kak Yuli, Kak Kelvin. Kemudian ada adik-adik dari pramuka siaga dan penggalang. Di sore ini ada Putri Wijayanti dari SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Kemudian juga ada adikku Baban ya, yang sore hari ini juga ikut serta siaran dalam rangka kita juga memahami bagaimana tentang Pancasila, Sumpah Pemuda, dan bagaimana juga tentang membentuk karakter dalam gerakan pramuka. Adik-adikku kakak pembina anggota pramuka, baik satuan karya dan juga satuan komunitas, kita maklumi dan juga telah kita pahami sama-sama bahwa tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan juga tanggal 5 besok kita juga akan memperingati Hari Tentara atau Tentara Nasional. Dan juga kita akan memperingati 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Berkaitan dengan itu, tema ini kita ambil dalam rangka kita sama-sama memahami dan juga bagaimana untuk gerakan pramuka turut serta mengisi pembangunan yang dijiwai Pancasila, Sumpah Pemuda, dan juga pembentukan karakter. Adik-adikku kakak pembina atau pramuka, sore hari ini rasanya akan lengkap kalau Kak Data, Kak Yuli, Kak Kelvin, dan juga adik-adik yang lain nanti akan menyapa kita semua di sore hari ini. Untuk itu silakan kasih data, kita sapa teman-teman kita.
1: Terima kasih Kak Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Pramuka.
2: Salam.
1: Kakak sekalian, selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti tadi sudah dicuplikan oleh Kak Gandhi bahwa kita 1 Oktober kemarin ada memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Terusnya 5 Oktober memperingati Hari TNI. Dan sebentar lagi tanggal 28 Oktober memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, kaitannya dengan pramuka apa sih? Kakak sekalian, seperti kita ketahui semua bahwa pramuka mempunyai janji. Di antaranya nanti ya, kakak bacakan dulu supaya jangan salah di penyebutannya. Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasar Dharma Pramuka. Ini janji kakak-kakak sekalian. Nah, selaku orang yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap masyarakat umum, kita itu setiap berjanji harus bertanggung jawab. Artinya menepati janji itu. Di antaranya janji-janji itu kita wujudkan dalam bentuk perbuatan atau aksi. Dari aksi menjadi kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang terbaik inilah yang dinamakan apa oleh orang-orang itu menyebutkan karakter. Jadi kalau misalnya di Pancasila itu menyebutkan bahwa

0: Tapi Tun, ya pun kaget aku. Tun.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Magal nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kirim WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun minamuaki hepa kabah nedihani minggu sinji 4 Oktober 2026 munyai makawan unyine minamuaki kekalo dalam keadaan sehat walafiat ya. Kota Bandar Lampung mendung, bahkan di perjalanan jenuh Bang Medi anjak kemiling sempat di beberapa tempat gitu diguyur hujan. Lumayan lah ya ngetok-ngetok ke debu-debu cuti ya minamuaki ya. Mudah-mudahan cuaca di kesempatan kan di sinji juga nyani ko minamuaki tetap adem ayem gitu mak kepanasan minamuaki, sehingga minamuaki dengan sekolah lagu-lagu dangdutnya tetap dalam keadaan enjoy. Selama debi gue minamuaki, saya di seputaran Kota Bandar Lampung dan sekitar. Kemudian saya di Waikanan, saya lagi dengan sekolah melalui RRI SP Waikanan atau melalui RRI digital di iOS atau Android, dan juga buka website dan streaming di www.rri.co.id.

0: Abi.
1: Halo.
0: Ya, Bang Senen.
1: Apa kabar?
0: Sehat, niku kepak kabak nih, Bang.
1: Sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Labung banget, Bang, di Sukabumi, Bang.
1: Ada mendung gak, Bang?
0: Mendung gak, ya? Payu kidah. Haga lagu api, Bang, wa air mata perkawinan Mansur. Ini zaman uang, Abi Ngesti, jema saya lagi. Takdir Evita Mala. Agak siapa, Bang?
1: Pertama ya.
0: Air mata perkawinan ya. Pak Ayu kirim salam.
1: Undang Ras Jaga Baya. Semoga sehat. Berasa berita. Boban. Ini kuliah panggung. Undang Ras Jaga Baya. Undang Ras Jaga Baya. Undang Mama Jira dan kembang Bunda Pesuaran dan Pesuaran Sindik Pembelatan Nogin Kalau Putih Rasanya Sosasa Bangsi Pesatani Mama Kuki Gatu Asim Tugodueng Remeni Wai Kanan Epa Wai Kanan Surima Wai Kanan Beka Wai Kanan Negak Teruk Pak Jerman ya kan
0: ya. Yo. Amin, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Pen Bang Pendi. Agak ngemecet Bang Pendi, Bang harus mati. Gue Bang Senen, saya Wadi Sukabumi. Wah, Bang Pendi melalui WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat ya, Bang.
2: Alhamdulillah sehat di badan.
0: Alhamdulillah sokoh kita.
2: Apa sebaliknya, Medi?
0: Alhamdulillah juga, Bang, sehat.
2: Alhamdulillah kami jama ngilu sehat unyin yo.
0: Amin.
2: Apa lagunya? Lagunya
0: Uat Air Mata Perkawinan Mansur S. Ini zaman uang Abi Ngesti jema Takdir Evita Mala.
2: Ya Mansur gaulah.
0: Air Mata Perkawinan ya. Payu.
2: Salam payo.
0: Ya.
2: Salam pakai nih Bang Senen sampai Debajino you know, ya. Mudah-mudahan sehat niku Bang yo. Jema Topan, jema Bebai nemone yo, jema Edo yo, jema Bang Narawi Zaini yo. Di Kemiling jema Mbak Eni yo. Jema Kak Heni yo di Pulau Panggung yo. Mudah-mudahan sehat niku Kak yo. Jema Awo Udo di Wai Halim yo, jema Ninanwati, jema Nabila yo. Jema Mama Bila di Jembatan Kembar, jema Bunda Samba di Lampung Timur, jema Mbak Jarwo, jema Amir di Lampung Timur ya. Jema siapa lagi, jema Sitan Sebuai di Lampung Tengah, jema Mas Yogi di Lampung Tengah ya. Jema Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Jema siapa lagi ya, jema Bang Irin ya di Gunung Batu ya, jema Datu Atin, Atin ya. Jema siapa lagi, Dewa Kanan, Bang Ramli ya, Sinan Munir, jema Karatna, Julita, Juita ya, jema siapa lagi, jema Abdullah dan Dewa Kanan ya, seunyi negau saya Dewa Kanan ya media, mudah-mudahan aktif seunyi Dewa Kanan ya, terus jema siapa lagi ya, jema Mbak Nai di Wai Kandis ya, jema Mbak Japir di Wai Kandis ya, kicauannya monitor terus kicauannya. Kalau yang dengis kok tinggi ya, jema siapa lagi ya, jema masukunya negawa media.
0: Ayo kita.
2: Lagunya nyanyi Lumang Surjeno ya.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga gue Bang Pendi. Saya Wadi Oku ya kan untukkan gabung kesempatan lebih kan di Sinji. Silakan saya bagi ini minak muaki pagun sikam tunggu. Siapa sih gabung? Assalamualaikum. Terputus. Saya bagi ini minak muaki silakan 0721255112 atau juga dapat telepon WhatsApp ya di 08 11720 9885. terputus. Silakan minta maaf, coba luat ya. Kimang Edo, Bang Abmedi agak protokol lagu. Tapi Ki Pagun Uat, Bang Medi Pagun tunggu kebersamaan minta maaf. Silakan di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Selamat lebih gue minta maaf. Saya lagi menikmati suasana libur di Lamban. Jak jenuh pagi di Lamban, gak ya? Bekekos, kalau beres rumah, gosok mungkin ibu rumah tangganya. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan tetap bahagia. Walau mungkin badannya hari libur harusnya libur, tapi ini kerja untuk ngurusin rumah. Iyalah, gak apa-apa ya, supaya rumahnya rapi dan bersih. Halo, selamat debi.
3: Assalamualaikum, isi dan munir, sewa diwai kanan tabi pun.
0: Iya pun, api kabar.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sokok tidak.
3: Cuman yo kantong negawo sedah. Memang kadang-kadang muda, tapi ya isinannya berhubung swasta. Tanggal 5 mewah di ATM.
0: Oh iya, maaf ya, api seperti sehat.
3: Jaku sama ada asisten kau di panjangnya sini. Tanggal pertino mak aku mendo. Wah, pemohonnya ni kena cerita mak kerja lagi. Kasiannya betul sekerja setiap. Kamu nak kepaitan sekerja ni kau mak kerja lagi. Ya aduh. Lainnya mak Pak Darman kan ya pemerintah PJKA kan. Yeah. Tanggal 1 kau buat dia Pak Darman. Yuk, Bang Medi
0: ya.
3: Ah, Bang Medi. Salam salam ya, Bang Medi. Aduh, saya Wade. Kemiring, Bang Topan, saya kawannya naik Ustaz Huwai, Bunda Samba, Julita, kemudian Minan Jarwo, ya. Kemudian Nona Penya, Alvin Murobolo, naik Dewa Kandis, kemudian Raja Intan, yang Wadi Kandis, Yami, Wadi Kandis, ya. Kemudian Amalia, ya, Penyiar, kemudian Senen, ya, kemudian Pendiko Timur, Angkut Selatan, Peri, kemudian Nai Ido Teluk, ya, kemudian Nabila, Putri Nurdin, ya, Sonyina, saya di pada Lampung, nah, semoga sehat selalu, ya, kemudian saya di Waikanan, tanpa terkecuali saya di 15 kecamatan, ya, semoga sehat selalu, kemudian untuk saya di Apisin, Oko Timur, Oko Selatan, mungkin juga ya. Semoga sehat selalu ya. Nah, Bang Medi ya, semoga ya. Sehat selalu. Satu persatu, kaduk cawak sikam ya, saya mendengarkan monitor Perpat Bandar Lampung. Terima kasih waktu. Ya. Semoga yang diberi kesehatan, yang maha kuasa, tapi pun Perempat Bandar Lampung Budaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Isinan Munir, saya Wadi Waikanan juga terima kasih. Aduh, untuk kan gabung di kesempatan lebih kan Sinji. Selalu sehat, hane, walaupun kantong Sinji bermasalah, hane, tapi yang penting sehat ya. Kila kantong ini kedol, kidang kiri, mak bangi badan, mak bangi monekan. Makanya yang paling penting adalah badan sehat. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anja siapa Nji?
4: Palembang hadir.
0: Dengan lupa Lubang Medi.
4: Sama Sisi.
0: Sisi, apa kabar Sisi?
4: Baik, ganteng.
0: Bagaimana Waikanan? Palembang hujan enggak?
4: Palembang belum hujan, tapi sebagian daerah sudah.
0: Oh gitu. Oke ya, deh, enggak apa-apa. Ini udah mulai rintik-rintik hujan.
4: Wah, kirim dong hujannya ke sini.
0: Nanti dikirim pakai ember ya. Oke deh, mau kirim salam buat siapa nih?
4: Kirimnya buat semua-semua yang lagi dengar aja ya. Oh iya, buatnya Mbak Eka ya, selamat sore aja ya. Semoga ya. Lagi dengerin ya. Lagunya di playlist ada apa aja, Pak?
0: Kita punya lagunya Air Mata Perkawinan Mansur. Ini Zaman Uang, Abi Ngesti sama Takdirnya Evi Tamala. Oh. Yang mana?
4: Oh, yang mana ya?
0: Yang mana? Yo.
4: Ini takdir aja deh.
0: Takdir aja, boleh.
4: Ya, semoga takdirku si dia.
0: Oke deh.
4: Makasih ya, Bang Ganteng.
0: Sama-sama, cantik.
4: Ada pantun.
0: Cakep, oh belum ya?
4: Kubur-ubur, kabele.
0: Cakep.
4: Kabur le.
0: Waalaikumsalam, si Sisi. Kabur le aja nih si Sisi yang ada dari Palembang sana. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Yang lain sabar ya, Bina Muaki. Kita dengerin dulu lagu yang satu ini. Lagu Anja Bang Mansur S. Judulnya Do Air Mata.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus Nengah Nyampoh, kam nengah, kam nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan jenuh jama pi'il pesengi kebersihan di wakam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapat Nengah Nyampoh si luas. Nah dunia aja berkembang terus, namun kama Nengah Nyampoh Lampung aja jadi terbatas di Lampung gawo. Harus Nengah Nyampoh baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Son, api pesawat lagi mau jigi ganti kode suara.

0: Masih di Perempat FM Suara Budaya Lampung, sudah pukul 15.41 menit waktu Indonesia Barat. Kita terima lagi ya telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari siapa ini?
1: Ini dari Suhaina, Bang.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana juga kabar dengan Abang?
0: Sehat-sehat juga. Alhamdulillah. Hujan enggak di sana?
1: Kebetulan udah baru reda ya. Tapi rintik-rintik aja.
0: Oh, seperti tatih tayang ya, rintik-rintik ya. Seperti tatih tayang, iya. Yeah. Oh, itu siapa itu yang nyerit-nyerit di belakang?
1: Kalau orang masuk kan.
0: Iya, diam dulu si Topan, ampun ya. Gak bisa ngelihat istri seneng dia ini memang.
1: Suka ngeselin tau gak, aman orang masuk kan.
0: Iya. Yeah.
1: Ya udah, yang orang masuk kan.
0: Rame yang masuk kan udah, alhamdulillah.
1: Ya udah, ini lagunya apa nih, Bang?
0: Lagunya kita ada Amboy Asiknya, terus ada Janjinya Rafiq, satu lagi dari Rido, Roma Menunggu.
1: Ya Allah, itu aku suka yang nomor satu ya, Amboy Asiknya itu ya.
0: Wih, kayak mana lagunya? Amboy Asiknya saat duduk di bawah pohon Kamboja. Oh, salah ya.
1: Enggak usah dibuat-buat lagunya
0: iya,
1: tuh.
0: Iya, benar. Padahal enak banget tuh lagunya ya.
1: Iya, enak banget tuh lagunya, aku suka juga.
0: Benar. Sama.
1: Ya udah, itu aja lagunya, Bang.
0: Siap.
1: Ya udah, titip-titip salamnya ini ke sini aja, Bang. Ayo. Ya udah, titip salamnya buat semua aja ya, Bang ya.
0: Oke deh.
1: Ya udah, titip salamnya buat semua, semoga sehat.
0: Amin.
1: Juga spesialnya buat suami sama abang untuk penyiarnya aja ya, Bang. Ada itu aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Suhaina. Yang Suhainanya Suhaina Topan gitu enggak sih namanya, atau Suhaina aja? Angin Topan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Sehat. Emang mak mulang, tanjing ku mulang.
2: Jemoh pagi lah.
0: Oh, usah pagi-pagi.
2: Iya, ulah ngapi men.
0: Mak kemawasan ku do.
2: Iya dong.
0: Ayo kita. Lagu ini si Ipa.
2: Rafiq gue ya.
0: Rafiq ya, Pak Ju.
2: Ya, selamat malam ya. Jangan enggak main topan lagi nih. Main topannya selesai selalu ya. Mak lupa mana yang jam Agung Pendi aku selatan. Jam Mawa Putur ya kayak Udo kalau saya selalu ya. Jam Marara di Gedung Air yang mak lupa ya. Jam Mak Cubi Nabila. Jam Datuk Atin Tugu Duren mak lupa mana. Jam Abang Basir Kemili mak lupa mana ya. Jam Darson. Jam Jomlo ya. Ham Ham. Amir Lampung Timur, Bunda Samba, Banjarwo, Malupa mana ya? Jama Bahrin, ya. Jama WK, ya. Sinan Munir, ya. WK kanan, ya. Jama Abdullah, ya. Darman, Rimo, pokoknya saya WK kanan, ini WK kanan lah, ya.
0: Siap.
2: Jama Kang Maman, Pengebusi, ya. Malupa mana ya? Jama Bung Siswa, Malupa mana ya? Jama Zaini, ya. Malupa ya, kalau saya selalu, ya. Pokoknya Jama Alkin Bolo Bolo, Edo, ya. Malupa ya. Ya jemaah, seunyi-unyi nih kayaknya dia.
0: Yuk.
2: Jaga kesehatan, sehat unyi sana ya.
0: Alhamdulillah.
2: Halo ya, kamu pada sehat,
0: amin.
2: Umur,
0: yeah.
2: Udah kejeki.
0: Siap.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama Irin. Saya akan untukkan gabung di kesempatan Debihani Sinji Anjak Gunung Batu dia. Silakan siapa lagi minat mewakili Pak Kunci Kam tunggu. Gue saya gabung di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985 ya. Halo.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jasa apa nyi?
3: Dengan Bang JK yang ada di Waikana.
0: Apa kabar Bang JK?
3: Wah,
0: wah, wah. Oh ya. Sehat juga nih, alhamdulillah.
3: Aku jambayang.
0: Lagunya kita punya tadi Amboy Asiknya, ada Janjinya Rafiq sama Menunggu Rido Roma.
3: Saya menunggu aja.
0: Boleh. Kirim salamnya buat siapa nih, Bang?
3: Baik, Bang Topan bersama istrinya, semoga sehat selalu. Buat Bang Senen selamat sore juga, buat Bang Ridho selamat sore juga, buat Bang Ramham selamat sore juga, buat Bang Jumbo selamat sore juga, buat Mbak Nen yang ada di Lampung Timur selamat sore juga. Bunda Nasyapa selamat sore juga. buat Mbak Nabilanya selamat sore juga, buat Bang Apin Polo-Polo selamat sore juga, buat yang ada di luar sana, buat Eva selamat sore juga, buat Sopan yang ada di Ufuk Selatan, Bana Ufuk Selatan selamat sore juga, semuanya lah Bang Medi ya.
0: Yeah.
3: Buat Bang Medi, mudah-mudahan beri kesehatan selalu bersama keluarganya Bang Medi.
0: Iya, yeah, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang JK yang ada di way kanan juga terima kasih sudah ikutan bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
0: pun. Iya pun siapa nji?
4: Cibi di Sakti Buatulaga 93.
0: Iya, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, syukurlah.
4: Diguyur hujan nggak di sana?
0: Tadi sempat hujan, ini mendung.
4: Oh, di sini diguyur hujan.
0: Alhamdulillah. Keras.
4: Udah hujan hilang debunya.
0: Iya benar.
4: Lagune api.
0: Lagune Amboy asiknya, kemudian ada Janji Arafik sama Menunggu Ridho Roma.
4: Waduh, gak ada yang lain.
0: Apa yang mau apa nih? Kita...
4: ini aja nih, apa namanya? Kembalikanlah dia.
0: Nanti kalau ada kita cari ya.
4: Asyik drama.
0: Ya.
4: Salam-salam tadi siapa tadi?
0: Tadi barusan ada Bang JK Waikanan.
4: Ya, untuk Bang JK Ramli, terus Isyan Munir, terus Abdullah ya, Eva, Alvin Bolo-Bolo, Jomblo, terus Bang Nurdin, Mama Pungki, Eni Pulpa, Eni Kemiling, Jaini, Darson, Topan Edo, Pendi Oku Selatan, Amir Lampung Selatan, Bunda Sampa Lampung Selatan, Lampung Timur ya, Lampung Timur, Buyung Hampa Lampung Timur, Bunda Sampa Lampung Timur, Uwa Putri, Welim, terus Lydia Pesawaran, Rara Gedung Air, terus semua-muanya aja lah,
0: yeah.
4: Saya lagi nyuci nih, lagi nyuciin.
0: Oke.
4: Okay. Ini ya diputar ya, kembali.
0: Siap, kembali
4: ya.
0: Ditunggu ya.
4: Dari Asep, buat medinya, tugas aja, kalau pulang hati-hati.
0: Iya.
4: Yeah. Naruh skuteng di atas kulkas. Ganteng, selamat bertugas. Siap. Sampai tuntas. Okay. Jadi di udara, tetap di udara, mengudara untuk Indonesia. Semoga sukses ke depannya RRI.
0: Yeah.
4: Perumpat Lampung, Kota Bandar Lampung. Buah jakum, buah sukun. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga untuk Apin Bolo-Bolo yang sudah ikutan bergabung. Nanti kita terima lagi di sesi berikutnya. Minamuahi. Kita mau goyang dengan lagu yang cukup lama dari Fonny Sela, Amboy asiknya. Tapi tetap asik juga kita dengerin di sore hari ini di Prompat FM, suara Bude Lampung. Yuk.

0: Son, yang injam pai wih motor mos kebok go son.
1: Ya ada pakai kawah met. Sama ni kau gada kedok.
0: Nji agak ngantak kau mak di pasah. Nuh mau ni bapak itu wahau di. Agak ngilu iwa wuhun kau bayi ngandung kau. Ampun ya.
1: Ya ada pakai kawah met. Tapi nak kia minyak nak pecuti dong lah polisai.
0: Yo aman. Benar kia bila aku dorong motor mos son.
1: Ya ada pakai.
0: Son motor moson kadu. Makasih yo son yo.
1: La ilaha illallah. Minyak lah jebakang hejo. Padahal kadu tang

0: nihan gua kena ampun ya.
1: Ilain geno lu met. Ini dunia kemarau jo. Lamanya naik duit mau nengku mau pakai. Dah bener lah pemini motor tiga jago mak masalah met.
0: Jembahi sak beti lah sondang kena benok. Kena panen pala ku ganti. Ku penuh he bensin mau ngasawi. Ampun ya.
2: Nginjam barang ulun bari. Lain soal ngolohkan barang nogawo. Tapi mana soal ngejago kepercayaan. Laman menjam, dijago. Laman menyak no luang, dan lapu disay. Sebab ngejago kepercayaan dimulai jak hal-hal seru.

0: Suara Budaya Lampung. Wakca jam 16.
1: Bina mewakili pelaksanaan perkemahan pramuka santri Nusantara di Anur Malang menghadirkan lebih dari sekedar perjumpaan ribuan pramuka santri dari berbagai penjuru Indonesia. Di balik aktivitas perkemahan, keterampilan, kepramukaan, persaudaraan, dan berbagai kegiatan yang berlangsung, terasa pesan penting tentang hubungan manusia dengan alam. Pesan itu terangkum dalam tema Santri Indonesia Menjaga Alam. Tema ini menjadi menarik karena mempertemukan tiga hal sekaligus: identitas santri, nilai kepramukaan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Ketiganya bertemu dalam satu kesadaran bahwa menjaga alam bukan sekedar persoalan ekologis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Inilah yang dapat disebut sebagai ekoteologi, cara pandang yang menempatkan kepedulian terhadap alam sebagai bagian dari kesadaran keagamaan. Informasi yang terakhir, pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pangan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui optimalisasi pekarangan rumah. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga perkotaan. Pelaksana harian PLH Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Nimade Ayu Kumala Dewi dengan bijak mengatakan bahwa esensi utama dari penguatan lahan pekarangan adalah membentengi ketahanan pangan langsung dari lingkup keluarga terkecil. Kita menyadari bahwa keterbatasan ruang di perkotaan memerlukan kreativitas tersendiri dalam bercocok tanam. Ada siapa yang wakca pukul 16, tokop tengah malam di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Kita masih mendengarkan acara Perodang di Perempat FM Suara Budaya Lampu. Silakan yang bergabung kembali, masih kami tunggu di kesempatan hari ini, baik melalui telepon 0721255112 atau telepon WhatsApp 0817208985. Wah, Edi Denunya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Edi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Bang Medi Carlo.
0: Iya, Cak, saya sampai ngedengi sih gelarnya Bang Edi nih, sampai kukuan kok Bang.
1: Kenapa?
0: Kok ampe ngedengi suara gelak mau ampe kukuan kodo?
1: Bahasa Indonesia aja, belum paham ini.
0: Kok baru dengar namanya, baru gabung apa kayak mana?
1: Oh iya, sebetulnya simpen nomornya udah lama. Mm-hmm. Cuman karena banyak kerja terus di luar rumah, jadi jarang monitor radio banget.
0: Sekarang masuk.
1: Ini mumpung lagi di rumah, pas dengerin Pro 4 RRI.
0: Mantap sekali. Oke.
1: Sekalian liburan, sekalian happy dengerin musik.
0: Mantap.
1: Ada apa lagunya Bang Medi?
0: Kita lagunya ada dari Via Valen, Satu Nama Tetap di Hati. Kemudian ada Bukan Yang Pertama, Mega Mustika. Kemudian ada Aku Bukan Pengemis Cinta.
1: Yang Tatin Bola Balik yang nyanyi yang terakhir.
0: Yang mana? Bukan Pengemis Cinta.
1: Iya, Pengemis Cinta itu Atin Bola Balik yang nyanyi.
0: Oh ya?
1: Iya. Ya udah, ngambil nomor 2 aja ya.
0: Ngambil, ada kira barang diambil.
1: Mega Mustika.
0: Siap, boleh.
1: Lanjut salamnya.
0: Iya.
1: Buat Bang Senen, selamat sore. Ada Atin Bola-bolanya, selamat sore juga. Terus ada juga Darmi Sakura di Pringsewu, selamat sore. Oh iya, nggak lupa Bang Awinya, gimana kabarnya ya? Bang Awi di mana Bang?
0: Di mana ya Bang Awi?
1: Bandar Lampung.
0: Di rumahnya lu Bang kayaknya.
1: Lagi shopping dia ke mall.
0: Oh, berarti nggak lagi di rumah ya? Oke.
1: Okay. Ya dan tuh semuanya aja ya Bang, orang udah lama nggak masuk kan, jadi ngeblank.
0: Oke deh.
1: Buat Medinya, sehat selalu, banyak rezeki, dan panjang umur.
0: Siap.
1: Terima kasih, assalamualaikum Tabik Pun.
0: Waalaikumsalam ya Pun, terima kasih dengan doa yang sama ya untuk Bang Edi di Nunyai. Udah ikutan bergabung, terima kasih. Siapa lagi Mina Muwaki, silakan di 0721255112. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum, jasa apa Nji?
2: Orang ganteng di kamar.
0: Oh, orang ganteng di wai kanan ya, sehat?
2: Iya. Iya, makin ganteng loh.
0: Makin ganteng, mantap.
2: Aku request boleh nggak?
0: Apa ya?
2: Duhai bulan separuh gitu loh.
0: Gambaran mukamu. Gitu. Insya Allah ya nanti ya.
2: Jangan lama-lama tapi.
0: Tadi minta bulan separuh atau jangan tunggu lama-lama sih sebenarnya? Jangan tunggu. Oh.
2: Halo, muternya.
0: Kirain.
2: Wah, muternya. Katanya Aris udah ke Garang apa ya?
0: Siapa?
2: Aris.
0: Wah, nggak tahu nih.
2: Katanya mau cek tanggal 4, sebenarnya kan tanggal 5 ya?
0: Besok.
2: Lah iya, tapi kok dia berangkat sekarang kok tumben banget ya, gak sih? Bener
0: ya? Ya kan orang kaya, minapnya di hotel. Gimana sih Anda ini?
2: Bisa jadi.
0: Iyalah.
2: Oh, soker lah kalau begitu. Buat kamu bentar nun ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Abdullah di Waikanan sudah ikutan bergabung. Siapa lagi jiwa? Robin Realme. Kok gitu? Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Tabikun.
0: Iya, pun siapa, Nji?
3: Erwin Sukarami.
0: Erwin Sukarami, apa kabar?
3: Waalaikumsalam. Ah,
0: sokoh kidah. Sukarami di Dipa Bang.
3: Sukarami na Dawi Halim.
0: Dawi Halim ya. Payu, agak kirim salam gue siapa silakan.
3: Baik. Saya lagi monitor di Pro 4 RRI Bandar Lampung ya. Salam kenal, salam kompak, salam angker mau yang gawo lah.
0: Payu.
3: Ya ada kirim lagu ya.
0: Apa lagunya? Jadi.
3: Lagu apa Bang Medi?
0: Oh, lagunya Kamu Kadunia Apa Wat Satu Nama Tetap di Hati. Wa Bukan Yang Pertama, Bukan Pengemis Cinta Kek Bulan Separuh.
3: Oh, Pengemis Cinta gue lah.
0: Waduh. Oke deh.
3: Ya, lanjut ya. Ya, agak nyenggol sama kapan sekali di seputaran baik kanan. Aduh, gue aja Ganda Rustam. Aduh, Sina Cengkrona. Aduh, Jag Mekarumpus benar, Gio. Aduh, Sina Bans Bebaradatu Best. Apa, Abdullah ya? Abdullah, gue Aldin, juragan kopi. Saya ngaku asli bumi. Aduh, sini gue Blimbang Tigo aja, Blimbang ya.
0: Insya Allah Togo.
3: Gue sekali ke di Blimbang. Jauh mimpi YKA, keluarga besar, semoga sehat terus, panjang umur selalu kan. Jasmani rohani sehat terus. Pokoknya yo keluarga besar itu selalu lindungi si Maha Kuasa lah ini.
0: Ya. Karena kalau
3: dan mak lupa gue pro di Bandar Lampung, gue Jaido, gue siapa nah? Topan ya? Topan, kalau sini gue Jaragan Doren, siapa nah? Herman ya?
0: Herman.
3: Herman, kalau sini mana kan nanti Datuk Atin ya?
0: Iya.
3: Datuk Atin salam kenal yo. Jam dia pendatang, aja pendatang baru.
0: Iya.
3: Lagu grogi. Agak sok bergabung di RRI Perubahan Bandar Lampung dah.
0: Siap.
3: Biar kami
0: ya
3: semakin menambah apa nih?
0: Saudara.
3: Menambah kami ya. Jadi makin kenal jadi makin kenal lah ya. Kami ya. Kan jadi nak kami kenal jadi kenal jadi masuk kan.
0: Betul.
3: Kamu ni jadi asli dah. Gimana makku pun mau agak kuku di radio sih, nah agak sok bergabung untuk grogi.
0: Dah grogi mana bang?
3: Aku ya segera amelingis medi ya lagi siaran sih, nah wow luar biasa.
0: Wow apa wew. Oke deh, makasih.
3: Obat dan sewat mengis kuli radio belama nunggu sini sewat ribu lagi monitor. Semoga tiap mengis ku Erwin Jak belama nunggu sejak ganta kahning di Sukarame.
0: Abang belama nunggunya di apa bang?
3: Oh di tanya di
0: Cipang 4
3: Salang Karet.
0: Hah?
3: Salang Karet.
0: Salang Karet. Oke deh.
3: Stasiun lewat.
0: Oh ya stasiun.
3: Lewat
0: ya, tak ada data studio.
3: Iya. Teman datang, kamu ya, berpindah di Sukarame, Bandar Lampung.
0: Tayo.
3: Iya. Halo, ngomong-ngomong, spesial juga ini, keluarga besar, lalu panjang umur sehat terus, ya, dilancar terus kita, dimoga dah ke segala upasana.
0: Siap.
3: Jangan lupa memulang. Hati-hati.
0: Ayo.
3: Dan kebur-kebur. Sudah jauh ya.
0: Oke.
3: Halo. Lagu belajar.
0: Ah, betul biasa benar kan?
3: Ya, bro.
0: Ya.
3: Amun kono mati lagi nah. Aduh lincah ini.
0: Benar nih kok lincah mone Bang, lebih malah lincahnya.
3: Awak sudah we. Am jelas. Cukup belajar lah.
0: Siap.
3: Ya makasih Bang Yo.
0: Yo.
3: Assalamualaikum Tabik Bo.
0: Waalaikumsalam ya Pun. Terima kasih Bang Erwin. Saya Wadi Sukarame Wei Halim Dudia, tapi aslinya Jak Blambangan Umpu Wai Kanan. Terima kasih, mudah-mudahan gabung di Perempat FM semakin betah ya Bang. Nambah saudara, nambah teman gitu kan. Iya kan? Nambah jodoh enggak sih? Enggak tahu ya kalau jodoh ya. Kalau belum berjodoh siapa tahu ada jodohnya loh di sini. Kita enggak tahu minal muhari ya kan. Jodoh di tangan Tuhan atau di tangan penyiar mau dijodohin. Iya. Kita terima lagi, silakan penelpon berikutnya. Siapa saya gabung Ji? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bibo.
0: Iya, aja siapa?
4: Pak Apin Bolo-Bolo.
0: Lah jenuh rada kukuan si Apin ini.
4: Eh, hey, itu salah itu Bang Jomblo paling.
0: Hah?
4: Bang Jomblo yang tadi yang itu yang tadi baru jam 4 mah Bang Jomblo itu.
0: Oh, Jomblo ya. Oke deh, mau ayah, kirim salam buat siapa?
4: Ya, lagunya nutupkan gawal lah. Buat pengiring gawan, sosial Bapak selalu sukses lancar, pokoknya seunyin-unyin ya. Sama Bapak Ferry Widodo sama Ibu ya. Bang Ferry Nuryadi, Bang Leonardo, Bang Indar, Bang Sawan, Bang Siwita, Mbak Jaham, Mbak Naomi, Mbak Tanurin, Bang Susi ya, Mbak Mela Jayadi sama Mbak Nona Karisma. Pro 1, Pro 2, Sosial Kanal dan sana Mbak Aris ya.
0: Yeah.
4: Mbak Aris, Mbak Pina, Mbak Yeni, Mbak Yani ya, saya selalu ya. Lanjut ya.
0: Oke. Okay.
4: Sama keluarga besar dikasih juga ya Pak ya, saya selalu ya. Pak Bimo, Pak De Ramli, Bang Deka, Bang Munir, sama Pak De Darman ya. Tadi itu ya. Kedimunya nyai-nyai, itu dekat kampungnya itu dengan saya itu.

0: din sama Bunda Samba yang jauh sana ya, Maluku ya, sama di Sulawesi, sama Bang Yusuf ya di Jambi saya selalu ya, sama Bang Sultan Sebuai, Dr. Rapal yang pilihan, Bang siapa tuh, Bang Kang Irin ya saya selalu ya, Bang Awi sama siapa tuh, Abah Sabdum Damo ya, sama Debi balik dia Pasawaran, Lengsarinatan Riko sama Debi, sama Mbah Harin ya, sama Abah Dekat Iman, sama Debi, Bang Yogi juga ya, sama ini Bang ya, Uwa Putih sama Udo ya, sama Mbak Irma Gunter, Bang Armansa, sama siapa tuh, oh Asidi ya, Asidi sama Pak Amin, sama siapa tuh, Bang Buyung ya, selalu seunyin-unyin, oh Bunda Ros Jaga Bayam, Ros Kedamaian spesial ya Bang ya. Biasa buat yang ditasuh dari Pasa selalu mudah-mudahan sukses. Lagunya untuk kan gawal lah ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Bang Adi tetap semangat ya guys.
1: Siap. Bang,
0: ya. Perempat, Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya Putri. Terima kasih. Guai Apin Bolo-Bolo. Hadun untuk kan gabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Medi.
1: Iya pun Topan ya.
2: Dia kan pakai HP kecil, sekarang saya pakai WA.
1: Oke deh.
2: Apa lagunya Bang Medi?
1: Lagunya uat judulnya Bulan Separuh, kemudian uat satu nama tetap di hati, bukan yang pertama jama, bukan pengemis cinta.
2: Itu yang pertama itu kemana yang separuh Bang Medi?
1: Yang Bulan Separuh?
2: Separuhnya kemana?
1: Separuhnya di gondol maling.
3: Nentukan nomor saya. Bulan separuh Anda juga separuh.
1: Iya, separuh ada kemana memang?
3: Bulan di dalam kolam itu ada tuh.
1: Iya benar. Bulan dalam kolam berarti bayangannya kali.
2: Mungkin terpancar gitu ya?
1: Terpancar nyata.
2: Tadi ketawa lo Suhaina pas Bang Medi mau muter lagunya. Amboy asiknya Suhaina langsung bangun dari kursi dia. Ya,
1: jadi dia joget kakinya di atas apa di bawah tetap?
2: Ya enggak lah Bang Medi. Dia katanya enggak namanya dipanggil sama Bang Medi.
1: Suhaina digoyang. Iya. Yeah. Oke deh.
2: Salamnya tadi, salam kenal ya sama Bang Erwin di Sukarame ya, Sukarame W Halim. Ini jama Bang Pendi di Oku Selatan. Terus Muni jama Kisinan Munir, jama Bang Ramli, jama Bang JK, jama Mang Darman, jama Litrimu di Waikanan seunyine. Diwakilnya jama orang ganteng Bang Abdullah.
1: Siap.
2: Bang Irin Batu. Spesialnya jama Bang Medi sekeluarga saya selalu super spesial buat kalau pagi dipanggil Kajong. Kajong nih Tofan. Kata Bang Ferry Nuryadi. Seneng Bang kalau dipanggil-panggil nama dia, karena kan dia kadang dibesorin radionya.
1: Ya Allah.
2: Mana sih penyiarnya mau masuk utanya? Lagu-lagu semua.
1: Berarti dia ini udah kena racunnya Topan nih, berhasil nih Topan nih.
2: Katanya suara dia kan didengar sama saudaranya di Palembang.
1: Oh.
4: Iya, kena Topan mau masukin dia terus itu si Topan ya.
2: Ya udah spesial buat Bang Medi, saya terlalu Bang Medi.
1: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam ya, terima kasih juga guai Topan sadu untuk kan gabung di kesempatan Debi Hanisinji Minak Muaki. Kita goyangnya ini dulu. Bukan pengemis cinta. Siapa yang suka ngemis-ngemis cinta, yo tunjuk tangan. Gak apa-apa kalau ngemis cinta tapi jadi. Kalau ngemis-ngemis cinta dicuekin itu yang sakit.

Kembali di 4 FM Suara Budaya Lampung Nerimanihan ya. Mina mewakili Pagun ngedengi sekolah lagu dangdut Lampung dalam acara Pro Dangdut Pagun Jama Bang Medi Irawan ya. Kacak Mina mewakili kesempatan Debi Hani Sinci. Silakan saya gabung di sesi terakhir ya Mina mewakili 0721255112 atau juga dapat telepon WhatsApp 0811720985. Selamat Debi, gue Mina mewakili. Saya lagi di perjalanan setelah pulang beraktivitas di jalan, di kendaraan lagi ngedengerin 4 FM dengan lagu-lagu dangdutnya. Mudah-mudahan bisa menghibur Mina Muwaki. Tetap Bang Medi sampaikan harus tetap hati-hati di jalan. Patuhi terus ya peraturan lalu lintas yang ada. Dan Bang Medi doain mudah-mudahan Mina Muwaki selamat sampai di rumah masing-masing setelah bekerja. Walau hari Minggu banyak loh yang bekerja juga ya. Atau di hari Minggu ini baru

0: Kabarnya sore hari ini semuanya sehat ya. Udah mulai pada tutup toko nih ya jam segini ya. Mudah-mudahan hari ini biasanya hari Minggu laris manis lah ya. Agak ramean enggak sih yang belanja di hari Minggu ini? Mudah-mudahan rame. Cie, udah Bang Medi senggol ya. Yang di Pasar Bambu Kuning semua tanpa terkecuali tetap bahagia semua. Amin. Halo. Halo. Halo. Halo. Baiklah kalau enggak mau ngomong ya. Coba lagi yuk Mina Muari di 0721255112 atau juga boleh telepon WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
0: Iya pun Bang Amir, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat weh.
0: Sokoh kidah. Balik nih. Alhamdulillah mau nyaisi aki badan Bang.
1: Alhamdulillah. Lupa anak mengana nih Kak.
0: Aduh, dacok loncat lompat tinggi.
1: Lompat tapi tinggi. Usung ke lambannya no susi
0: ya. Apa nih?
1: Anak kajongnya.
0: Oh, ganji ngilu mandi. Sampai bencana nih kan.
1: Iya, iya.
0: Siap,
1: iya.
0: siap.
1: Putar ke pasti warung, buka warung.
0: Warung ya, api judulnya benar di spot ya, Bang?
1: Iya, iya.
0: Oke. Okay.
1: Si utang mau ngedok lagi kok nyatet nih. Kasih uang ya.
0: Iya.
1: Seperti saya lah.
0: Amin.
1: Api mau nih lagu sekarang siap.
0: Lagunya kamu buat judulnya, ini bang, judulnya.

0: S. Arifin.
1: Ya, dan Nur Jana.
0: Nur Jana ya, oke. Okay.
1: Salam-salam Pak Bang ya. Gue Abang Irin di Gunung Batu, selamat sore. Kemudian buat Suhaina, istrinya Babang Tampan di Kota Karang, selamat sore. Gue Edo, gue Abang Nurdin, gue Henny di Kemiling, gue Woputri, Kak Ratna Juwita, gue Abang Senen, gue Datuk Atin, gue Abang Pendi di Oku, gue siapa lagi ya? Gue Bunda Samba, Nabila, buat Sari di Natar, adalah buat semuanya aja
0: tanpa kecuali. Ya. Pak Yuki dah.
1: Gue Abang Medini, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang keumur, jumurah ke segala urusannya. Terima kasih lamun waktu ini. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bang Amir. Saya di Lampung Timur. Ada untuk kan gabung kilo lagunya jenun Nur Jannah. Ya benar insya Allah kan potokol lagunya ya. Jema kilo iklan. Andai usah ngilu lagunya sengilu iklan. Wat-wat gao memang. Silakan minta muakhir kamu terima luat uak karatna juita. Assalamualaikum Mami.
2: Waalaikumsalam Andida saya.
0: Api kabak Mami Kahut. Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya.
2: Terima kasih sengirang Kak Rada juga laku ya. Salam kemarin seunyi nih fan-fan pro 4. Karena aktif kok nengis terus.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma kadang gak sempat koan. Soalnya rebutan. Untuk Medi selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, yo.
0: Iya, Mas.
2: Untuk Sabar ini seunyin ja ada PZ. Selamat bergabung di Pro 4. Mudah-mudahan selalu kompak selalu dan sehat selalu. Ini kawan Med. Lagu ni betukan gaulah Med.
0: Payo Mi.
2: Sebenarnya karena ada lagu peristiwa silam mungkin buat api. Api lagi
0: wat
2: api makung ya.
0: Ya watlah peristiwa di malam hitam kelam.
2: Yo, lagu papa di karena.
0: Tiada cahaya bintang azik.
2: Terima kasih ya Met.
0: Sama-sama Mami.
2: Kele lagu peristiwa silam awe ngedok menggedok ya nuntukan. Assalamualaikum Tabib.
0: Waalaikumsalam ya Putri. Terima kasih Mami Ratna ya kan nuntukan gabung. Wah Putri selamat debi kirim salam nih gue Edo Topan dan istri Dato Atin, Atin Bolo-Bolo, Kang Maman, Kang Iran, Mama Irin, Kang Maman, Bang Basir, Bang Pendi, Bang Amir, Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros, Bunda Samba, Bu Ros, Mbak Heni, Kang Herman, Kak Ratna Juwita. Salam angker kumakin ajak Wo dan Udo di WH Halim. Terima kasih deh sama-sama untuk Wo dan Udo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa Nyi?
3: Ramli Pak.
0: Bang Ramli, apa kabar? Sehat ya. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, menawai Bang. Lagu ini nutupan kau Bang yo.
0: Siap.
3: Salam-salamnya gua Mbak Retna tadi yo. Selamat di Bang Sensen yo. Gua Putih jangan Udo nih. Bang Topan, Bang Tampan. Ada Apin Boro-Boro ya, ada Bang Ejo, ada siapa lagi, Mbak Jawaro, Mbak Jarwo, Bang Irin, Amir di Lampung Timur tadi, di yang di
0: Pasar tadi, apa Bang? Si Dipa?
3: Raja Basa.
0: Raja Basa Amir, Jeno. Nji, Erwin.
3: Edi ya.
0: Edi Nunyai.
3: Buat Mone, Edi, saya gue ini, mana itu? Sama Debi, ada Ayu Ruku, ya, ada Tajudin, ada Sisi Palembang, Wan, John, Sawo, ada Ison, Mone, siapa lagi, seujanya nih, Bang?
0: Ayu kita.
3: Lupa, ya, Bang Medine, semoga diberi kesehatan sekeluarga, ya, Bang.
0: Amin.
3: Panjang umur, murah rezeki dilancarkan segala urusannya, Bang Medi, yo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Ramli ya. Saya Wadi Waikanan kedutukan gabung. Saya lagi minta mohon ketuat Pagun Siaga gabung. Silakan di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811 7209885 di kesempatan debi hadis Sinji. Kemange do, kamu agak teringis ko lagu minta mohon Sinji lagunya berjudul Nur Jannah. Mantap. Kamu teringis ko jamaah ya Pagun di

0: tanda-tanda agang hutang anu mulas enggak di warungku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Kita wa ubi.
1: Iya kan kak, biasanya dia hutang sih kak.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga dengan hutang. Ni ku magakena si jemani. Dalam kan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Dalam kan dengan hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Ya. Jin ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Maunya pernah nyawa ku ni. Maunya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang. Juga.
1: Beno weh, nyak undu pala ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak api-api ku belanja di jaki dan kimo tok. Ki mangedok duit dan ku ngendeng-ndenya.
1: Aduh minyak gaul mak usah iwasin minyak gaul. Minyak gaul. Catat pai di catatan mono Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai belah catatannya. Aduh penuh mangedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok ku dipalingi horor warung-warung siung ni hadi ampunnya.

0: Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun, Komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama Komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
0: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, Komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Terima kasih sudah bergabung di Propat FM. Tetap setia ya, Bang Medi terus menemani Mina Muaki sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Launi Debi Hani dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Yang suka dengan peristiwa silam, salah satunya Mami Ratna Juwita, kita dengarkan bersama di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Minamoki kebakaran menghanguskan satu kamar di lantai dua rumah warga di Jalan Sultan Baharudin ya, di RT 005 LTK 2 Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung pada Sabtu sore. Kerugian akibat peristiwa diperkirakan mencapai sekitar 7 juta. Sejumlah barang di dalam kamar berukuran sekitar 4,3 meter terbakar, seperti satu kasur spring bed, lemari pakaian, pintu dan jendela fiber, serta dua unit toren. Rumah ini diketahui milik Fajri, seorang wira swasta. Di dalam rumah itu terdapat dua kartu keluarga dengan total 6 penghuni. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam keadaan tersebut. Api hanya membakar bagian kamar di lantai 2 sebelum berhasil ditangani petugas pemadam kebakaran. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menggelar kegiatan Jalan Santai dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional tahun 2026 di

bendera serta dimulainya acara. Peserta jalan santai menggunakan baju beragam warna, mulai dari warna orange, pink hingga warna ungu. Para peserta jalan santai mengelilingi sekitar kantor BPS Lampung di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Kemeriahan jalan santai tersebut dihadiri juga oleh artis Masito Koplostar. Ada Japai Wakca pukul 17, tunggu Tengah Moloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Daya Lampung. Kadu pukul 17 lebih siwa menit waktu Indonesia Barat. Pagunya Mabang Medi Rawan yang saya minamuaki dalam launi debi kani. Selamat debi gue minamuaki, saya tentunya tetap setia ngedengis Koprom 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.
1: Pusing, kok pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
2: Ada apa bu ngomel-ngomel melulu?
1: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini abisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
2: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
1: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
2: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, bu?
1: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
3: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Bila mau kita masih di Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Ada satu tempat wisata di Kabupaten Waikanan, Minamuaki. Namanya adalah Kampung Wisata Gedung Batin. Jadi Minamuaki selain menawarkan pengalaman budaya yang unik melalui Kampung Wisata Gedung Batin, di tempat ini Minamuaki bisa menemukan rumah-rumah tradisional yang masih terjaga keasliannya, serta merasakan kehidupan masyarakat lokal yang masih kental dengan adat istiadat. Kampung ini menghadirkan suasana yang damai dan tenang, cocok untuk Minamuaki yang ingin menikmati wisata yang lebih santai. Selain itu, kampung ini juga menjadi spot menarik untuk berfoto dengan latar arsitek khas Lampung yang unik. Alamatnya itu ada di daerah Bratayuda, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Minamuaki bisa menikmati keindahan wisata Waikanan Lampung ya. Jadi salah satunya adalah namanya Kampung Wisata Gedung Batin yang ada di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan.

0: Son, son. Nyak injam paywi motor mos kebo go son.
1: Ya ada pakai kau met. Sama nek go deket do.
0: Nji haga ngantak ko mak di pasar. Nu mone babai tu hau di. Haga ngilu iwa hukun go bai ngandung go. Ampun ya.
1: Ya ada pakai kau met. Tapi noki menya na pe cuti dong lapo di sei.
0: Yo aman benoki belaku dorong motor mos son.
1: Ya ada pakai.
0: Son motor moson kadu. Makasih yo son yo.
1: La ilaha illallah. Minyak lagi bakang hejo. Pada geruk tang

0: punya.
1: Ngenjam barang ulun bari lain soal ngolohkan barang nogaro, tapi mana soal ngejago kepercayaan. Namun menjam dijago, namun menyak noluang dan lapo disei, sebab ngejago kepercayaan dimulai jak hal-hal

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Petugas kebersihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan

0: Suara Budaya Lampung.
1: Efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
2: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia, intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya, bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
3: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.

0: Minta mohon izin kamu bergabung Mipro 1 RW Bandar Lampung menantikan pengajian esensi Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan
1: ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Asiri yang membacakan surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6. Untuk Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Ada sekolah yang tidak hanya mengajarkan membaca dan berhitung. Ada tempat yang membentuk karakter, menanamkan kebanggaan, dan mempersiapkan anak-anak menjadi pemimpin masa depan. Itulah Sekolah Garuda. Sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar. Ia adalah benteng tempat nilai-nilai luhur bangsa dijaga. Anak-anak diajarkan mencintai budaya sendiri, menghormati perbedaan, dan berani bermimpi besar demi kemajuan Indonesia. Setiap murid dipupuk untuk menjadi pribadi yang jujur, tangguh, dan berguna bagi sesama. Dari sini lahir generasi yang tidak hanya pandai, tetapi juga berbudi luhur. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertemu kebanggaan, mencetak generasi yang siap mengangkat negeri.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Ekonomi itu ribet. Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya, minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi, jangan takut ekonomi ribet. Dengan teknologi, semua ada di ujung jarimu.
3: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
4: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai iyo baru, lamun dipikken iyo buka. Nyokida.
3: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya, hang laya atau jalan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah.
1: Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang benar lagi dikit.
2: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat sih ini.
3: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
4: Son, api password Wi-Fi mau jigi. Ganti kode son.
5: Maulah mah enggak, teh met. Sebab aku pula jeng smart kai.
4: Siapa? Kau tidak tahu jangan main lambat 10 jam siapa?
5: Ikam sangon tiga mobile jadi mau. Tapi jangan ikut jam keluarga mau jadi pulih mobile.
4: Dan nyindir cendera kenal lah son. Kan sakit lah jasa kanan. Ya cuma ngilu Wi-Fi gak, omang ngilu duit mah son.
5: Karena pikirlah mau met.

waktu terus menemani suasana malam hari Bina Muhari. Sekarang sudah pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Masih kita dengerin ya Bina Muhari ya, lagu-lagu daerah Nusantara. Tadi baru saja Guyon Waton dengan Lungaku. Wah, ikhlasin lunganya ya Bina Muhari ya. Tapi jangan ikhlasin lunganya Pak Medi, karena Pak Medi masih menemani Bina Muhari hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita ke daerah Sumatera Barat, lagu Minang Bina Muhari yang berjudul Kutang Barendo.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal dan

0: setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya

0: Si Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh? Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, enggak cuma update tren, tapi juga peduli.

Mina Muari, makasih tuntas. Saya Medirawan dengan Mina Muari dalam Launi Debi Khani di suasana hari Minggu 4 Oktober 2026. Tetap di Perempat FM, janji Wabang Leonardo Hendermin Pasha. Kaca Mina Muari sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya ucapkan selamat debingi, selamat mempersiapkan untuk esok beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Lampung, tabik pun.

Siap, Bapak Pro 2. Kita akan bergabung ke program 2 RRI Jakarta untuk mendengarkan Pro Music Pro Indie. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu.

0: Top Bom Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Minho Sin Shine menjadi pemenang pertama ajang SM Run 2026 lomba lari yang digelar SM Town Run Club di Wangsan Marina Incheon, Korea Selatan. Menariknya, Minho merupakan penggagas kegiatan tersebut dan berhasil menyelesaikan kategori 10K dalam waktu 48 menit.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Tom Cruise tetap merasa bangga dengan film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga.

0: 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional hingga street soccer.
1: Info Pro 2.
0: Di Info Pro 2 kali ini kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan

Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali.

data dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Kota ini tak ada semua kota ini sekarang. Kota ini tak ada kota ini sekarang aku bertanya dan juga kejam. Ilusi-ilusi
1: bulan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: 5 Pro 2 Rumah Lampung, teman terbaik ya Bu Tom Pro 2. Hari ini kamu ditemenin sama Saul Alia
1: dan juga Luzia Putri sampai jam 10 nanti, only on Romance Frequency.
0: Real feelings, real story.

0: Ya lo Pro 2, kamu masih ditemenin sama Salo Alia
1: dan juga Luzia Putri nih.
0: Iya, dan seperti biasa ya di Romance Frequency ini setiap hari Minggu kita tentunya menerima cerita-cerita cinta dari teman Pro 2 semua.
1: Itu ada di segmen kita namanya segmen Cincin.
0: Ya, itu cerita cinta. Dan kebetulan teman Pro 2 di hari ini kita temanya itu emang Stop the Wedding.
1: Oh, ya, yang pasti sering muncul di FFF teman-teman Pro 2 enggak sih?
0: Iya, benar banget. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 punya cerita yang emang relate banget sama tren Stop the Wedding ini, bisa banget kasih tahu Salwa ataupun Luzia. Dan selanjutnya ada segmen apa, Luzia?
1: Yang kedua kita ada segmen Michi. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mimin Cinta yang pastinya dia jago banget untuk ngasih tahu nih solusi-solusi apa aja permasalahan kalian seperti itu.
0: Jadi kalau misalkan teman Pro 2 punya cerita dan butuh kayaknya konsultasi banget nih sama Mimin Cinta kita.
1: Bisa
0: banget ya
1: ikutan di segmen yang kedua. Terus yang ketiga apa? Ada
0: yang
1: apa?
0: Terakhir itu ada segmen tuning. Itu naikin volumenya. Nah, di sini kita bakal telepon-telepon sama Pro 2 yang emang kayaknya udah capek menjomblo ya. Jadi kita bisa apa ya, jatuhnya kayak jodoh-jodoh yang enggak juga sih ya sebenarnya. Ya benar,
1: nyomblangin.
0: Jadi teman Pro 2 yang emang udah capek banget dengan kejombloan ini, yang pengen punya pacar bisa banget expose diri kamu di segmen tuning ini ya.
1: Buat kalian yang mungkin kayak udah capek banget, when ya inilah saatnya untuk memperkenalkan diri kalian teman Pro 2.
0: Iya, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Romance Frequency.
1: Real feelings, real story.
2: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Hola. Bahasa Jerman tuh, apa tuh?
0: Iya, hola, halo juga artinya.
1: Hola. Gimana Salwa malam minggu?
0: Enggak malam minggu.
1: Oh iya lupa, enggak move on nih sama yang kemarin. Udah malam
0: Emang kenapa? Malam minggu kemarin tuh emang Luzia kemana?
1: Di rumah aja sebenarnya istirahat. Tapi ya sambil do something yang buat aku happy juga. Emang Salwa enggak kemana-mana kemarin?
0: Aku, alhamdulillah kemana-mana.
1: Oke, beda nih kita. Tapi sama-sama happy lah ya.
0: Sama-sama happy. Alhamdulillah. Sebenarnya yang gak bikin happy itu karena
1: ada yang buat gak happy?
0: Enggak. Gak happy-nya itu karena hari ini tuh hari Minggu.
1: Oh, karena besok Senin.
0: Bener banget.
1: Besok udah kuliah lagi.
0: Iya.
1: Tapi harus happy dong.
0: Harus biar, happy.
1: Biar apa?
0: Biar ketemu lagi hari Sabtu.
1: Harus dijalanin dulu karena nanti gak selesai kalau misalnya mau ke Minggu tapi Seninnya gak dilewatin kan kayak.
0: Iya. Jadi sebenarnya agak campur aduk ya rasanya kalau misalkan udah hari Minggu ini karena kerasa banget gitu karena besoknya Senin tapi masih happy karena hari ini tuh masih bisa rebahan, masih bangun sesuka hati gitu, enggak ada hal-hal yang harus dibikin on time lah gitu.
1: Jadi enggak ada academic pressure gitu ya karena Minggu.
0: Bener banget.
1: Tapi besok kita harus ngelewatin itu lagi.
0: Tapi sebenarnya gue juga happy-happy aja sih hari Senin. Karena biasanya kalau emang gue udah kecapean kuliah, gue biasanya itu pulang.
1: Kenapa?
0: Ini sorry agak pamer, tapi gue pengen pamer.
1: Boleh apa.
0: Biasanya kalau misalkan gue lagi capek banget kuliah, entah kayak lagi fase-fase bolongnya, kayak misalkan gue kan hari Senin tuh selesai kelas jam 9 dan lanjut kelas 1. Jadi kan ada gap yang
1: jauh banget tuh gapnya.
0: Iya, jadi biasanya gue tuh bakal dijemput cowok gue buat entah sekedar makan atau kita main bareng.
1: Padahal
0: sebelum
1: kan beda kampus ya?
0: Beda kampus.
1: Ini effortnya saya akui oke banget.
0: Karena emang kebetulan jadwalnya tuh sama-sama lagi kosong. Jadi ya why not, walaupun emang jauh tapi itu jarak tidak bukan menjadi halangan untuk kami berdua.
1: Happy deh, dengernya happy deh. Satu wanita happy, aku ikut happy juga gitu. Selamat ya, congrats loh. Padahal jauh loh dari Itera sana ke sini.
0: Iya kan. Tapi kalau misalkan Luzia sendiri nih yang emang kayaknya bau-bau lagi butterfly era banget. Emang ya.
1: Emang kalau dengeran kelihatan emang ada apa?
0: Ya kan soalnya tadi juga bilangnya Sabtu gak kemana-mana, tapi tetap ada yang bikin happy. Tuh of kayak course. Penasaran banget tuh apa yang bikin happy.
1: Iya, buat happy karena sekarang udah punya someone to talk. Malus deh. Dan sebenarnya FYI nih Sawa, sekarang gue juga lagi relate sama itu tuh yang tadi. Kalau ada gap kelas jauh nih, ada gap kelas jauh dia bakal nyamperin terus kita makan siang.
0: Tapi emang atau gimana ya? Ini ngomongnya bukan cowok kan? Karena kan belum officially, bukan official.
1: Tolong kalau kamu denger ini please. Halo, tolongin aku.
0: Ya tapi bener kan, belum officially. Jadi gue ngomongnya harus HTS.
1: Oke,
0: HTS lo ini
1: stage.
0: HTS lo ini emang satu kampus beda jurusan gitu.
1: Kebetulan satu kampus tapi beda fakultas.
0: Oh, beda fakultas. Jadi agak jauh gitu ya.
1: Gak sejauh ke ITER tapi.
0: Iya sih, emang gak perlu bensin yang banyak ya.
1: Satu-satu kampus, alhamdulillah.
0: Tapi ya kalau misalkan lagi capek-capek atau lagi burnout tentang permasalahan kuliah, lo masih bisa yang kayak ayo dong ketemu atau kayak jajan bareng yuk ke kantin visi ya.
1: Aduh kesebutin fakultas ade bang, tolong. Tapi karena kebetulan emang ya kita nih baru talking stage-nya, bisa dibilang kayak
0: masih
1: far week, ya,
0: ya masih gitu. Lovey-dovey ya.
1: Benar, masih apa honeymoon phase-nya. Jadi masih sering ketemu banget gitu. Misal ada gap kelas jauh atau ada pulang kampus enggak malam banget, dia bakal mau jemput aku atau aku ketemuan, karena kebetulan kita kan satu apa ya, satu organisasi juga gitu. Jadi gampang ketemunya kayak gitu.
0: Lucunya masih honeymoon phase ya.
1: Semoga honeymoon phase terus deh bolehnya.
0: Untuk orang yang udah pacaran kurang
1: berapa
0: lebih
1: tahun?
0: 4 tahun ini kayak sepuluh. Jatuh bangunnya tuh emang udah kerasa banget sih.
1: Ini
0: tapi
1: kayaknya,
0: kalau misalkan Omro 2 punya cerita yang sama banget kayak kita berdua, yang emang udah merasakan jatuh bangunnya, yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, atau masih honeymoon phase kayak Lucia.
1: Oke, iya suhu.
0: Bisa banget kamu cerita ke kita ya di
1: gimana?
0: WhatsApp kita di 08 11 72 08 925,
1: atau di Instagram kita di @pro2bdl, karena kita bakal tungguin.
0: Cuman sampai jam 10 malam nanti, cuman di Romance Frequency.
1: Real feelings, real story.

Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.

0: 90,5 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih dengerin kita di Produser Bandar Lampung bareng Salwa Alia dan juga Luzia Putri.
0: Yay.
1: Dan selanjutnya kita akan memasuki segmen yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman Produser, yaitu

0: Pro 2, mungkin yang kamu barusan dengar itu adalah micin.
1: Oh, kebalik.
0: But sebenarnya kita baru memasuki segmen cincin nih Tahun Pro 2 ya. Yang pastinya di segmen ini kita bakal bacain cerita-cerita dari Tahun Pro 2 yang relate banget sama tipe pembahasan kita pada hari ini, yaitu Stop the Wedding. Dan ini barusan banget masuk ke WhatsApp kita ya Tahun Pro 2 dari nomor 0853 sekian. Ini boleh aku ceritain atau mau Luzia yang ceritain?
1: Sweet, kita gimana?
0: Sweet, oke. Okay. 1, 2, 3.
1: Oke. Oke, aku bacain ya Tahun Pro 2. Seperti ini ceritanya. Hai Kak, aku mau cerita tentang sesuatu yang sampai sekarang kalau diingat masih bikin aku merinding. Merinding. Aku pernah hampir menikah. Namaku samarin aja, jadi Naya.
0: Oke, Naya.
1: Aku dan pacarku waktu itu sudah pacaran hampir 5 tahun. Keluarga udah saling kenal, venue udah di booking, undangan bahkan hampir naik cetak. Semua orang bilang, wah sebentar lagi jadi pengantin ya. Dan aku juga selalu jawab, iya doain ya. Padahal jauh di dalam hati aku takut. Lanjut,
0: Salwa. Oke, aku lanjutin kali ya. Maksud aku ini percepat
1: oh, gitu. Oke. Jadi mau siapa nih?
0: Oke, enggak apa-apa. Aku aja lanjutin ya. Jadi setelah Naya ditanyain sama semua orang kayak, "Weh, sebentar lagi jadi pengantin nih." Dan pastinya Naya itu selalu jawab kayak, "Iya, doain ya." Lanjut. Setelah aku jawab, "Iya, doain ya." Dalam lubuk hati aku tuh sebenarnya aku tuh takut. Aku tuh bukan takut menikah, tapi aku takut menikah dengan orang yang sebenarnya sudah berkali-kali membuatku merasa kecil. Kenapa aku bisa bilang kalau orang ini membuatku merasa kecil? Karena dia ini sering bilang kalau aku tuh terlalu ambisius kalau ngomongin pekerjaan. Dia juga selalu nganggep urusan rumah nanti itu adalah tanggung jawabku. Karena katanya, kamu kan perempuan, gitu masa. Awalnya aku tuh pikir mungkin setelah menikah semuanya akan baik-baik aja, atau ya dia bakal berubah. Sampai suatu malam kami tuh ngobrol tentang keuangan setelah menikah. Aku bilang aku tetap ingin bekerja, punya tabungan sendiri, dan ikut mengambil keputusan soal keuangan keluarga. Lalu dia jawab dengan jawaban yang sederhana tapi bikin emosi banget. Katanya kalau udah jadi istri jangan kebanyakan mikir soal uang, udah ikutin aku aja. Setelah dia jawab itu, entah kenapa malam itu aku langsung diam dan merasa sedih. Dan untuk pertama kalinya, aku membayangkan hidupku 5-10 tahun ke depan. Dan di situ aku sadar, ternyata yang aku takutkan bukan pernikahannya. Justru aku takut kehilangan diriku sendiri di dalam pernikahan itu. Akhirnya, aku bilang ke keluargaku kalau aku ingin membatalkan semuanya. Jujur, saat itu aku sempat dianggap egois. Ada yang bilang aku mempermalukan keluarga, dan juga ada yang bilang, kamu udah sejauh ini, masa mau mundur? Tapi itu gak membuat keputusanku goyah. Aku tetap mundur. Hari ini harusnya menjadi hari pernikahanku, dan akhirnya terlewat begitu saja. Awalnya aku merasa sangat sakit. Aku bahkan gak berani buka media sosial karena takut melihat orang-orang yang bertanya, kenapa aku gak menjadi menikah? Tapi beberapa bulan kemudian, akhirnya aku merasa lega. Dan aku kembali kerja, mulai menabung untuk diriku sendiri, pergi dengan teman-teman, dan pelan-pelan belajar bahwa hidupku gak berhenti hanya karena satu hubungan berakhir. Lalu, satu tahun kemudian, aku bertemu seseorang. Bukan orang yang datang dengan janji, aku akan mengubahmu. Tapi orang yang bilang, kamu tetap boleh jadi diri kamu sendiri. Kita jalanin bareng-bareng ya. Sekarang kami memang sedang menjalani hubungan baru. Dan lucunya, kali ini aku gak buru-buru ingin menikah. Aku cuma ingin memastikan satu hal. Kalau suatu hari kami menikah, aku gak perlu kehilangan diriku sendiri untuk menjadi seorang istri. Jadi kalau aku boleh mengirim satu pesan untuk perempuan yang sedang berada di posisi seperti aku dulu, jangan takut membatalkan pernikahan hanya karena semua orang sudah menyiapkannya. Karena pernikahan yang batal itu mungkin cuma mengubah satu hari. Tapi pernikahan yang salah bisa mengubah hidupmu bertahun-tahun.
1: Wow.
0: Dan buat aku, Tomo Pro 2, keputusan ini, keputusan aku untuk mengatakan stop the wedding, ini adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup aku.
1: Boleh tepuk tangan gak?
0: Okay.
1: Jujur ini wow.
0: Keren banget sih cerita si Naya ini, karena dia bisa mengambil keputusan yang sangat amat berat itu menurut gue.
1: Betul, gua. Gak semua orang tuh kayaknya sanggup dah untuk di posisi kayak gini. Dan menurut aku apa yang dilakuin sampai sekarang kan udah move on nih. Apa ya, keputusan yang bener-bener berat banget. Tapi akhirnya alhamdulillah ya, Naya sudah menemukan sesuatu yang akhirnya.
0: Iya, dan dia juga sudah menemukan tambatan hati yang baru.
1: Betul.
0: Dan semoga hubungan yang baru ini tidak apa ya, tidak membuat trauma-trauma yang lalu itu datang
1: muncul lagi.
0: Iya, muncul kembali gitu.
1: Setuju.
0: Dan semoga Naya ataupun teman-teman Pro 2 yang sedang merasakan hal yang sama bisa menemukan kebahagiaannya masing-masing.
1: Betul. Sebenarnya ini juga bisa jadi kayak apa ya, pesan juga buat teman Pro 2 kalau misalnya abis gelap itu pasti bakal ada terangnya, Bang Pro 2. Itu kutipan dari Era Kartini BTW.
0: Iya, dan emang kadang keputusan yang tepat itu tetap terasa menyakitkan.
1: Dan gak apa-apa sebenarnya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Karena lebih baik kita sedih-sedih di hari ini atau kamu sedih-sedih di hari nanti.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi ya udah, kita jalani aja apa yang ada gitu.
1: Nah, selanjutnya
0: masih ada cerita lagi nih, Tom Pro 2. Ini datang dari Instagram ya.
1: Betul.
0: Dan kita dapat dari akun @himersalia. Boleh diceritain lu, Zia?
1: Oke, tapi dia dari POV lelakinya nih. Tadi
0: Si
1: Naya perempuan. Sekarang kita dapat POV dari seseorang laki-laki, Tom Pro 2. Halo, Kak. Kenalin, namaku Raka, umurku 27 tahun. 2 tahun lalu aku hampir menikah dengan perempuan yang sudah aku pacari selama 6 tahun.
0: Lama juga ya 6 tahun.
1: Kita dapat ceritanya selalu dari orang-orang yang hubungannya lebih dari 3 tahun ya. Lanjut, kami sebenarnya gak punya masalah besar. Gak ada perselingkuhan, gak ada drama keluarga yang berat. Tapi justru karena semuanya kelihatan baik-baik aja, aku pikir kami udah siap nikah. Sampai kami mulai benar-benar membicarakan kehidupan setelah menikah. Dan di situ aku sadar, ada banyak hal yang selama ini cuma kami anggap udahlah nanti aja dibicarain. Kayak tempat tinggal di mana, siapa yang ngurus rumah, gimana kalau dia pengen lanjut sekolah, dan gimana kalau aku kehilangan pekerjaan. Soal anak, soal orang tua, benar-benar banyak deh. Bahkan, hal sederhana seperti siapa yang mengambil keputusan ketika kami berbeda pendapat. Semakin dibicarain, aku semakin sadar kalau selama ini kita punya gambaran pernikahan yang beda banget. Aku ngebayangin pernikahan kami sebagai kerjasama. Tapi ternyata, dia membayangkan aku sebagai orang yang akan selalu mengambil keputusan. Dan dia membayangkan dirinya harus selalu mengikuti. Awalnya aku malah merasa senang. Ego seorang cowok mungkin merasa kayak, wah bisa nih jadi kepala keluarga. Tapi kemudian aku berpikir, kalau suatu hari dia punya pendapat yang berbeda, apakah aku siap ngedengerinnya? Kalau karirnya lebih bagus daripada aku, apakah egoku akan baik-baik aja? Kalau dia punya mimpi yang beda, apakah aku akan ngedukung atau malah mintanya ngalah? Dan yang paling bikin aku takut itu adalah ketika aku sadar kalau aku belum tahu jawabannya. Kami akhirnya duduk berdua dan bicara panjang soal itu. Aku bilang, kayaknya kita jangan menikah dulu deh. Terus dia menangis. Aku pun ikut menangis. Itu bukan karena kami gak sayang, Kak. Justru karena kami sadar, rasa sayang aja ternyata belum cukup untuk buat dua orang siap hidup bersama. Pernikahan kami akhirnya dibatalkan. Setelah itu kami sempat gak berkomunikasi cukup lama. Aku fokus memperbaiki banyak hal dalam diriku. Belajar mengatur keuangan, hidup mandiri. Belajar bahwa menjadi laki-laki bukan berarti harus selalu paling tahu dan paling benar. Lalu beberapa tahun kemudian, aku bertemu dengan seseorang yang baru. Dan kali ini, ketika kami membicarakan pernikahan, rasanya sangat berbeda. Kami gak sibuk membicarakan bagaimana sebuah pernikahan harus terlihat sempurna. Tapi kami justru membicarakan hal yang gak romantis. Kayak uang, pekerjaan, keluarga, pekerjaan rumah, mimpi masing-masing. Bahkan, gimana kami akan menyelesaikan konflik kalau suatu hari kami benar-benar berbeda pendapat. Dan anehnya, justru dari pembicaraan-pembicaraan itu aku merasa yakin. Sekarang aku sadar, keputusan stop the wedding bukan berarti aku gagal menikah kemarin. Aku cuma sedang belajar bahwa menikah bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tapi tentang memastikan bagaimana dua orang yang gak sempurna itu mau terus belajar menjadi pasangan yang baik. Dan kalau waktu itu aku tetap memaksakan pernikahan hanya karena semuanya sudah disiapkan, mungkin hari ini aku memang sudah menjadi seorang suami, tapi belum tentu menjadi suami yang baik. Jadi pesanku buat teman pro 2, siapapun yang sedang mendengarkan ceritaku, kalau kamu sedang mempersiapkan pernikahan dan tiba-tiba punya keraguan, jangan selalu menganggap keraguan itu sebagai tanda kamu gak sayang. Karena kadang keraguan justru datang untuk menyuruh kita berhenti sebentar dan memastikan bahwa orang yang akan kita nikahi bukan cuma orang yang kita cintai, tapi juga orang yang bisa kita ajak menjalani hidup. Oh,
2: so sweet.
1: Kita dapat dua pencerita yang wise banget kemarin menjalani kehidupannya.
2: Wah. Tapi sebenarnya setelah didengar ya cerita dari Naya dan juga Raka ya. Naya dan juga Raka ini emang mungkin POV-nya berbeda-beda ya. Ada yang dari perempuan dan juga ada yang dari laki-laki. Dan pastinya kan POV dari perempuan dan laki-laki ini sangat berbeda. Tapi sebenarnya ada satu yang harus kita aware. Jadi kayak kita itu jangan takut untuk menyelesaikan suatu hubungan hanya karena hubungan itu udah lama. Apalagi posisinya ini lagi mempersiapkan wedding.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi menurut aku juga apa ya, wedding ini kan adalah sesuatu hal yang besar. Kalau misalkan di agama kan ibadah paling panjang. Ya. Jadi emang persiapannya gak main-main. Dan ada pernah orang tuh bilang bahkan kayak emang ujian pernikahan tuh gak main-main.
1: Betul, karena ya itu ibadah panjang tadi itu ya.
2: Jadi ya buat teman pro 2 yang emang lagi merasakan hal yang sama, atau yang emang lagi pacaran biasa-biasa aja nih, walaupun emang gak mempersiapkan pernikahan, tapi sudah melihat nih sisi-sisi red flag dari pasangan, atau kayaknya hubungan ini gak bisa berlanjut deh karena dia masih kekanak-kanakan gitu.
1: Tapi emang sebenarnya apapun itu teman pro 2, menurut aku, menurut Luzia nih, diomongin aja apapun itu kak, sebelum kita menuju jenjang serius nih. Pasti kan kelihatan tuh kayak mungkin small red flag atau sesuatu yang gak bisa kamu tolerir. Menurut gue harusnya sih udah diobrolin ya dari awal, jadi gak menjadi sesuatu yang wah ini gak bisa nih lanjut, padahal udah ya itu tadi, hubungannya udah lama, hubungannya udah terlalu, udah kenal sama semua orang sampai keluarga besar tahu, padahal sebenarnya kamu aja belum serak banget sama dia kayak gitu. Jadi better diobrolin aja semuanya.
2: Dan intinya apapun itu ya teman pro 2, mau kamu perempuan, mau kamu laki-laki, kalau misalkan kamu merasa pasangan kamu ini gak beres dan sepertinya tidak memungkinkan untuk ke jenjang berikutnya, kamu berhak untuk bilang stop the wedding.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini untuk penggemar One Piece, Mac Kenyu punya cerita menarik soal perannya sebagai Roronoa Zoa.

0: Indonesia Comic Con 2026 makanya mengungkapkan bahwa memerankan Zoro ternyata punya tantangan sendiri. Menurutnya, memainkan karakter yang sudah dikenal dan dicintai banyak orang justru lebih sulit dibandingkan menciptakan karakter baru. Dan ia mengatakan kepribadiannya cukup berbeda dengan sang pendekar pedang. Jika Zoro dikenal serius dan pendiam, makanya justru mengaku sulit menahan tawa. Kehadirannya makanya di Indonesia Comic Con pun mendapat sambutan meriah. Ia mengaku terkejut dengan hangatnya sambutan penggemar Indonesia yang bahkan mengingatkannya pada suasana di Jepang. Itu dia Tong Pro 2 plus info dari Senjata ya. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau kamu juga bisa download RRI Digital di App Store maupun Play Store.
1: Flash Info Pro 2 FM.

amor.

0: balik lagi ya bersama saya Alia dan Luzia Putri di Produer Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dan sekarang kita gak sendirian ya, Salwa.
0: Iya, betul. Sekarang kita sudah bersama Micin.
1: Yeay, boleh sapa kita dong Micin, halo, halo.
2: Halo,
0: nah, iya, benar.
1: Minggu ini Micinnya lemah lembut.
0: Iya, tapi jujur. Tapi jujur penasaran banget sama respon-responnya Mimin. Mungkin ya, kayak karena kan hari ini tema kita itu stop the wedding ya, Mimin ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi pasti banyak banget dari teman Pro 2 yang emang lagi terjebak di fase-fase apa ya, bingung untuk menggagalkan pernikahan ini ataupun gak bingung pengen melanjutkan hubungan ini gitu.
2: Tapi beneran deh ya, dari malam-malam sebelumnya, malam ini tuh berat banget ya pembahasannya.
0: Jujur,
2: tuh berat banget ini, Mimin aja sampai kaget.
1: Gak bisa bilang berat, Min, kan Mimin udah experience banget nih.
2: Tapi gak gitu ya,
0: okay, masalahnya deh. Masalahnya nih, si Mimin ini juga masih awal 20-an tahun ya, Min ya. Iya, jadi kayaknya kalau misalkan stop the wedding itu kayak
2: belum jauh sampai banget gitu kan.
1: Kayaknya emang nama belakangnya udah SPC, Sarjana Percintaan. Harusnya udah jago dong.
2: Bukan dong, apa? SPW,
0: apa
2: Sarjana Perweddingan.
0: Oh.
1: Tapi itu sendirinya belum nikah.
2: Ya, apa-apa.
0: Ya,

0: enggak harus juga, karena kita emang butuh beberapa, kalau misalkan mencari jawaban tuh emang kita butuh beberapa POV ya. Dari POV anak muda, dari yang sudah menikah, maupun dari mimin cinta.
1: Iya, mimin cinta kan? Yang gak punya siapa-siapa.
0: Waduh galau nih mimin. Karena emang biasanya pelatih itu tidak ikut bermain.
1: Betul. Pelatih itu cuma mau lihat doang.
0: Iya, siap, boleh deh, boleh. Tapi Min, ini kita udah dapat cerita nih dari salah satu teman pro 2 yang udah masuk dari WhatsApp kita di dari 0851 sekian sekian sekian. Oke, hai Mimin Cinta.
1: Halo.
0: Aku Lia, umur aku 28 tahun. Oke, ini cewek berarti ya, umurnya udah 28 tahun. Dia cerita nih kalau dia sama pacarnya udah bersama-sama hampir 5 tahun dan rencananya tahun depan kami menikah.
1: Yeay, congratulations.
0: Oke, tapi aku punya satu kesalahan nih yang sampai sekarang masih menghantui hubungan kami.
1: Apa tuh?
0: Oke. 2 tahun lalu katanya aku pernah selingkuh.
1: Selingkuh. Ini baru awal aja udah berat ya.
0: Oke. Boleh Luzia tolong? Itu live kita hampir mati ya. Kita harus menyelesaikan suatu games dulu. Oke. Sudah.
1: Sudah lanjut Lia kenapa?
0: Oke, ini aku apa sih namanya? Kasih tahu lagi ke teman pro 2 kalau misalkan yang ngasih cerita ini ternyata cowok, bukan cewek.
1: Oh, bukan cewek ya.
2: Oh, mungkin nama dia Adelio.
0: Bukan. No, ya, gitu tapi dong. Dia katanya aku pengen dikasih tahu kalau inisial aku R katanya. Oke, inisialnya R. Oke, aku lanjut ceritanya ya. Pokoknya dia sudah pacaran hampir 5 tahun dan berencana tahun depan nikah. Okay. Tapi katanya 2 tahun lalu dia itu pernah selingkuh si cowok ini.
1: Oke.
0: Tapi waktu ketahuan selingkuh itu dia ngaku dan minta maaf. Terus sejak saat itu aku tuh benar-benar berusaha berubah. Aku tahu kepercayaan dia itu nggak bisa kembali dalam semalam. Tapi masalahnya tahun pro 2 katanya belakangan ini dia mulai sering dekat sama cewek. Dia mulai sering dekat sama laki-laki lain. Mungkin
1: jadi ceweknya,
0: pacarnya.
1: Iya, pacarnya dia.
0: Pacarnya mulai dekat sama laki-laki lain padahal tahun depan dia udah mau nikah. Terus awalnya dia diam aja, si cowoknya ini diam aja, tapi si cowok ini ngerasa kalau ya dia itu juga enggak punya hak buat marah karena dia itu pernah melakukan hal yang sama. Tapi sekarang si cewek itu bilang, aku tuh cuman mau kamu merasakan sakit yang pernah aku rasain, kata si ceweknya nih. Terus si cowoknya bilang, aku menyesal dan gak mau mengulangi kesalahan itu. Tapi dia bilang kalau aku tuh bisa menghancurkan kepercayaannya sekali, dia juga berhak dong buat si cowok ini merasakan hal yang sama. Pokoknya intinya si cewek ini pengen balas dendam lah gitu. Kayak cowoknya bisa selingkuh ya ceweknya juga bisa selingkuh dong. Walaupun selingkuhnya itu sebenarnya udah lewat banget nih, 2 tahun lalu.
1: Oke, lanjut.
0: Dan sekarang kami masih bersama-sama dan rencana pernikahan kita masih berjalan untuk tahun depan. Tapi di sini aku mulai berpikir, apakah kami benar-benar sedang memperbaiki hubungan atau sebenarnya kami cuma saling membalas luka? Si cowok ini emang mengaku pernah salah, tapi apakah aku harus menerima kalau kesalahanku akan terus dibayar bahkan setelah aku berubah? Nah, di sini dia nanya, menurut Mimin Cinta, apakah si cowok ini harus tetap mempertahankan hubungan ini dan membuktikan kalau dia sudah berubah, atau justru stop the wedding sebelum kami semakin saling menyakiti satu sama lain?
1: Oke, sekarang giliran Mimin nih ya.
0: Oke, gimana
1: sebenarnya,
0: nih Mimin?
1: Sebenarnya dari awal dengerin cerita tadi aja tuh udah kelihatan kalau itu toxic relationship, ya kan? Dari awal cowoknya udah selingkuh. Oke, setelah selingkuh dia bakalan meminta maaf dan merubah dirinya. Tapi di sini juga ceweknya salah. Kenapa dia memikirkannya bukan mikirin oke, kita terima, aku maafin, kita perbaikin lagi hubungannya, tapi kenapa malah
2: balas dendam?
1: Nah, iya, kenapa malah balas dendam? Karena kalau namanya balas dendam kayak gitu terus, itu nggak akan pernah berhenti nggak sih?
0: Iya, dan akhirnya kan juga malah saling menyakiti satu sama lain.
1: Nah, itu poinnya. Karena kayak dalam hubungan aja kalian udah saling balas dendam, apalagi dalam hubungan pernikahan.
0: Who knows?
1: Nah, who knows kan? Karena dalam pacaran aja udah saling balas dendam, ada salah satu ngelakuin kesalahan dibalas dengan kesalahan lagi, bukan permaafan atau perbaikan. Apalagi dalam pernikahan, pasti dalam pernikahan itu tuh bakalan banyak banget yang namanya kesalahan-kesalahan lainnya. Dan kalau dibalas dengan kesalahan juga, otomatis gak akan pernah clear. Jadi tadi ada pertanyaan juga kan dari ininya, gimana tuh pertanyaannya?
0: Pertanyaannya, apakah dia harus tetap mempertahankan hubungan ini karena dan membuktikan kalau dia ini udah berubah, atau ya justru mending stop the wedding sebelum kami itu saling menyakiti satu sama lain.
1: Kalau kata Mimin sih stop the wedding. Ya, karena dari awal aja udah toxic kan, iya nggak?
0: Benar.
1: Nah, karena kalau dilanjutin juga itu bakal tetap jadi toxic relationship. Bahkan dalam pernikahan juga bakalan toxic. Kita nggak ada yang tahu kedepannya kayak gimana kan. Kalau dari awal aja udah nggak benar. Jadi mending stop the wedding karena pasti bakalan lebih banyak lagi nemuin. Orang-orang yang lebih baik lagi di depannya. Betul. Kayak gitu.
0: Iya, benar banget sih. Apalagi kan sebenarnya yang aku highlight di sini kan si cowok ini pernah selingkuh. Sebenarnya dari situ aja si ceweknya itu sebenarnya menurut aku ya, menurut gue pribadi, ceweknya itu juga udah salah sih untuk memaafkan. Karena gue sih sampai sekarang masih percaya kalau yang namanya selingkuh itu tabiat.
1: Nah betul,
2: lagi-lagi pembahasan itu akan ini.
0: Karena selingkuh itu menurut gue butuh effort yang sangat tinggi. Betul. Untuk lo selingkuh. Jadi itu akan ada chance di mana lo tuh bakal melakukannya lagi.
1: Iya, dan menurut Mimin juga selingkuh itu gak akan sembuh.
0: Iya, benar.
1: Orang pertama udah pernah ngerasain selingkuh sekali nih, pasti dia bakal kecanduan untuk selingkuh terus. Karena di pikiran dia tuh nggak akan pernah cukup sama satu orang.
2: Setuju. Tadi kalau ada di komen TikTok kita bilangnya itu mah bukan cinta tapi ego.
1: Betul.
0: Udah nggak banget nih ceweknya. Ceweknya udah mulai pengen balas dendam apapun yang cowoknya pernah lakuin.
1: Dan yang cowoknya juga kayak kok gitu kan, jadinya ego kebalas ego. Padahal gak ada yang mau ngalah
2: karena dia sendiri tuh kesel. Maaf
1: sebenarnya itu kalau punya hubungan jangan pernah sesekali untuk coba selingkuh.
0: Iya, karena emang udah gak ada jalan keluarnya banget ya
1: kalau udah selingkuh ya. Gitu betul.
2: Lanjut mungkin tadi dari siapa, dari si R. Sekarang aku mau bacain nih Min, ada cerita juga dari namanya Cece. Dia mau jadi panggilan Cece. Halo kak, halo Min, halo. Aku lagi deket sama seseorang dan hubungan kami sudah berjalan sekitar 2 tahun. Lagi-lagi hubungan lama nih. Awalnya aku merasa dia orang yang tepat. Dia perhatian, sering ngajak ketemu, dan kalau aku punya masalah, dia selalu bilang untuk siap dengerin. Tapi semakin lama, aku mulai melihat sisi lain dari dirinya.
1: Wow.
2: Sekarang kalau aku cerita tentang masalah aku, dia sering bilang aku terlalu banyak ngeluh. Kalau aku butuh bantuan, jawabannya sering, "Kamu kan bisa sendiri." Bahkan untuk hal-hal kecil. Jadi dari situ aku merasa harus selalu minta dulu baru dianya bergerak. Yang paling bikin aku kepikiran adalah ketika aku mencoba membicarakan perasaan aku. Biasanya dia tuh bakal selalu ngajak ngobrol baik-baik. Tapi kali ini dia malah sering bilang kalau misalnya aku terlalu sensitif dan terlalu banyak nuntut. Padahal aku gak pernah berharap dia harus selalu membahagiakan aku atau melakukan hal-hal besar. Aku cuma pengen aku merasa dihargai lagi sebagai pasangan kayak waktu aku dulu. Tapi sekarang Min, aku mulai kepikiran kalau selama pacaran aja aku udah sering ngerasa sendirian dalam hubungan ini. Gimana kalau suatu hari nanti kita benar-benar menikah? Aku jujur masih sayang banget sama dia. Tapi akhir-akhir ini ada satu kalimat yang terus muncul di kepala aku. Kalau sekarang aja treatmentnya kayak gini, apa aku benar-benar mau hidup dengan dia dengan pola yang sama setelah menikah? Aku masih sayang sama dia, tapi akhir-akhir ini muncul terus nih Min, kata-kata yang tadi aku bilangin gitu. Nah menurut Mimin, apakah rasa sayang tuh masih cukup untuk mempertahankan hubungan ketika cara pasangan memperlakukan kita tuh udah mulai beda dan buat kita pikir apa stop the wedding?
1: Jadi hari ini tuh benar-benar berat ya.
2: Berat semua ya.
1: Yang tadi aku selingkuh, sekarang apa nih? Sekarang, kayak ibaratnya sekarang kayak feeling lonely gitu gak sih?
2: Betul, dia udah ngerasa red flag.
1: Ditinggal sendiri, setiap dia cerita responnya kurang baik gitu ya.
2: Betul Min, karena dia ngelihat kayaknya cowok udah mulai dry deh. Kayaknya udah gak sayang lagi deh. Kira-kira kalau misalnya mau dilanjut, apakah dia tetap dry kayak gini dan gak dapet feelnya atau gimana? Jadi menurut Mimin dia harus gimana nih?
1: Namanya hubungan itu kan gak semua-semuanya dipenuhin sama rasa sayang doang ya. Kita juga harus bisa saling ngertiin. Dan kalau dari sini aja cowoknya udah kelihatan red flagnya dan cara treatmentnya aja udah berubah, ya lebih baik stop the wedding gak sih teman-teman?
2: Oke.
1: Iya kan?
2: Jadi dua jawaban hari ini ternyata stop the wedding semua.
1: Karena emang semuanya gak bisa kita jawab wedding aja tuh gak bisa.
2: Karena banyak hal lain yang harus dipikirin.
1: Iya betul. Karena okay. Dari treatment aja tuh udah kelihatan red flagnya. Yang tadi awal selingkuh, sekarang apa nih, treatmentnya kurang baik, kelihatan kalau semena-mena, bahkan nyepelein si perempuannya, jadi sensitif. Itu aja udah kelihatan banget kalau dari pacaran tuh udah gak baik, apalagi kalau ke jenjang selanjutnya kayak gitu.
0: Dan bener banget sih, karena kan komunikasi waktu pacaran aja udah buruk banget. Apalagi nanti kalau misalkan dilanjut ke jenjang selanjutnya, nanti kan kita sampai tua tuh bakal apa ya,
1: komunikasi terus. Namanya hubungan
2: itu terlalu lama ya.
1: Apalagi namanya hubungan jarak panjang, itu isinya tuh semua komunikasi. Dan kalau dari pacaran lagi aja komunikasi itu udah jelek, gimana selanjutnya? Again,
2: communication is the key.
1: Communication is the key.
0: Oke, jadi dari dua cerita tadi, jawaban Mimin tuh tetap sama ya.
1: Stop the wedding.
0: Dua-duanya daripada kalau misalkan tetap dipaksa untuk melanjut, ya udah. Itu udah terserah dia.
1: Kita udah ngasih tahu nih ya, tapi kalau tetap lanjut ya udahlah ya gitu.
0: Oke.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saat ini mendengarkan Barasal Alia dan juga Luzi di Pro 2 RM Lambung, teman terbaik kamu.
1: Sekarang kita udah di segmen
0: Tuning. Dan kita sudah mendapatkan 2 tamu Pro 2 yang emang ini officially jomblo ya. Jadi kita bukan pacar orang lain, tidak.
1: Enggak yang akunya jomblo tapi punya cowok,
0: enggak.
1: Punya cewek, enggak.
0: Ini sudah tersertifikasi kalau dia jomblo.
1: Oke.
0: Okay. Dia benar-benar jomblo.
1: Maaf kalau denger deh, tapi kan emang ya gitu.
0: Ya emang kan. Dan kita pengen kenalan dulu nih.
1: Betul.
0: Sama jomblowati yang pertama.
1: Okay, jomblowati karena dia perempuan.
0: Karena dia perempuan. Oke, okay, boleh say hi dulu. Hai.
2: Halo.
0: Iya, okay. Sudah masuk ya. Hai Kakak, boleh perkenalan diri dulu mungkin?
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, dengan Kai di sini.
0: Kai di sini.
1: Oke,
0: Kak. Kamu
1: masih tahu di mana di sini?
0: Di sini.
1: Ya udah enggak apa-apa.
2: Di rumah.
0: Di rumah. Oh, oke, okay. Okay. Ya pastinya karena kita programmer Bener Lampung, pastinya
1: orang
0: ya,
1: Bener Lampung.
0: Orang Bener Lampung.
1: Tapi mungkin siapa tahu dia orang luar Bener Lampung yang pengen ikutan segmen kita akan akhirnya dari RL Digital.
0: Mungkin aja.
1: Bisa
0: boleh,
1: jadi.
0: Boleh. Tapi kakaknya tadi di rumah.
1: Di rumah tuh di mana?
0: Tapi kita enggak boleh nanyain alamatnya.
1: Betul, dia enggak mau dikasih tahu, dia nggak mau dicari-cari nanti orang mana.
0: Oke, ini Kak Kai ya. Oke, Kak Kai boleh kasih tahu kita nggak Kak Kai ini mahasiswa kah atau bekerja?
2: Aku mahasiswa tapi sambil bekerja juga.
0: Oh, sambil bekerja. Semester berapa Kak kalau boleh tahu?
2: Aku semester 5.
0: Oh, semester 5, kita seumuran.
1: Besti.
0: Oh, yeah. Iya, Kak Kaila. Kak Kaila, ini kan masuk ke program segmen Tuning ini kan karena pengen cari cowok ya, Kak ya?
1: Betul apa betul?
0: Oke, okay, karena pengen cari cowok berarti kan aku pengen nanya dulu, sebelumnya Kakak udah pernah menjalin hubungan atau emang jomblo dari lahir?
2: Kebetulan udah lama gak pacaran.
0: Oh, tapi dulu pernah berhubungan sama seseorang?
2: Pernah.
0: Oh, pernah. Kalau boleh
2: udah lama banget.
0: Oh, udah lama
1: banget. Itu kapan nih, Kak Kai? Kalau boleh tahu. 5 tahun, 2 tahun, setahun, sehari?
2: Udah 3 tahun yang lalu.
0: Oke, 3 tahun yang lalu. Oke.
1: Sertifikat jomblo yang ini.
0: Oke, kalau boleh tahu, kemarin tuh emang sempat putusnya tuh karena apa sih, Kak?
1: Iya, Kak.
2: Kemarin sempat putus karena berada di hubungan yang toksik.
0: Oke, toksik.
1: Mirip tadi sama yang cerita ke kita.
0: Karena emang kebetulan ya Kak, tema pembahasan kita ini kan romance stop the wedding. Jadi kayak tahun Pro 2 itu kasih tahu ke kita cerita-cerita tentang hubungannya. Dan yang emang kayaknya udah red flag banget nih, kayaknya emang harus di stop nih.
1: Iya.
0: Gitu. Pas banget nih berarti Kak Kai ya. Kak Kai, kamu bisa gak sih kasih tahu kita kamu tuh kesehariannya itu gimana, kegiatan sehari-hari, biar kalau misalkan tahun Pro 2 yang cowok-cowok nih yang ngedenger kayak ih, menarik banget nih
1: next,
0: kegiatan
1: next
0: cewek
1: tamu
0: ini.
1: Kita nih kayak kayaknya bisa ada ini satu ini nih satu kegiatan nih, boleh Kak Kai lah.
2: Kalau aku kebetulan sekarang lagi magang, sehari-harinya magang. Terus aku kalau misalnya tadi pertanyaan apa?
1: Kegiatannya.
2: Kegiatannya sih sekarang magang ya, karena lagi semester 5, karena aku ambil jenjang kuliah yang D3.
0: Jadi ya magang, pulang ke rumah gitu-gitu
1: nongkrong.
0: Aja ya kayak nongkrong happy-happy.
1: Iya. Kerja juga tadi katanya.
0: Oh iya, kerja sambilan gitulah ya kayak, karena kan masih kuliah juga. Oke, kalau berarti langsung kita move aja deh mungkin ke tipe cowoknya Kakak ini yang emang didamba-dambakan. Kira-kira tipe cowoknya tuh kayak mana sih, Kak?
1: Future boyfriend-nya maunya gimana? Gimana?
2: Kalau tipe cowok aku maunya yang lebih tinggi dari aku pastinya.
0: Oke. Okay.
1: Lebih tinggi.
0: Kalau boleh tahu ini kakak ini
1: nih? Tingginya berapa?
2: Tinggi aku 166.
0: Oh, 166.
1: Masih tinggi. Kirain kalau 150 semua orang mah lebih tinggi daripada dia kan.
0: Berarti ya minimal 170 lah ya.
1: Iya,
0: cowoknya. Oke, okay, next nih apa Kak? Halo? Masih tersambung tidak?
1: Kakai,
2: Halo.
0: Oh iya. Oke. Selanjutnya nih, tipikal cowoknya apalagi nih selain tinggi?
1: Apa harus bagaimana kah?
2: Tinggi, wangi.
1: Wangi.
0: Oke.
2: Gentleman.
0: Okay. Oh, pastinya sih itu ya.
2: Pekerja keras.
1: Pekerja keras. Terus dia ada love language harus apa gitu enggak? Kayak harus receiving gift atau act of service.
0: Iya.
1: Gimana tuh Kak Kai?
2: Aku mau love language-nya semuanya.
0: Oh, semuanya diborong pokoknya sama Kak Kai. Karena kan kebetulan emang udah 3 tahun menjomblo ya. Yeah. Katanya sih udah 3. Iya, katanya sih udah 3 tahun menjomblo gitu. Jadi ya mungkin Kak Kai emang sudah menanti-nantikan sepasangan yang emang bisa mengayomi dia gitu.
1: Tapi kan tadi Kak Kai menyebutkan tipenya Kak Kai. Kalau Kak Kai sendiri, Kak Kai boleh enggak memberikan
0: ya expose diri lah, kayak misal kan nih aku Salwa, aku ini orangnya tuh nggak suka kalau gini.
1: Describe aja diri kakak tuh gimana?
2: Kalau
1: Kak Kai gimana?
2: Kalau aku tuh tipikal orang yang suka.
1: Satu.
0: Mungkin kakak ini emang orangnya pemalu ya. Dia
1: masih bingung nih.
0: Bingung dia mendeskripsikan diri dia itu seperti apa. Mungkin salah satunya dia orangnya pemalu ya. Jadi
1: atau mungkin hobinya aja nih biar tahu nih kakak punya hobi apa. Mungkin next ini orang ini, next bintang tamu kita tuh punya kesamaan hobinya. Jadi nanti bisa masuk, bisa ketemu nih. Gimana tuh kakak? Ada hobi di satu hal gak? Atau kakak gimana?
2: Kalau aku sih hobinya jalan-jalan ya.
0: Oh, jalan-jalan.
1: Traveling gitu ya Kak Kai?
2: Iya, karena aku juga kan kerjanya di dunia yang emang jalan-jalan.
0: Okay. Oh, di pariwisata mungkin ya Kak ya?
2: Oh. Betul banget.
0: Oh, di pariwisata benar.
1: Bisa jadi tour guide cowoknya abis ini.
0: Oke. Berarti emang butuh pasangan yang suka
1: jalan-jalan juga.
0: Iya, menjelajah juga.
1: Explore.
0: Gak bisa tuh kalau misalkan ngedate cuman di mall-mall doang tuh gak bisa.
1: Gak bisa nih cowoknya berarti introvert banget. Yang sukanya diem di rumah aja.
0: Gak bisa kayak gitu. Berarti salah satunya pengen juga ya punya cowok yang apa namanya suka jalan-jalan dan juga pastinya mau lah ya menuruti kebeeman Kak Kai ini ya.
1: Karena harus punya 5 love language itu tadi.
0: Bener.
1: Oke Kak Kai, mungkin kita mau langsung cari ini lelakinya.
0: Iya, pasangannya. Atau kalau misalkan Tawang Pro 2 mendengarkan cuitan dari Kak Kai ini ya. Kalau misalkan ada yang tertarik sama Kak Kai bisa apakah ada sosial media yang bisa kita lihat gitu-gitu Kak
1: Kai? Instagramnya Kak Kai mungkin boleh disebutkan username-nya.
0: Iya.
2: Oh, boleh. Untuk Instagram aku namanya itu Kayyl, A-nya 3 kali, Olivia.
0: Oke, okay, Kayla Olivia.
1: Dicatat teman Pro 2 tadi
0: apa? Kayyl,
1: A-A, Olivia. Kayla Olivia.
0: Oke, jadi buat ngomong Pro 2 nih, sang laki-laki idaman yang menurutnya punya 5 love language itu, terus juga suka jalan-jalan, terus pokoknya emang lagi nyari cewek yang suka nemenin jalan-jalan lah, bisa banget
1: dan tinggi
0: nih, ya.
1: Juga.
0: Oh iya, dan tinggi juga.
1: tinggi sih itu.
0: 170 minimal lah ya, biar bisa mengimbangi. Bisa betul. Banget nih langsung lihat-lihat sosial medianya Kak Kayla.
1: Oh iya.
0: Oke, okay, thank you ya Kak Kai. Semoga abis ini Kak Kai langsung menemukan tambatan hatinya.
1: Betul. Dicek ya Instagramnya Kak Kai. Jangan lupa requestnya dipencet biar lihat nih siapa yang ngechat kamu. Thank you so much Kak Kai.
2: Oke, okay, sama-sama.
0: Oke, okay, thank you. Oke, okay, itu dia Tawang Pro 2. Barusan kita baru ngobrol-ngobrol bareng salah satu Tawang Pro 2 yaitu Kak Kayla ya. Dan selanjutnya kayaknya kita mau langsung telepon aja deh ya Kak si Luzia ini ya. Ini ada salah satu teman pro 2 datang dari WhatsApp lagi. Ini cowok ya. Kita emang udah nyariin teman pro 2 yang cewek dan cowok karena siapa tahu emang bisa match dia.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kalau misalkan emang match sama teman pro 2 yang lain juga enggak apa-apa ya.
1: Kita bisa membuka. Oh, sudah tersambung.
0: Oke, inilah sang pria.
1: Inilah saatnya tunjukkan pesonamu.
0: Iya. Hai kakak.
3: Halo.
1: Kakak. Oh, udah laki banget nih.
0: Udah laki banget. Iya dong, karena kita
1: maksudnya kirain
0: kita yang cari satu yang perempuan, satu yang laki-laki.
1: Betul.
0: Hai kakak, boleh perkenalkan namanya terlebih dahulu?
1: Yes.
3: Halo. Oke, ya sebelumnya kenalin nama gue. Gibran, panggilannya Gibran, nama lengkapnya Muhammad Gibran Jenis Sando.
1: Oh, panjang. Terus, beneran.
3: Ya, panggilannya Gibran.
1: Iya.
3: Gua mahasiswa Unila angkatan 2023 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
1: Oke, okay. Lengkap itu, nih, seneng nih.
3: Oke, what else, apa lagi?
1: Abis itu kegiatannya apa Kak Gibran? Sehari-hari ngapain?
3: So far cuma skripsian, kuliah 2 minggu sekali, terus kerja, edit video, nge-gym or something, dah gitu dong.
1: Oke, gym rat yang satu ini nih.
0: Oke.
1: Okay. Oh, gitu ada apa semua?
0: Apa namanya?
1: Your time aja.
0: No.
1: No.
0: Emang, tapi kan pacar aku sih
1: itu. Iya.
0: Hey, ingat, aku sudah punya pacar.
1: Okay.
0: Iya, jadi menarik banget ya Kak Gibran ini kegiatannya. Apalagi tadi tersinggung, dia ternyata angkatan 23 yang emang udah fokus skripsian ya Kak.
1: Produktif nih, minggu-minggunya cuma skripsian. Masuk kelas cuma berapa tadi? Dua kali seminggu.
0: Iya.
3: Dua kali seminggu.
0: Oke, tapi aku pengen nanya nih sama Kak Gibran. Kak Gibran ini dulunya emang pernah punya hubungan atau emang udah jomblo dari lahir Kak?
3: Pernah punya hubungan.
1: Oh, pernah. Boleh dong ceritain gak last relationship-nya nih apa? Kenapa?
3: Official last relationship atau gimana?
0: Berarti
1: kalau enggak yang paling menyakitkan deh, yang paling menyakitkan yang paling membekas sampai buat Kak Gibran tuh kayak enggak mau punya relationship lagi or something. Terserah, ceritakan saja yang seru yang buat didengerin.
3: Oke, kalau yang official les itu pas gue di SMP. Ya itu terakhir official banget. Sisanya pernah jalin hubungan ya.
0: Iya, HTS-HTS-an lah ya.
1: Oke,
0: berarti kan selama ini setelah dari sorry, halo, apakah masih tersambung?
3: Masih.
0: Oke, berarti kan setelah dari SMP ini Kak Gibran SMA terus juga kuliah, itu kan berarti kayak hubungan tuh kayak cuman sekedar HTS-HTS aja gitu, kayak gak pernah sampai officially gitu-gitu.
1: Benar Kak Gibran?
3: Ya.
0: Kak Gibran nih ada gak sih kayak tipe cewek spesifik yang emang Kak Gibran nih
1: cari-cari selama ini gitu?
0: Aduh.
3: Ada.
1: Boleh sebutin Kak Gibran apa aja?
3: Kakak kemarin pernah nonton ini gak? Spider-Man Brand New Day.
0: Oh iya?
1: Nonton?
3: Tipe cewek gue yang kayak Jean Grey Kak.
0: Oh my god, tinggi sekali Jean Grey. Apakah Anda Peter Parker?
1: Tinggi. Coba lebih di elaborate apa tuh Jean Grey itu kayak mana?
0: Mungkin
1: apakah
0: kayak
1: rambutnya abu-abu?
0: Oh no. Mungkin kita lebih ke sifatnya aja kali ya. Kalau misalkan fisik kan ya siapa sih yang enggak punya pacar ganteng, cantik gitu tuh siapa yang enggak mau sih? Tapi mungkin lebih ke sifatnya kali ya.
1: Halo Kak.
0: Halo, apakah masih tersambung? Oke, gini kita sambil menunggu Kak Gibran untuk tersambung.
1: Untuk
0: mungkin
1: menjelaskan
0: kita
1: ciri-cirinya.
0: Kasih tahu dulu kali ya tipe kita sendiri.
1: Boleh, mau.
0: Kalau misalkan tipe Luzia nih,
1: aku
0: cowoknya
1: mau,
0: kayak
1: aku
0: mana?
1: Mau kamu dulu, kamu yang udah 4 tahun ini apakah berubah dari yang awalnya?
0: No.
1: Oh enggak,
0: no.
1: Tetap sama apa?
0: Tetap sama, tapi sebelum itu,
1: pahamnya
0: halo
1: gimana?
0: Kak Gibran, apakah masih tersambung?
1: Halo Kak Gibran, sepertinya masih connecting ya?
0: Masih connecting, oke. Berarti kita lanjut ke tipe Salwa dulu kali ya. Mungkin karena buat orang yang sudah pacaran bertahun-tahun kali ya, tipenya jujur tidak berubah-ubah.
1: Yaitu?
0: Ya udah seperti itu.
1: Apa?
0: Pacarku itulah tipeku.
1: Ya udah kan teman produksi nggak tahu nih pacar kamu tuh yang kayak mana. Mungkin bisa dijelasin kayak mana cowoknya si Salwa sekarang.
0: Yang pasti nih pasti ganteng.
1: Oke, okay, ganteng.
0: Terus yang kedua, wangi banget.
1: Oh, harus jujur. Wangi banget. Oke, okay, dua.
0: Apa sih namanya, wanginya itu entah kenapa berubah-ubah gitu, tapi yang pasti emang wangi gitu. Terus yang ketiga, dia ini orangnya sehat banget entah kenapa.
1: Oke.
0: Okay. Kayak makan diatur, terus okay, olahraga banget, dan okay, ya, emang soalnya gym rat juga dia, oh, kebetulan. Dan karena kita sudah terhubung lagi dengan Kak Gibran, sudah stop
1: lanjut lagi ya. Sekarang iya, ke Kak Gibran lagi. Kak Gibran, halo.
4: Halo.
1: Halo, masih iya, balik lagi nih sama Kak Gibran. Tadi kita sempat terputus, Kak Gibran. Kita mempertanyakan tipe perempuan Kak Gibran tuh seperti apa yang lagi dicari. Stop bilang Jean Grey ya, karena kita mau tahu lebih ke sifatnya nih kayak mana. Mungkin nanti bakal ada teman Prodo yang kayak ngerasa klik, bisa ngobrolin Kak Gibran. Gimana Kak Gibran? Boleh dikasih tahu. Kak Gibran.
4: Sifat ya?
1: Oh, iya, sifat.
4: Sabar, oke. Okay. Enggak, ini enggak putus sinyal kok. Saya lagi mikir.
1: Oh, oke, oke. Tolong jangan diem-diem, kita
0: saling saling ini. Karena mungkin dia sudah lama tidak mempunyai pacar, jadi kayak, aduh, ini tipe pacar ini harus yang ini penting.
4: Kalau dari segi sifat ya, gue enggak, sebenarnya gue enggak terlalu matokin harus yang kayak mana, kayak gimana. So far selama itu tidak nyusahin gua dan tidak merepotkan
1: okay,
4: dan tidak apa namanya, tidak melakukan yang aneh-aneh, ya gua gas aja sih, entah itu yang mungkin agak keras kepala.
1: Oke, okay, berarti mau ya menghadapi yang seperti itu, Kak Gibran.
0: Oh, sedih banget nih. Karena, mungkin karena emang jaringan kita yang tidak memadai ya, tahun Pro 2. Emang kayaknya akhir-akhir ini entah kenapa jaringan tuh jelek banget.
1: Terus deh, bete banget. Atau mungkin karena Kak Gibrannya nyari tipenya yang Jean Grey.
0: Oh, itulah jadi salah sulit, satu alasan kita ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, berarti mau nggak mau kita sudahkan dulu mungkin ya teleponan sama Kak Gibran, karena bentar lagi kita sudah mau selesai nih.
1: Ya, sorry.
0: Iya, jadi kita harus mengudahkan segmen ini. Tapi kita kembali lagi ya, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kak Gibran, terus juga dia emang udah lama nggak pacaran dari betul, SMP katanya tuh. Terus juga salah satu tipenya kayak mana tadi, kayak siapa?
1: Kayak Jean Grey.
0: Oke, okay, Jean Grey.
1: Pemeran dari Spider-Man Brand New Day kemarin. Gitu.
0: Iya, dan pastinya Kak Gibran ini menerima apapun sifat si cewek ini, betul, selagi tidak merepotkan.
1: Cowok branding
0: jujur,
1: ini.
0: Jujur gue tadi agak gimana gitu mendengar tidak merepotkan itu ya.
1: Kayak memang enggak deh, enggak gitu ya Kak Gibran.
0: Iya, jadi kalau misalkan tahun Pro 2 tadi sempat mendengar tipe-tipenya Kayla tadi yang pertama ya, dan juga perempuan Kak Gibran. Yes. Kalau misalkan kamu masih kepo dengan personality mereka berdua, kamu bisa WhatsApp ke kita bakal kasih tahu media sosialnya diam-diam ya.
1: Betul, di 08117208925
0: atau di Instagram kita di @pro2bdl.
1: Kita tungguin.

0: It's time for Flash Info.
1: Tahun Pro 2 kabar kurang menyenangkan datang buat para penggemar Brian McKnight di Indonesia. Konser yang bertajuk A Symphony of Love yang rencananya digelar di Jakarta, Surabaya, dan Medan pada Oktober 2026 ini resmi dibatalkan. Sebelumnya, konser ini juga sempat mengalami penjadwalan ulang dari Juli ke Oktober. Manajemen Brian McKnight menyebutkan pembatalan tersebut terjadi karena adanya kewajiban kontraktual material yang belum terpenuhi, sehingga konser tidak bisa dilanjutkan. Juni Records selaku manajemen Raisa juga membenarkan kabar pembatalan tersebut. Jadi, buat kamu yang sudah membeli tiket, informasi terkait refund bisa ditanyakan melalui pihak promotor MEG Entertainment. Dan itu dia Tahun Pro 2 Flash Info dari Sawo Alia. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rrdigital.co.id atau kamu bisa download RR Digital di App Store ataupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu. Tom Bro juga ngerasa banget udah 2 jam sama Alia dan juga Luzia Putri nemenin kamu. Dan kami mau terima kasih banget buat Tom Bro 2 yang udah dengerin kita dan juga tim produksi kita. Ada Senja Ataya, Aina Aliadi dan juga Haikal Al-Fahri.
1: Yay. Terakhir dari kita Tom Bro 2, let's divide share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Pulang bahasa bersama kita, sekali di udara, tetap di udara.
0: And now, bye!

0: Kota ini tak ada sekarang semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada kota ini sekarang. Aku bertanya tanjung saya kejam. Ilusi-ilusi
1: berbahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi,

92,5/2 RRI Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Di malam kali ini, di cerita pertama hari, kalian barengan sama Liza. Jadi buat kalian yang mau dengerin tema apa kita malam hari ini, jangan kemana-mana, tetap di 92,5 FM.

Iya, yeah, begitulah ya teman-teman. Kalau misalnya kerja, lupa, sambil bengong. Jadi gue salah ngambil back sound, tapi yaudahlah ya. Jadi selamat malam teman-teman. Bareng lagi sama Liza ya setelah beberapa hari lamanya. Ya gimana malam Seninnya besok, mungkin buat teman-teman ada yang bakal balik lagi ke sekolah, ya bakal belajar lagi, bakal kuliah lagi, bakal kerja lagi, ya tetap semangat ya, karena namanya juga cycle of life ya, kita ketemu sama hari Minggu, ketemu hari Senin lagi gitu ya, walaupun emang banyak banget yang kayaknya pinginnya lebih panjang lagi ya liburannya ya. Tapi pernah gak sih kalian kalau misalnya ada banyak banget hal yang hektik gitu ya di dalam kehidupan kalian gitu ya. Entah kalian pinginnya nih enjoy banget sama malam kalian gitu ya, tapi tiba-tiba gak kerasa kayak misalnya ada masalah yang timbul gitu ya di siang harinya gitu, di hari-hari kalian yang weekend yang harusnya kalian tuh seneng-seneng aja, tapi ternyata ya ada aja kejadian gitu kan yang akhirnya mungkin kalian tuh gimana ya caranya supaya bisa lebih tenang gitu ya untuk menghadapi masalah yang secara tiba-tiba muncul aja gitu. Jadi buat kalian yang mungkin ada di situasi seperti ini gitu ya. Ya jadi boleh kalian share gitu ya, gimana sih cara kalian biasanya menenangkan diri kalian gitu ya. Jadi buat kalian juga mungkin pengen request lagu juga boleh lah. Ya jadi buat kalian yang mau sharing gitu, gimana sih cara kalian untuk menenangkan diri kalian gitu ya, boleh di WhatsApp kita di 08 11 7208 925, ataupun juga bisa ya lewat Instagram kita di @prodobdl, semuanya bakal gue bacain. Jadi buat teman-teman ya yang misalnya lagi di jalan nih tahun Produa, semoga kalian selamat sampai tujuan ya, nggak usah kebut-kebut, jalan sudah terlihat sepi gitu ya, jadi pelan-pelan aja bawanya ya.

Pernah dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu.

0: lagi dengerin. Minta waktunya sebentar boleh ya?
1: Hah? Mbak siapa tiba-tiba minta waktu?
0: Iya, kita lagi dengerin lagu enak nih.
2: Radionya rusak apa ya? Apa kenapa? Kok tiba-tiba ada suara aneh?
0: Sebentar aja kok. Pernah gak sih ngerasa barang-barang yang mau dibeli sekarang lebih mahal?
1: Iya.
0: Apa gara-gara inflasi ya? Nah, cakep. Bener, gara-gara inflasi. Nah, saya kasih tahu ya cara mencegah inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah dengan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah juga berperan penting dalam membantu usaha ini. Salah satunya dengan cara mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekarang waktunya dengerin lagu lagi. Tapi sebelum itu, denger jingle dulu ya.

masih barengan sama Lize ya, teman berdua di 92,5 berdua dan teman-teman terbaik kamu. Ya gimana nih malamnya ya, besok Senin teman-teman. Ya jangan lupa bangun pagi buat besok ya. Tapi masih ngomongin soal tema kita pada malam hari ini ya. Jadi pernah gak sih teman berdua kalian tuh kayak misal seperti yang tadi gue bilang ya, kalian udah rencananya nih weekend ini pengen seneng-seneng gitu ya, pengen nyantai, pengen kumpul sama teman-teman, pengen kumpul sama keluarga, pengen ya banyak yang pokoknya pengen melakukan hal yang bikin kalian happy ya. Tapi ternyata ada aja gitu ya pas kalian datang gitu kan, entah sebelum hari-hari weekend gitu ya, ataupun malah pas lagi hari weekendnya gitu ya. Kadang ada juga yang mikirin misalnya kerjanya besok kayak gimana gitu ya, ataupun obrolan tadi siang gitu ya, atau mungkin kalian bakal overthinking gitu ya sama hal yang sebenarnya belum terjadi gitu ya, belum tentu terjadi gitu ya. Jadi pingin banget ngerasain yang rasanya itu tenang gitu ya, tanpa ada pikiran apapun gitu ya. Jadi sebenarnya kalian tuh apa sih yang kalian lakukan gitu ya untuk bikin diri kalian tenang gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin udah mau sharing ke kita gitu ya, ataupun mau sekedar request lagu juga boleh ya di 0811 7208925, ataupun bisa juga di Instagram kita ya di @produbedel. Nah sekarang nih gue mau coba lihat dulu dari WhatsApp kita ya, apakah sudah ada respon dari pendengar. Ada teman-teman ya. Jadi langsung aja nih gue bacain dari 0812 4721 sekian. Halo Kak, malam. Kalau aku biasanya nih cari ketenangannya ya, biasanya cuma ngopi aja sambil duduk di luar rumah, sambil liatin tetangga ataupun ya cuma orang-orang lewat. Karena walaupun mungkin kedengaran sederhana ya Kak, tapi hal ini bisa bikin pikiran gue jadi lebih rileks, apalagi setelah seharian sibuk kerja Kak. Kadang yang aku butuhin tuh cuma waktu sebentar buat ya nikmatin suasana tanpa mikirin apa-apa. Oh bener sih. Karena jujur ya, gue tuh suka heran sama kenapa para orang tua tuh suka banget duduk di depan teras. Dan ternyata pernah gue cobain dan ternyata benar-benar menenangkan. Kayak apa ya, kayak selama ini tuh gue selalu duduk di depan komputer kan, atau duduk di depan TV. Selalu ada hal yang gue lakukan gitu ya, walaupun cuma nonton, walaupun cuma main game yang kelihatannya mungkin relax gitu ya. Tapi ternyata ketika gue duduk di depan teras gitu ya, tanpa ada hal apapun di depan gue nih ya, cuma ngeliat orang lewat, cuma ngeliat pohon ataupun daun-daun gitu ya, ternyata itu tuh amat sangat menenangkan. Kayak apa ya, ada jeda gitu loh, kayak iya tenang gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah ya mencoba hal itu, gue amat sangat merekomendasi. Sama persis kayak yang sender kirim ini ya. Jadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin mau mencoba hal baru gitu ya. Terus juga lanjut dari 0813 8056 sekian. Halo Kak, selamat malam. Kalau aku lebih suka menyendiri dulu Kak, karena kalau aku biasanya baca buku atau dengerin lagu di kamar. Sebenarnya bukan karena aku yang gak mau ketemu orang, tapi kalau misalnya lagi banyak hektik kayak gitu Kak, rasanya cuma butuh waktu buat diri sendiri supaya bisa ada energi lagi. Benar. Karena ada aja ya orang-orang yang mungkin ketika mereka pikirannya penuh gitu ya, atau mungkin teman-teman berat banget lah isi pikirannya gitu ya. Ada banyak banget orang-orang yang memang butuh waktu untuk diri sendiri gitu ya, gak mau ada komunikasi dengan siapapun. Karena bukan masalah dia menjauh gitu ya, tapi memang butuh space kosong dulu gitu untuk bernafas sih, kalau dari bahasanya sih. Karena jujur gue punya temannya seperti itu, dan ya akhirnya gue paham gitu. Karena dia butuh waktu sendiri, biarkan dia tenang gitu ya, tanpa ada bukan gangguan juga sih ya, tapi mungkin tanpa respon apapun kali ya, atau mungkin apa ya kata-kata yang benar ya.
karena supaya biar dia tenang dulu. Bahkan dia tuh pernah curhat ke gue untuk ditanya, lu gak apa-apa? Dia tuh kayak langsung emosi gitu loh, kenapa sih lu nanya gak apa-apa? Kan lu lihat sendiri gue banyak masalah, lu kira gue gak apa-apa? Kaget kan, dikira pemarahnya sama gue gitu. Tapi benar juga sih ya, namanya orang lagi paleng gitu, kenapa ditanya lu gak apa-apa? Udah pasti gak apa-apa gak sih? Udah pasti gak mungkin gak apa-apa gitu ya. Jadi setiap orang punya caranya masing-masing. Ada yang ngopi depan teras gitu ya, untuk menjeda gitu ya. Cuma kayak ya namanya juga orang-orang kan butuh jeda sih sebenarnya, benar ya jeda ya. Dan caranya berbeda-beda, ada yang memang menyendiri gitu ya, ada yang memang butuh waktu sambil ngopi gitu ya, sambil ngeliatin orang-orang, kegiatan orang-orang seperti apa gitu ya. Dan masih banyak lagi ya caranya. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin mau sharing juga nih cara kalian menenangkan diri ya ketika segala hal terjadi di muka bumi ini gitu ya, atau mungkin kalian kepalanya lagi penuh ya, atau ya tahu kan maksud gue gimana. Boleh banget ya sharing di 08 11 72 08 925, ataupun bisa juga di Instagram kita di @probdl, atau kalian mau request lagu juga boleh lah, bakal gue play kotak aja.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu. Tapi
0: nah, pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi. Nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi gitu. Ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

tiba-tiba muncul memar di tubuh. Padahal kamu gak mengalami benturan ataupun jatuh sebelumnya. Pasti ini bikin kamu jadi paranoid dan mulai menduga-duga apakah memar tersebut berasal dari cubitan, bahkan jilatan dari makhluk gaib. Sebenarnya, timbul memar atau lebam tanpa sebab bisa jadi tanda munculnya penyakit tertentu. Salah satunya yaitu penyakit von Willebrand.

92,5 Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu ya. Udah waktunya Liza untuk pamit, teman Pro 2. Makasih ya udah gabung sama Liza ya di cerita Pro 2 hari. Semoga tema hari ini menjadi inspirasi kalian ya, untuk menenangkan diri kalian. Dan Liza juga minta maaf kalau misalnya ada banyak salah-salah kata ya, teman Pro 2. Dan yang terakhir dari Liza, Les Diva, cari inspirasi dari Wilderness Olive Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara tetap di udara. And now, bye teman Pro 2.

0: bawa apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bau setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami pantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis seperti infeksi pernafasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin pantosmia.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: gak sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai. Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
2: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Gak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: FM, Produ RRI, Bangka Lampung.

0: Nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas.
1: Belum bisa mas. Ngerti nggak sih kalau orang nggak punya duit tuh nggak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Wow. Ah, jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Oh. Eh, mau kemana itu?
5: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Nggak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
7: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: udah gitu. Oke.
1: Oke, sahabat-sahabat semuanya, ini lagu kita sampaikan untuk para generasi muda Islam yang mampu menjadi generasi prestatif. Stop.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi. Edisi Senin 5 Oktober 2026 mengangkat tema tentang siapakah orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran, Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Dan pendengar, narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini dan juga menjawab pertanyaan Anda, yaitu ada Ustadz Haji Yulianto SEMPDI dari IKDI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah rabbil alamin, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, baik. Ustaz, temanya nih ini ya, panjang nih. Siapakah orang-orang yang beruntung menurut Al-Qur'an ya? Surat lebih ke surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 berarti kita ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-7207-909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Yulianto SEMPDI. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih Mas Ardi, dan terima kasih para pendengar RRI Mutiara Pagi di mana pun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafna baina qulubina fa asbahna bil mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, lahumul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul adil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi tabir karim a'udhu billahi minasyaitan rajim. Wa aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un walladina manilak bimu'ridun walladina hum lizzakati fa'ilun walladina hum lifurujim hafidun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanum fa'innahum ghairu malumin famanittaqa ghaira dhalika fa'ulaika humul adun walladina hum liamanatim wa'atim ra'un walladina hum ala salawatihim lahafidun ula ikahumul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Shallallahu alaihi wasallam. Inilah Allah menggambarkan agak cukup banyak ya, panjang, kaitan dengan orang-orang yang beruntung ya. Bagaimana menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung, orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan ya. Yang Allah menggambarkannya minimal-minimalnya ada 11 ciri yang digambarkan oleh surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Para pendengar yang berada, betapa pentingnya kita ini memiliki sebuah cita-cita yang mulia, yang namanya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menang, orang yang berjaya ya. Dan ternyata apa yang digambarkan oleh Allah SWT tidak sebagaimana yang dipahami oleh umumnya manusia kita ini. Orang-orang yang beruntung ini kan orang-orang yang kalau misalnya umumnya ya memahaminya, kalau dia punya yang namanya harta yang banyak, punya kendaraan yang keren gitu ya, punya rumah yang besar ya, punya adalah keterkenalan karena dia punya jabatan dan seterusnya itu. Nah ternyata Allah SWT tidak menggambarkan itu. Bukan berarti kita ini dilarang untuk punya jabatan, dilarang untuk punya harta, dilarang untuk punya yang lain-lain itu. Tetapi itu harus menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang beruntung. Memang kita ini diajarkan oleh Allah SWT, Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meskipun dalam surat yang lain juga Allah menjelaskan bahwa kita diharapkan untuk senantiasa mencari kampung akhirat yang utamanya itu. Bagaimana kita mencari kampung akhirat, kebahagiaan kita di akhirat. Untuk di dunia ini adalah tempat kita beramal. Dunia darul amal. Dunia ini adalah tempat kita beramal, melakukan kebaikan-kebaikan, itu nanti sesungguhnya ada kehidupan yang jauh lebih nikmat lagi yakni di akhirat nanti. Gitu ya. Kehidupan kita setelah di dunia ini ada kehidupan di akhirat, walaupun prosesnya itu ada panjang karena ada yang namanya yang disebut dengan alam penantian, yang disebut dengan alam barzah. Ya. Para pendengar yang berada itu ternyata orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia itu kalau dia senantiasa memiliki yang namanya keimanan, ya, keimanan, keyakinan yang benar. Tentu keimanan di sini adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim yakinan kita kepada Allah SWT ini tidak bisa ditawar-tawar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ternyata tidak cukup dengan keimanan ini yang diwujudkan dalam bentuk untuk ibadah kita kepada Allah SWT. Nah, yang utama sholat kita ini adalah bagaimana mengajak kita menuju kepada sholat yang khusyuk. Orang-orang yang beruntung itu orang yang beriman. Siapa? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Gak cukup hanya khusyuk sholat, tapi juga senantiasa diiringi dengan yang namanya orang-orang yang memelihara, orang-orang yang menjauhkan, meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Jadi ini kita cukup banyak sebenarnya hal-hal yang tidak berguna ini ya. Kemudian ternyata juga harus berhubungan dengan harta yang kita dapatkan. Waladzina hum li zakati fa'ilun. Khusyuk sholat tapi juga meninggalkan hal-hal yang sia-sia, tapi juga senantiasa melaksanakan zakat, membayar zakat. Artinya kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk harus bagaimana juga menunaikan zakat. Upayakan kalau bisa tidak hanya zakat fitrah ya, kalau bisa zakat mal maksudnya di sini. Dan senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang berikutnya adalah orang-orang yang senantiasa bisa menjaga kemaluannya, kecuali kepada istrinya dan para budak-budaknya ya, membantu pembantunya. Dan senantiasa dia menjaga amanah yang Allah berikan kepadanya. Dan senantiasa menjaga sholatnya, bukan hanya khusus sholat, tapi juga menjaga sholatnya lengkap. Ya. Dan itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, dan mereka senantiasa ada di dalamnya, yang kekal di dalamnya. Dan inilah gambaran bagaimana orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang sesungguhnya. Saya kira demikian sebagai pengantar kita. Mudah-mudahan nanti bisa akan dikembangkan lagi dengan proses bertanya jawab yang akan Bapak-Bapak berikan, baik melalui WhatsApp maupun langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, yaitu siapakah orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Kita angkat penelpon pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir dari Waikanan.
0: Habibun. Ya pun, Pak Munir. Pak ya. Sehat Pak Munir?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan Pak Munir. Pertanyaan kepada Ustaz.
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Munir.
2: Ya, makasih. Jadi Pak Ustadz, saat ini kita akan bicara orang yang mendapat keuntungan. Jadi bagi umat ataupun bagi kita yang sudah meninggal dunia, ketika kita dikubur di alam barzah, baru 4 langkah ataupun 5 langkah di kita, madat kuburan kita, itu sudah datang malaikat dua, yang satu buta, yang satu tuli. Ya. Jadi ini kita fokus dulu Pak Ustadz bagi orang yang mendapatkan keuntungan. Jadi ketika kedua malaikat itu datang, hai pulan, ikmalu mahasa rojul, siapa ini penglihatan kamu? Ini orang laki-laki. Nah, sehubungan apa itu beliau yang dikubur ini orangnya beruntung dan beriman, dia menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, benar itu tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwanya itu gambar-gambarnya Rasulullah, kata si orang yang di dalam kuburan. Nah, di alam barza itu. Jadi, sehubungan dia itu mendapat keuntungan, apa itu, malaikat itu berkata, enam solehat, tidurlah kamu sebagai pada tidur yang nyenyak sebagaimana tidurnya orang pengantin baru. Nah, jadi saja Pak Ustaz, kita minta pejabarannya semoga kita dalam keuntungan di dalam berusaha ibadah pada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir diwakilkan tabi.
0: Iya pun, terima kasih Pak Munir. Silakan Ustaz.
1: Ya. Ini lebih jauh lagi Pak Munir ya. Tapi ini sebenarnya yang saya ajak ini para pendengar adalah bagaimana kita ini jadi orang-orang yang beruntung ya. Siapa itu orang-orang yang punya keimanan yang kokoh? Nah, keimanan yang kokoh itu seperti apa? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, bagaimana untuk bisa menjadi orang yang khusyuk dalam sholatnya? Ini kan saya kira tidak cukup hanya dengan kita melaksanakan sholat semata. Tapi diupayakan kalau bisa bagaimana sebelum waktu azan sudah menyiapkan diri, sudah bersuci, berpakaian yang baik, dan seterusnya. Syukur-syukur kita menjadi menunggu waktu sholat. Syukur-syukur kita juga menjadi mengumandangkan azannya, gitu ya. Kemudian dia senantiasa berusaha untuk awal waktu, berusaha juga berjamaah. Karena gimana pun juga contohnya Rasulullah SAW, sholat itu adalah bagaimana dilakukan secara berjamaah. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, gimana pun juga kita juga mendapatkan nilai yang lebih kalau kita berjamaah. Kemudian ternyata tidak cukup hanya sholat khusyuk saja. Ternyata orang-orang yang beruntung itu juga orang-orang yang banyak meninggalkan perbuatan yang sia-sia, gitu ya. Ya boleh sih secara hidup dunia ini bersenang-senang, tetapi kan tidak cukup hanya senang-senang semata. Kita mungkin akan bertanya, kalau kita ini duduk-duduk, nongkrong-nongkrong gitu, apa yang kita kerjakan di sana? Alangkah banyak nanti waktu yang terbuang, alangkah banyak waktu yang tidak berguna, harus yang digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Akhirnya kita berjam-jam nongkrong misalnya di warung kopi sampai 3 jam, 4 jam, Masya Allah. Nah, ini tahu-tahu waktu habis gitu saja. Nah, oleh karena itu, ini bagaimana menjadi orang-orang yang khusus sholatnya dan manfaatnya ya, besar dalam kehidupan, bukan hanya sekedar dirinya, tapi juga menjadi orang-orang yang bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Anil lagwi muhridun. Nah, karena orang-orang yang beriman, orang-orang beruntung adalah orang-orang yang juga menunaikan zakat, maka orang-orang yang khusyuk sholatnya ini juga adalah orang-orang yang memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga dia betul-betul berkarya, beramal, dan dia mendapatkan hartanya. Dan ketika dia mendapatkan harta itu, tidak lupa untuk senantiasa berzakat. Akhirnya sementara itu dulu, Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Untuk Anda yang kembali ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720. Atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909 ya. Kita akan kembali ke WhatsApp kalau begitu sekarang ya. Assalamualaikum. Ini ada sebuah ini ya, potongan ayat. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, sesungguhnya kamu berbuat jelek untuk dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih atas pencerahannya. Sudarman, Kota Gajah.
1: Itu bunyi ayatnya, In ahsantum ahsantum anfusikum, Baiklah saktum falaha kan gitu ya. Jadi kalau kalian berbuat baik, itu ya sebenarnya akhirnya untuk berbuat kita sendiri, untuk kita juga gitu. Kalau berbuat yang jelek ya itu kembali kepada kita juga. Artinya itu ada pada diri kita ya. Apakah kita pengen mau jadi orang yang baik atau yang buruk itu tergantung kita. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang beruntung atau menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang buntung. Itu mau kita, terbawa kita. Kalau kita senantiasa memang ingin berbuat kebaikan, ya itu kembali kepada kita. Itu dalam hukum alamnya begitu Pak Mas. Kalau kita ini melempar kebaikan, dia kembali ke kita. Itu orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, walaupun itu untuk orang lain, itu juga akan kembali ke kita. Dan hadisnya begitu, hadisnya juga begitu, penjelasan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin untuk ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tolonglah saudara-saudara kalian, gitu ya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhi. Allah senantiasa memaklumkan orang-orang yang senantiasa menolong saudaranya selama saudara itu menolong hambanya. Jadi Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hamba itu senantiasa menolong saudara-saudaranya. Jadi kalau kita ingin pendapatan pertolongan dari Allah SWT setiap kapanpun, itu adalah bagaimana kita senantiasa melakukan kebaikan dengan cara menolong saudara-saudara kita yang lain. Dalam arti yang lain adalah kita senantiasa berbuat kebaikan untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Toh juga itu nanti akan kembali ke kita, gitu. Itu akan kembali kita. Dan sebaliknya kalau kita nih melakukan keburukan, ya itu kan akan kembali ke kita juga, gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka penting buat kita memahami bagaimana untuk yang namanya kebaikan dan keburukan ini, karena itu hakikatnya ada pada diri kita, kembali kepada kita. Saya kira demikian, Mas.
0: Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini ya, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909 ya. Temanya hari ini, siapakah orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran? Ini ada di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz untuk menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909 ya. Baik, Ustadz, ini tentang orang-orang yang beruntung yang memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kita juga ingin bertanya nih Ustadz, bagaimana kita bisa melalui ataupun menempuh jalur agar kita bisa menjadi orang-orang yang ada dalam kriteria orang-orang yang beruntung ini di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11.
1: Ya, terima kasih Mas. Jadi meskipun di situ dia jelaskan caranya ya, tetapi kan yang disebutkan oleh Allah itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya orang-orang yang beruntung. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang namanya beruntung itu kan ada namanya aflahal mu'minun, ya, faizun, ada lagi ghalibun. Itu maknanya menang semua ya. Tetapi kalau di sini kaitannya dengan akhlakul mu'minun, itulah cirinya dengan orang-orang yang khusyuk sholatnya, gitu ya. Orang yang senantiasa meninggalkan perbuatan sia-sia dan bisa menunaikan zakat, bayar zakat maksudnya. Berarti orang-orang yang khusyuk sholatnya ini kan dia juga harus berkarya ya. Harus berkarya, punya kerjaan, punya penghasilan, dan penghasilannya ketika sudah sampai kepada nisabnya dia harus dizakati. Ya. Sampai kepada amanah-amanah yang Allah berikan kepadanya di ditepati, ditunaikan amanah-amanah tersebut. Nah, bagaimana kita untuk menjadi orang-orang yang seperti itu? Sebenarnya kalau kaitannya dengan ayat-ayat yang lain, Mas ya, itu termasuk ada yang namanya alladzina amanu, ya, wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah atau mudharijatan Allah wa ulaika humul faizun. Yaitu orang-orang yang juga punya keimanan dan dia bersungguh-sungguh berjihad di situ bersungguh-sungguh di jalan Allah SWT dengan harta dan jiwanya. Nah, dari situ artinya apa? Sungguh-sungguh melakukannya. Termasuk juga bagaimana untuk menjadi hamba-hambanya yang khusyuk dalam sholat ini kan perlu perjuangan ya. Mm-hmm. Perlu perjuangan, enggak mudah ya. Artinya apalagi manusia ini senantiasa digoda setiap saat oleh yang namanya musuh-musuh kita, yaitu setan yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menggoda anak-anak suci Adam, orang-orang yang beriman. Apalagi kita ini kan, lingkungan kita ini kan ada yang sholat, ada yang enggak, dan macam-macam. Nah, ini kan tarikan-tarikan dunia yang luar biasa. Untuk satu saja yang namanya sholat khusyuk ini saja sudah perlu perjuangan. Gitu. Maka kita tidak boleh untuk leha-leha, hanya santai-santai saja. Walaupun ada orang mengatakan hidup ini ya santai aja lah. Santai gimana ya? Orang memang dunia ini Allah ciptakan bukan untuk leha-leha, bukan untuk santai-santai. Maka sesungguhnya Allah menjadikan dunia ini serba dengan susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami jadikan manusia dalam keadaan susah payah. Ya. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720 atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Ustadz, ada WhatsApp yang masuk tapi ini di luar tema, menanyakan tentang suami yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin ini seperti apa?
1: Ya. Oke, temanya ya enggak apa-apa lah. Artinya suami yang tidak memberikan nafkah lahir batin ya?
0: Iya, betul Ustaz.
1: Ya, dia suami yang kurang bertanggung jawab lah. Karena memang yang namanya seorang suami yang sudah siap menikahi wanita, ingin mendapatkan kenikmatannya, itu kan ada konsekuensinya. Apa itu kewajiban suami? 1, 2, 3, nah itu kan lahirnya apa, termasuk memberikan yang namanya kehidupan, sebagaimana kehidupan orang lain juga sama kehidupan dunia ini, lahir batin. Nafkah lahir batin itu kan juga pikirannya sudah bagaimana nafkah lahir, tapi batinnya juga iya. Saya kira berdosa lah kalau sampai seorang suami tidak menunaikan dengan baik, ya berdosa. Saya kira itu Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz di kesempatan hari ini, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Sebelum kita kepada kesimpulan dan penutup untuk hari ini pastinya ya. Sekali lagi, jika memang masih ada, kami berikan kesempatan untuk Anda menelpon line telepon kami di 0721269720. Atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp di 0811720709 ya. Ini ada yang bertanya di WhatsApp ya Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, kalau kirim Al-Fatihah bahasa pengantarnya memakai bahasa Indonesia sampai atau tidak buat orang yang meninggalnya?
1: Ya insya Allah sampai lah. Itu kan ilahadra itu kan pada hadrat itu orang yang akan kita kirim itu siapa gitu loh, itu maksudnya. Ya kalau enggak kepada orang yang akan dikirim dengan bahasa Indonesia juga akan sampai. Meskipun ya kalau bisa ya bahasa Arabnya. Tapi kalau enggak bisa juga bahasa Indonesia. Islam itu kan memberikan kemudahan-kemudahan ya. Jadi kalau dalam prinsip kita ini dalam dakwah nyasiru wala tu'asiru, mudahkanlah jangan dipersulit ya. Basiru wala tunafiru, gembirakanlah jangan dibuat susah gitu loh. Nah, hidup kita ini kan seperti itu. Gimana orang-orang yang memang bisanya baru itu ya sudah gitu ya. Walaupun sebenarnya tugas kita ini dunia kan sebelum melakukan amal-amal kebaikan ini mestinya memang harus senantiasa menuntut ilmu, belajar. Itu kan tugas kita sebenarnya. Seharusnya memang diawali dengan menuntut ilmu. Dan orang tua ini mengajarkan gimana anak-anak ya ke depan untuk bagaimana senantiasa memiliki menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah sendiri itu yang ngajarkannya adalah bagaimana supaya ilmunya itu bertambah, Mas.
0: Ya. Ya,
1: bukan hartanya bertambah, bukan berarti ilmu yang bertambah. Kalau ilmunya bertambah, insya Allah juga yang namanya urusan harta, urusan yang lain-lain juga akan mengikut, gitu ya. Rabbi zidni ilma, itu ya Allah tambahlah kepada kami ilmu. Karena ilmu ini kan sebagai pembuka segala halnya, gitu ya. Semuanya pakai ilmu, dunia pakai ilmu, akhirat pakai ilmu, dunia akhirat pakai ilmu, dan semuanya pakai ilmu. Saya kira ini, Mas.
0: Iya, baik. Selanjutnya line telepon 0721-269-720. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan hamba Allah di WA kanan.
0: Hamba Allah di WA kanan, silakan pertanyaan ya. Kepada Ustaz.
3: Saya mau tanyakan begini, Mas Ardi, Mas apa ini?
0: Ardi.
3: Iya, Mas Ardi, Mas Ardi. Selamat pagi, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang mau tanyakan ini kan usia saya sudah 71. Jadi saya ini kena kecelakaan, kakinya patah. Jadi saya ini sholatnya bagaimana, Pak Ustaz? Kalau saya ambil air wudhu ya sambil duduk, air disiapin. Terus saya ini apa namanya, kalau basuh itu cuma satu kali itu bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Dari tingkatnya bagaimana? Pengen ya, ingin paparannya Pak Ustaz, penjelasannya Pak Ustaz, saya mau memantapkan hati saya ini tahap enggak sholat saya gitu. Saya kira itu aja Pak Ustaz yang ditanyakan.
1: Baik. Ya,
3: terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hamba Allah di kanan ya. Silakan Ustaz.
1: Iya Pak, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, pulih kembali sehingga pada akhirnya nanti bisa melaksanakan ibadah sholat dengan sempurna sebagaimana biasa. Maka dengan contoh Bapak tadi itu gambarannya adalah betapa pentingnya yang namanya kita ini mensyukuri akan nikmat Allah berupa nikmat sehat ini dengan senantiasa syukurnya adalah bagaimana melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik mungkin. Ada orang-orang sudah seperti itu saja ingin bagaimana ibadahnya juga baik, dan sementara yang masih normal ini kadang-kadang lupa kalau bahwa ada saatnya orang itu tidak bisa normal sebagaimana biasa. Nah, oleh karena itu yang pertama Bapak itu kalau bisa diupayakan karena memang semuanya sudah disediakan ya sudah, itu sebenarnya kan kesempurnaannya maksudnya itu kan 3 kali sebenarnya. Kalau contoh bisanya sekali atau 2 kali juga enggak apa-apa Pak, sah itu. Situasi kondisi kan berbeda. Kan pakai itu Pak, yang namanya pakai air ya. Kalau contoh enggak bisa untuk pakai air pun juga masih bisa dengan yang namanya tayamum kan. Itu yang kedua kaitan bagaimana karena memang situasi kondisi, maka Bapak kan kalau buang air dan seterusnya, nah itu kan di situ kan ada anu Pak ya. Sekarang ini kan sudah modelnya canggih ya. Ada yang namanya pempes, ada apa, dan memang itu harus ada yang membantu Bapak kalau situasi kondisi seperti itu. Gak bisa sendirian gitu. Nah, oleh karena itu, karena juga air pun juga harus diambilkan, bantu orang lain, maka memang Bapak mau gak mau harus ada yang bantu. Kalau memang Bapak sudah tidak punya istri atau apa, ya memang harus bayar orang untuk itu. Ya mungkin disinilah sum-suman barangkali ya dengan keluarga, dengan anak-anak dan seterusnya itu Pak. Itu saya kira Pak, insya Allah sah. Bapak kalau contoh memang juga sekali juga sah coba. Kan syarat-syaratnya itu kan bagaimana senantiasa berwudu ya, berwudu baru untuk salat sahnya, untuk sholat kan. Kalau enggak berwudu ya enggak sah Pak kan gitu.
0: Yeah.
1: Nah adapun dengan berwudu dengan cara mungkin dengan sekali 2 kali itu kesunatannya itu 3 kali. Nah, Jangan sampai lebih, kalau berlebihan itu nanti malah boros ya. Saya kira demikian, Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Ini masih ada telepon yang masuk. Lain telepon, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini?
0: Ya, ini penyiarnya Ardi. Ini Bapak siapa, di mana?
4: Oh, saya dari jauh, Pak. Dari Batu Raja.
0: Bapak siapa, Pak?
4: Pak Kiwai di Batu Raja.
0: Kiwai?
4: Ya, Pak Kiwai di Batu Raja.
0: Oke, Bapak Kiwai di Batu Raja. Sehat ya, Pak Kiwai?
4: Ya, saya ini pengen tanya.
0: Oke, silakan.
4: Pak penanya yang sakit tadi. Kalau gimana ya, ada saudara ya, dia ini kena kayak vertigo itu, Pak Sar ya. Jadi kalau dia sholat berdiri, langsung ruku itu, waktu pulang balik lagi tegak itu pening kepala besar. Jadi dia sholatnya tutup, Pak Sar. Nah, bagian kalau masa ngambil wudhu apa itu nggak masalah. Cuma dia muter, nggak bisa dia itu. Kalau dari ruku bang tegak itu dia muter, bisa roboh. Jadi dia sholatnya duduk. Nah, bagaimana itu, Pak Sar, kira-kira? Apakah bagaimana, sah-sah apa tidak gitu itu Pak ya? Akhirnya Pak Sar ya.
1: Iya,
4: salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga Pak Kiwai. Siap.
4: Tapi saya ini terus ini, tapi kadang-kadang saya cuma ikutan kadang-kadang gimana ya.
0: Iya, oke Bapak Kiwai.
4: Itu aja Bang Ardi ya.
0: Iya, makasih Bapak Kiwai.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
1: Masyaallah Batu Raja. Nyambung juga ya.
0: Nyambung Ustaz.
1: Iya. Oke, Bapak. Jadi yang namanya sholat itu kan kalau kesempurnaannya seperti tadi yang sudah disampaikan, bagaimana berdiri, wudhunya juga lengkap, setelah itu juga berjamaah gitu ya. Tapi kalau situasi kondisinya berbeda ya, agama ini kan tidak memberatkan ya Bapak, agama ini justru meringankan gitu ya. Orang kita dalam kondisi sebagai musafir saja masih diberikan keringanan, sholatnya pun di jamaknya, bahkan diringkas gitu ya. Jadi dikosor ya, jamak kosor gitu ya. Apalagi kalau situasi kondisinya sedang sakit. Mungkin itu yang vertigo itu Bapak, barangkali itu kan enggak setiap saat gitu ya. Kalau udah setiap saat saya kira itu perlu periksa lagi lah Pak, karena itu penting ya. Bagaimana supaya kalau bisa ya sholatnya ya berdiri, kalau nggak bisa lagi ya sudah duduk Pak gitu. Kalau Bapak duduk berarti kan secara rukuknya juga kurang sempurna, sujudnya juga tidak bisa, yaitu situasi kondisinya. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT bagi kita diberikan kesehatan, maka bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan sempurna sebagaimana biasa. Nah, insya Allah kalau orang-orang itu di masa sehatnya dahulu itu melaksanakan segala amal ibadahnya dengan sempurna, maka dalam situasi kondisi yang sekarang sudah tidak normal lagi, kalau dalam masa normalnya dulu itu senantiasa ibadahnya baik, maka insya Allah dalam posisi seperti Bapak tadi yang disampaikan, sudah tidak bisa lagi secara sempurna melaksanakan ibadahnya, maka dihitung oleh Allah SWT kesempurnaannya, kan gitu. Nah, itu. Yeah. Itu saya kira Pak.
0: Iya baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, kita ke pertanyaan terakhir sekaligus penutup ya Ustadz. Hamba Allah di Waikanan mau tanya Pak Ustadz, kalau orang betul-betul nggak ada apa-apa, apakah diharuskan bayar fitrah? Ya itu intinya, apakah tetap harus bayar fitrah atau tidak kalau orang nggak punya apa-apa Ustadz? Ini dari Hamba Allah di Waikanan tadi katanya.
1: Iya. Terima kasih. Kalau sekarang ini kayaknya agak sulit ya Mas Ardi ya. Orang itu nggak punya apa-apa itu kayaknya agak sulit ya. Kalau zakat fitrah itu ukurannya bukan apa-apa Pak. Kira-kira kalau besok hari Lebaran itu ada nggak yang akan dimakan itu? Ada makan bahan pangan nggak itu? Ukurannya besok hari Lebaran Idul Fitri itu Pak. Nah kalau misalnya, oh hari besok itu nggak ada betul, ya bukan bayar zakat Pak, berarti malah dikasih zakat gitu ya. Tetapi kalau misalnya masih panjang gitu ya, kok sudah bayar, gimana? Itu namanya ditakjil ya, ya dibolehkan saja. Tapi kalau ukurannya misalkan dia betul-betul dalam kondisi kemiskinan yang luar biasa, ya enggak ada zakat, enggak ada wajib lah. Tapi kalau kita ini sekarang sebagaimana yang zaman sekarang ini kayaknya agak sulit ya kalau sampai ngomong enggak ada apa-apa itu, saya kira itu. Ya. Karena itu sifatnya adalah fardu ain ya, setiap pribadi pribadinya ya kan ya.
0: Betul.
1: Kecuali kalau memang betul-betul memang tapi kan agak sulit ya. Saya mencari orang-orang yang amat sangat miskin banget itu kayaknya sulit ya. Fukara ya, agak sulit ya. Sebab rata-rata ya sudah ada, Pak. Ya. Bahkan dia bayar zakat, tapi untuk kita kembalikan lagi untuk kepada mereka lagi yang jauh lebih banyak. Kenapa? Dia antara sekian ini mereka termasuk yang lebih fukara gitu ya. Itu pun masih bayar dari zakat. Kalau saya ngajarkan bapak-bapak, ibu-ibu tetap harus bayar. Perkara nanti setelah itu panitia mengembalikan lagi kepada bapak, itu rezeki bapak, saya kira kan itu. Karena ini adalah fardu ain ya, yang namanya itu. Saya kira ini, Mas.
0: Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Dan silakan langsung pada penutup.
1: Ya, terima kasih para bapak, bu, pendengar, dimanapun berada. Intinya bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa kokoh iman kita, jadi orang-orang yang kokoh, orang yang imannya itu diwujudkan dalam bentuk bagaimana khusyuk dalam sholatnya. Dan sholatnya ini bisa khusyuk kalau kita senantiasa menjaga adab-adab dalam sholat. Sebelumnya bagaimana berwudu dan seterusnya, dan senantiasa meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Dan insya Allah kalau kita melaksanakan sholatnya khusyuk, meninggalkan perbuatan sia-sia, bisa melakukan yang namanya zakat dengan baik, insya Allah kita jadi orang-orang yang beruntung. Dan kita berharap agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang beruntung, itu menjadi doa-doa kita semuanya. Saya kira demikian, mudah-mudahan para pendengar di mana berada bisa untuk dibuka kembali surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Syukur-syukur dipahami, syukur-syukur sudah dihafal, dan pada akhirnya itulah standarnya, ukurannya kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita memahami agama Allah ini dengan baik, sehingga kita menjadi ada panduan dalam hidup kita ini, sehingga sebagai pegangan hidup kita agar kita tidak tersesat, sehingga keblinger kepada jalan yang jelek, akan menjadi orang-orang yang merugi. Saya kira demikian, terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi mereka menyetujui di awal Januari 2027 itu status P3K penuh waktu itu akan diangkat menjadi PNS.
2: Tujuan kita adalah bahwa kita adalah pembekalan kita. Jadi kalau mentalnya kita perbaiki, kita perbaiki, insya Allah minimal perilakunya akan
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung Pagi edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan topik berita. Komisi 10 DPR RI memastikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru akan beralih status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS mulai Januari 2027. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi, selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selanjutnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bersama BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bersama BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Johan Lius, mengatakan pihaknya juga telah melakukan kunjungan ke kantor cabang BPJS Kesehatan Bandar Lampung untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan BPJS Kesehatan. Dalam kunjungan tersebut, Johan Lius juga meninjau layanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Dia menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN berjalan dengan baik. Selain melihat pelayanan, pertemuan tersebut juga membahas berbagai hal terkait penyelenggaraan JKN di Provinsi Lampung. Menurutnya, pembahasan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal terkait program JKN di daerah.
4: Kami bersilaturahmi untuk membahas masalah

0: akan untuk mendukung pembangunan kesehatan di Lampung melalui program JKN.
1: Tentunya harapannya seperti yang kita bahas tadi, bahwa ke depan kita akan bersinergi lebih baik lagi membangun kesehatan di Provinsi Lampung bersama dengan program JKN, sehingga ya tentunya akan dirasakan oleh masyarakat Lampung bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat sehat.
0: Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi tersebut, Pemprov Lampung bersama BPJS Kesehatan diharapkan dapat terus mendukung terselenggaranya layanan kesehatan yang mudah, cepat, setara, dan berkualitas bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Galih Pirantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI memastikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru akan beralih status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS mulai Januari 2027. Kendati begitu, peralihan tersebut tidak dilakukan secara otomatis, namun melalui uji kompetensi. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Kita mendorong sesuai dengan asa cita dari Presiden Prabowo.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI asal Lampung, Riko Menoza, mengatakan peralihan status P3K guru menjadi PNS sudah disepakati dalam rapat bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen beberapa waktu lalu. Menurut Riko, dari hasil pembahasan itu, pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran gaji melalui APBN. Ia menjelaskan, kendati P3K guru akan beralih status menjadi PNS, namun peralihan tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui uji kompetensi. Selain itu, Riko memastikan P3K paruh waktu juga akan beralih menjadi P3K penuh waktu. Sementara itu terkait P3K non-guru, Riko menegaskan pemerintah masih berupaya menyiapkan anggaran agar dapat beralih status menjadi PNS.
3: Rapat kerja terakhir dengan Kementerian Pendidikan, baik Kemendikdasmen maupun Kemendikbudristek, kita mendorong sesuai dengan asa cita dari Presiden Prabowo, dan mereka sudah mengalokasikan anggaran, jadi mereka menyetujui di awal 2027 itu status P3K penuh waktu itu akan diangkat menjadi PNS. Jangan salah loh, P3K itu juga sudah ASN. ASN itu tapi terbagi, ada yang PNS, ada yang P3K, tapi tetap melalui uji kompetensi. Mereka tetap di tes dulu lah. Kemudian kalau yang P3K paruh waktu itu otomatis akan ditingkatkan menjadi P3K penuh waktu. Tapi memang ini jadi pertanyaan kawan-kawan, bagaimana dengan tenaga pendidik? Tadi itu kan hanya usia buruk seperti ya administrasi yang tidak mengajar lah. Itu juga mereka sedang usahakan supaya bisa segera menyesuaikan. Kenapa mereka usahakan terkait dengan masalah anggaran juga. Jadi saya kira anggaran yang sudah disiapkan lalu kemendikbudristek itu sementara ini yang guru untuk diangkat menjadi PNS. Dan juga kita mendesak itu PNS statusnya PNS pusat dibiayai melalui APBN, bukan lalu APBN.
4: Riko berharap mekanisme tes kompetensi bagi P3 penuh waktu tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan karir mereka sebagai guru, dan perlu ada kepastian terhadap hak serta status tenaga pendidik dalam proses transisi tersebut. Riko kembali menegaskan, Komisi 10 DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, terutama terkait kepastian hukum, transparansi, mekanisme transisi, serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, termasuk di daerah tertinggal. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Metro memperkuat komitmen ketahanan pangan daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif secara berkelanjutan. Langkah strategis ini digulirkan guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Kota Metro.
5: Hanya bisa dicocok tanam, saya menyambut baik, tidak ada salahnya kalau misalkan memang itu.
6: Pemerintah Kota Metro terus berkomitmen memperkuat sektor pertanian sebagai motor penggerak perekonomian kerakyatan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan modernisasi alat pertanian atau asintan. Pemerintah Kota Metro menargetkan peningkatan produksi padi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Wali Kota Metro Bambang Imam Santoso menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis yang tidak hanya terbatas pada penyediaan bahan pangan, tapi juga sebagai pilar ketahanan ekonomi masyarakat. Menurut fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi para petani.
5: Jalannya juga misalkan jauh dari tempat-tempat yang strategis bisa dimanfaatkannya, hanya bisa dicocok tanam. Saya menyambut baik, tidak ada salahnya kalau misalkan memang itu akan digunakan atau disewa oleh KTNA atau kelompok tani yang lainnya. Nanti bisa kita sampaikan. Oh, paling tidak saya mau melihat tentang aset yang ada di Kota Metro. Saya sudah memiliki keinginan untuk melihat beberapa aset yang ada di Kota Metro, termasuk lahan-lahan yang masih tidur yang bisa dimanfaatkan agar supaya tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan. Nah itu.
6: Dirinya menambahkan, meskipun Metro merupakan wilayah perkotaan, potensi lahan sawah seluas 2.584

0: jutaan hektar harus dijaga secara optimal. Dirinya berharap sinergi antara pemerintah, petani, dan stakeholder terkait dapat menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Pemerintah Kota Metro telah menyalurkan bantuan berupa traktor roda pada kelompok tani yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah modernisasi diambil untuk mempercepat proses pengolahan lahan, mengantisipasi tantangan perubahan iklim serta ancaman kekeringan yang diprediksi terjadi pada tahun 2026. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandar Lampung memperkuat pembinaan warga binaan melalui kegiatan keagamaan dan pelatihan kemandirian untuk membangun karakter sekaligus membekali keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
2: Jadi kita setiap hari Senin sampai Sabtu itu ada kegiatan rohani nanti yang diikutin oleh semua warga.
3: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandar Lampung rutin menggelar pembinaan rohani bagi warga binaan sebagai bagian dari upaya memperkuat mental, membentuk akhlak, serta mengubah pola pikir selama menjalani masa pembinaan. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandar Lampung, Ami Diah Ambarwati, mengatakan kegiatan pembinaan rohani dilaksanakan secara rutin setiap Senin hingga Sabtu dan diikuti warga binaan dari berbagai agama. Menurut Ami, salah satu perkembangan yang terlihat dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya pemahaman warga binaan mengenai adab, etika, dan akhlak. Selain pembentukan karakter, pembinaan keagamaan juga memberikan dampak pada kemampuan dasar keagamaan warga binaan, salah satunya melalui pemberantasan buta huruf hijaiyah. Saat ini terdapat sekitar 231 warga binaan di Lapas Perempuan Kelas 2A Bandar Lampung. Untuk menjaga efektivitas kegiatan, pembinaan dilakukan dengan sistem bergiliran antar kelompok atau blok.
2: Jadi kita setiap hari Senin sampai Sabtu itu ada kegiatan rohani, nanti yang diikutin oleh semua warga binaan, baik itu agamanya Islam, Nasrani juga ada, kemudian Buddha juga ada. Jadi tujuan kita adalah bahwa yang paling utama adalah pembekalan mental. Jadi kalau mentalnya kita kuatin, kita perbaikin, insya Allah minimal perilakunya akan berubah. Karena yang paling utama dari semua pembinaan itu adalah merubah mental dan merubah mindset. Gitu ya. Jadi kita biasa ini kebetulan hari ini kita dengan Pak PLNU. Jadi tadi bisa dilihat sendiri kegiatannya seperti apa. Tapi kita semua rutin setiap Senin sampai Sabtu full kegiatannya.
3: Selain pembinaan rohani, Lapas Perempuan Kelas 2A Bandar Lampung juga memberikan pelatihan kemandirian. Pelatihan itu meliputi memasak, menjahit, membatik, salon, hingga menyulam. Ami mengatakan kegiatan kemandirian diarahkan agar warga binaan memiliki keterampilan yang dapat digunakan setelah selesai menjalani masa pidana. Dalam pelaksanaannya, Lapas Perempuan Bandar Lampung juga menggandeng pihak ketiga untuk mendukung kegiatan keterampilan warga binaan termasuk dalam pengembangan produk batik dan makanan olahan. Agung Ghazaldi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas TPHP Waikanan terus mengoptimalkan 3 puskeswan untuk melayani belasan kecamatan di wilayah setempat. Pelayanan ini mencakup diagnosa, pengobatan, hingga penanganan gangguan reproduksi hewan secara aktif dan pasif. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
4: Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang diagnosis penyakit hewan, pengobatan, penanganan gangguan reproduksi ternak, serta kesehatan hewan dan ternak, Bidan Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan atau TPHP Kabupaten Waikanan terus mengoptimalkan peran Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan. Penyuluh Peternakan Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Yobi, kepada RRI menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Waikanan memiliki 3 puskeswan yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi diagnosa penyakit, pengobatan, penanganan masalah reproduksi ternak, serta pemeliharaan kesehatan hewan ternak maupun hewan peliharaan. Dirinya mengungkapkan, setiap puskeswan mampu melayani hingga 5 kecamatan. Untuk wilayah pelayanan, puskeswan 1 meliputi kecamatan Umpu Semenguk, Belambangan Umpu, Bahuga, Buai Bahuga, dan Waituba. Puskeswan 2 melayani kecamatan Banjit, Baradatu, Gunung Labuan, Kasui, dan Rebang Tangkas. Sementara itu, puskeswan 3 mencakup kecamatan Negeri Agung, Negeri Besar, Negara Batin, dan Pakuan Ratu. Ia menambahkan bahwa pelayanan puskeswan dilakukan secara aktif dan pasif dengan sasaran hewan ternak milik masyarakat. masyarakat, kelompok peternak, usaha kemitraan atau usaha peternakan, serta hewan peliharaan atau hewan kesayangan.
5: Puskeswan di Waikanan itu ada 3 puskeswan. Puskeswan 1, puskeswan 2, dan puskeswan 3. Setiap puskeswan itu terbagi dari beberapa kecamatan. Beda seperti UPT Pertanian. Kalau UPT Pertanian itu kan satu UPT Pertanian, dia hanya satu kecamatan. Nah, beda dengan puskeswan, satu puskeswan membawai lebih dari 2. Contoh, seperti puskeswan 1, itu kecamatan yang dibawai Umbu Semengu, Blambangan Umpu, Bahuga, Buai Bahuga, dan Waituba. Untuk puskeswan 2, Banjit, Baradatu, Gunung Labuan, Kasuir, Bang Tangkas. Untuk puskeswan 3, itu Negeri Agung, Negeri Besar, Negara Batin, dan Pakuan Ratu.
4: Lebih lanjut, pelayanan yang paling sering dilakukan adalah pelayanan aktif, yakni pelayanan yang dilakukan di luar gedung puskeswan, baik secara rutin maupun berdasarkan laporan dari masyarakat pemilik hewan ternak. Dalam pelayanan aktif tersebut, petugas juga melakukan pembinaan kepada peternak dan kelompok peternak. Sementara itu, pelayanan pasif dilakukan dengan cara masyarakat membawa hewan ternak atau hewan peliharaannya langsung ke puskeswan untuk mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk mempelajari pengelolaan sentra industri kecil dan menengah berbasis komoditas singkong, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan melakukan studi tiru ke Kabupaten Pringsewu. Kegiatan tersebut difokuskan pada pengembangan produk mokaf, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta perluasan akses pasar. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
6: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Waikanan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri Kabupaten Pringsewu. Kunjungan tersebut dalam rangka studi tiru Sentra Industri Kecil dan Menengah atau IKM berbasis komoditas singkong, khususnya pengembangan produk tepung mokaf. Kepala Disperindak Kabupaten Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh pembelajaran mengenai pengelolaan sentra IKM. Pembelajaran mencakup kelembagaan, sarana dan prasarana produksi, peningkatan kapasitas pelaku IKM hingga pemasaran. Menurutnya, kunjungan tersebut juga untuk menggali pengalaman Kabupaten Pringsewu dalam mengembangkan sentra pengolahan singkong menjadi mokaf. Informasi yang dipelajari meliputi pengendalian mutu, pengemasan, branding, dan strategi pemasaran produk. Masih menurut Riva Adi Chandra, singkong merupakan salah satu komoditas yang berpeluang dikembangkan melalui hilirisasi. Pengolahan menjadi mokaf dinilai dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku IKM.
7: Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Waikanan untuk memperoleh pembelajaran dan referensi mengenai pengelolaan sentra IKM, yang mana pengembangan kelembagaan, proses hilirisasi, hingga penguatan pemasaran produk olahan singkong yang insya Allah akan kita terapkan juga di sentra IKM kopi kita yang ada di Kabupaten Waikanan. Perlu kami sampaikan juga bahwa kunjungan ini juga untuk menggali berbagai informasi dan pengalaman dari Kabupaten Pringsewu terkait masalah pengelolaan sentra IKM singkong menjadi mokaf, mulai dari tata kelola kelembagaan, pengelolaan sarana prasarana produksi, peningkatan kapasitas pelaku IKM, pengendalian mutu produk, pengemasan dan branding, hingga strategi pemasaran.
6: Lebih lanjut, ia mengungkapkan hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan kajian Disperindak Waikanan dalam mengembangkan sentra IKM berbasis komoditas lokal. Dirinya berharap kegiatan tersebut juga menjadi sarana pertukaran pengetahuan dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri berbasis potensi lokal sehingga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Waikanan menggelar kegiatan pendidikan pengawas partisipatif atau P2P tahun 2026 sebagai langkah strategis menyiapkan pengawasan pemilu 2029 yang berintegritas dan bermartabat. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
8: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Waikanan menggelar kegiatan pendidikan pengawas partisipatif P2P tahun 2026 sebagai langkah strategis menyiapkan pengawasan pemilu Pemilu 2029 yang berintegritas dan bermartabat. Ketua Bawaslu Kabupaten Waikanan Sukindra kepada RRI menegaskan pemilu dan pemilihan merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan P2P ini merupakan instrumen strategis Bawaslu RI berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif dan SK Ketua Bawaslu RI Nomor 73 Tahun 2026 tentang Standar Pelaksanaan P2P. Sukindra menjelaskan P2P bertujuan membekali masyarakat dengan keterampilan teknis pengawasan mulai dari deteksi dini pelanggaran, pencegahan sengketa proses pemilu, hingga kecakapan pelaporan dugaan pelanggaran baik secara konvensional maupun digital. Peserta P2P tahun 2026 di Kabupaten Waikanan berjumlah 20 orang yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari alumni SKPP dan P2P 2025, Karang Taruna, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, Saka Adiasta Pemilu, hingga jajaran sekretariat Bawaslu Waikanan. Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam dua metode, metode daring dilaksanakan melalui platform pembelajaran online, video pembelajaran, dan grup komunikasi peserta. Sementara metode luring atau tatap muka.
9: Pendidikan pengawas partisipatif ini bukan sekedar agenda seremonial. Bawaslu Kabupaten Waikanan sengaja merangkul semua kalangan secara inklusif, baik mahasiswa, masyarakat, maupun penyandang disabilitas melalui sistem daring dan luring. Mengingat keterbatasan jumlah pengawas formal, lewat pendidikan pengawas partisipatif ini, kami Bawaslu Kabupaten Waikanan sedang membangun ribuan mata dan telinga pengawas di tengah masyarakat. Kami berharap ilmu yang didapat hari ini dibawa pulang dan disebarkan ke lingkungan masing-masing demi menjaga kualitas demokrasi dimulai dari lingkungan kita sendiri.
8: Lebih lanjut, Sukindra berharap melalui P2P ini akan terbangun jaringan komunitas pengawasan partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Waikanan, sehingga mampu mendorong terciptanya pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas menuju pemilu 2029. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah titik jalan berlubang di Jalan Ratu di Balau Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung ditambal dengan material semen, pasir, dan batu. Langkah ini dilakukan pemerintah setempat sebagai upaya antisipasi cepat untuk mencegah kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak. Berikut laporan Robi Yudestika.
10: Titik jalan berlubang di Jalan Ratu di Balau mulai ditambal oleh pamong setempat menggunakan material semen, pasir, dan batu. Camat Tanjung Senang Irman Saputra mengatakan penambalan dilakukan karena cukup banyak lubang di sepanjang Jalan Ratu di Balau dengan kedalaman dan lebar yang cukup bervariasi. Tidak hanya melakukan penambalan, pemerintah setempat juga memastikan sejumlah titik Jalan Ratu di Balau akan segera diperbaiki. Beberapa titik diantaranya sudah dilakukan pengukuran dan ditargetkan akan dikerjakan tahun ini.
11: Berdasarkan instruksi dari Ibu Wali Kota Bandar Lampung, antisipasi coba penambalan lubang jalan-jalan lubang di proses tadi di Palau untuk mengantisipasi adanya kecelakaan.
12: Ya, dalam waktu dekat ini memang jalan tadi di Palau ini akan dilaksanakan rigid beton ya. Untuk pengukuran titik itu kemarin sudah dilakukan, tinggal waktu saja pengerjaan.
10: Pemerintah setempat menghimbau pengguna jalan tetap berhati-hati, khususnya saat melintasi jalan yang masih mengalami kerusakan guna menghindari kecelakaan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Lintas Lampung Olahraga.
1: Wushu Championship yang digelar menjadi momentum bagi atlet Wushu Lampung untuk mengasah kemampuan sekaligus membangun mental juara. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
14: Nah, yang saya harapkan, karena mereka kan di Pajayan Junior nih. Nah, kalau sudah sampai ke tahun 32, sudah mereka sudah SMA.
15: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mendorong kejuaraan wushu menjadi bagian dari proses pembinaan atlet secara berjenjang dan berkelanjutan. Pesan tersebut disampaikan Ketua KONI Lampung yang dibacakan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi atau BINPRES KONI Lampung Yopi Hutomo Bakti dalam kegiatan wushu Championship 2026 di Bandar Lampung. Yopi menjelaskan sebuah kejuaraan tidak semata-mata berbicara mengenai siapa yang menjadi juara. Kompetisi juga menjadi ruang untuk mengukur hasil latihan, membangun mental bertanding, serta menemukan potensi atlet baru yang dapat menjadi kekuatan olahraga di Lampung.
16: Tentu sangat bagus, kita juga apresiasi, tadi kita sudah sampaikan di awal. Memang untuk cabang olahraga di Provinsi Lampung, termasuk wushu Indonesia Provinsi Lampung, nah kita sudah mulai fokus, ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi sudah sedikit disampaikan terkait masalah jangka pendek, kita bicara porprov di bulan November nanti. Di jangka menengah kita persiapan untuk backupon. Artinya untuk talent scouting atlet sendiri itu memang sudah fokus. Tidak lagi secara kuantitas tapi secara kualitas.
15: Sementara itu Ketua Wushu Indonesia atau WI Lampung Indra Halim menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kejuaraan tersebut. Ia menjelaskan kejuaraan tidak semata-mata menjadi ajang yang mengejar prestasi, tetapi kesempatan bagi atlet untuk meningkatkan potensi dan menjunjung tinggi sportivitas.
17: Wushu Championship menuju ke kejurnas. Setelah itu kita ada persiapan ke porprov juga. Kita mengharap dengan ada event-event championship ini dapat menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi. Ya, tentunya kita mengharap di tahun 32 yang akan datang, Lampung dapat meraih prestasi yang baik, setidaknya medali lah.
15: Diri berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari pembinaan atlet secara berkelanjutan dan berkesinambungan, sekaligus memberikan pengalaman bertanding bagi para atlet. Ia juga mengingatkan atlet agar tidak hanya berorientasi pada perolehan medali, tetapi menjadikan setiap pertandingan sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan dan menjadikan atlet yang lebih baik. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan.

Bakat. Kita Indonesia.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Adek, ayo makan dulu nah. Pintar anak ibu.
2: Selamat pagi ibu.
1: Pagi pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh ya.
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi pak,
2: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh pak,
2: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
1: Tapi
2: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport Kor 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Masuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal atau misalnya isen, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
3: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan.